Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Ayo, masih 88,5 FM, teman terbaik kamu masih di Spada ya, tahun pra 2. Dan well, sip, kalau menurut aku juga di musim-musim pancaroba ini yang paling berkesan adalah memang kita tuh mudah banget buat drop atau sakit.
1: Iya ya.
0: Soalnya gimana ya teman Prado, pas di jalan nih cuaca cerah-cerah aja ya kan, bahkan enggak ada awan-awan mendung gitu, tapi bisa hujan tiba-tiba, hujan panas bahkan juga mungkin kan kalau di musim pancaroba. Nah, yang sayangnya adalah kadang dia walaupun cuma hujan panas dan juga gerimis-gerimis kecil itu kita abai gitu, kita abaikan, gerimis aja udah lewat aja, maksudnya nggak usah stop pakai jas hujan, nggak usah stop buat neduh gitu ya teman berdua. Akhirnya ini hujan-hujannya, rintik-rintiknya itu air-air hujannya kan ke bajunya kita ya, atau ke jaket lah. Nah, akhirnya jadi lembab tuh,
1: lembab dan kalo, jadi kena ke badan kita lah ya.
0: Akhirnya jadi ke badan kita. Kalau aku sempat baca itu katanya ini suhu di luar tuh nggak sesuai sama suhu dalam tubuh, makanya bisa demam tuh di situ karena kita abai itu tadi tuh menurut dua.
1: Terus kalau yang paling sering terjadi tuh selain demam tuh juga flu sih kak menurut aku. Karena cuacanya yang bener-bener nggak sesuai, nggak apa ya, nggak teratur itu tuh bisa ganggu sistem pernapasan kita kan.
0: Betul.
1: Iya, jadi karena tadi itu jadi bikin bakterinya kan lebih banyak berkembang ya. Apalagi kita kalau teman berdua kita yang orangnya tuh seharian aktivitasnya di luar dengan cuaca yang berubah-berubah. Terus kalau kita nggak ada nge-cover diri itu
0: akhirnya, ya itu tadi jadi kena penyakit ya teman berdua. Oke, ini ternyata ada teman berdua yang gabungan bareng sama kita ya di Spada pagi hari ini, ada si Wahyu kalau nggak salah ya. Halo, selamat pagi Wahyu.
2: Selamat pagi.
0: Hai.
2: Iya.
0: Sehat aja Wahyu.
2: Sehat aja.
0: Gimana
2: ini
0: nih kamu?
2: Ya? Enggak hafal nih, siapa nih ya?
0: Oke, di sini ada Lija
1: dan Sita. Ya. Sita lagi Kak Wahyu, ingat enggak?
0: Udah sering nih kayak Wahyu
2: ya,
0: telepon.
2: Mana ya?
0: Gimana ya? Lupa dia.
2: Kapan terakhir ketemu tuh kapan?
1: Tanggal 8 sama Lun. Malam. Ngomongin keluarga.
2: Keluarga. Iya. Aku kurang hafal nih masih.
0: Oke Wahyu, ini kita pagi ini ngomongin soal musim-musim pancaroba. Kalau kamu ada kesan tertentu nggak sih sama musim pancaroba tuh apa?
2: Ya nggak banyak sih.
0: Salah
2: cuma,
0: satunya deh.
2: Ya sering berganti-ganti aja cuacanya. Itu yang kemarin itu kan contohnya kayak di tanggal berapa kemarin ya? Di MMIN itu katanya hujan, cuma di tempat aku di LBS ini malah nggak hujan.
0: Okay.
2: Bahkan mendung aja nggak kemarin tuh. Cuma di MMIN katanya hujan deras loh, kok bisa kataku? Padahal dekat aja loh, MMIN sama di sini tuh dekat aja.
0: Ini kamu cuma tipe kok yang mudah sakit gitu nggak sih kalau misalkan lagi musim pancaroba?
2: Kalau mudah sakit sih enggak ya. Enggak mudah sakit sih sebenarnya. Cuma kalau kata orang-orang tua zaman dulu ya, kalau hujan yang disertai panas itu katanya sih gampang terserang penyakit. Seperti hujan tapi cuacanya panas gitu. Ada kan situasi kayak gitu tuh.
0: Betul. Iya.
2: Itu kadang-kadang bisa menimbulkan penyakit katanya gitu. Enggak tahu juga sih dari mana asal penyakitnya. Tapi orang tua zaman dulu bilangnya gitu.
0: Iya, tapi kalau kamu sendiri sih, enggak ya?
2: Nah, kalau aku sih enggak ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kecuali memang musim hujan terus enggak jaga lingkungan. Nah, itu yang biasanya membahayakan itu. Kan masalah penyakit itu kan tergantung dari lingkungan kita, jaga di sekitaran rumah. Kan mulai musim hujan itu kan banyak air tergenang-genang ya. Jadi itu harus dibersihkan terus karena banyak binatang-binatang yang bisa menyebabkan penyakit itu.
0: Oke. Pokoknya kalau menurut Wahyu lingkungannya aja sih yang dijaga ya, kalau lagi musim-musim hujan atau musim-musim pancaroba kayak gini.
2: Iya, dan masalah berkendara tadi ya, aku pernah tuh di jalan apa waktu itu, Antasari kalau nggak salah. Lagi jalan kan itu ternyata di jalan itu hujan. Nah, untungnya bawa jas hujan kan yang plastik itu, yang kayak celana itu nah.
0: Iya.
2: Nah, itu tapi tiba-tiba di perjalanan itu panas pas sampai ke Panjaitan situ.
0: Itu masalah sekota Samarinda kayak gitu semua kayaknya.
2: jadi bingung aku kayak ini mau dilepas kayak gimana. Gak enak gitu kan. Mana panas lagi cuacanya. Nah, pas aku pakai pas aku lepas maksudnya sampai ke Munggirjo, sampai ke LBS itu ternyata gerimis lagi dia. Gerimis lagi, ternyata berderas-berderas. Oh. Wah, udah
1: jadi lagi. Harus pakai lagi ya Kak Wahyu ya.
2: Harus pakai lagi.
0: Ini berasanya gini ya Wahyu ya, apa enggak cuma cuaca yang pelin-pelan? Enggak cuma dia yang pelin-pelan, cuaca juga.
2: Sama-sama enggak konsisten.
0: Enggak konsisten.
2: Iya itu yang pengalaman aku sih kayak gitu ya. Jadi kalau bisa sih jangan cuma sedia payung sebelum hujan sih.
0: Oh, terus sedia apa?
2: Sedia mantel juga.
0: Okay.
2: Sebelum hujan sedia jas hujan juga.
0: Pokoknya apapun yang bisa menghangatkan diri itulah ya.
2: Kalau sakit hati ya sedia ini sih. harus sedia mental sebelum menjalani hubungan.
0: Oke, siap. Oke, thank you Wahyu udah sharing.
2: Ada satu pantun boleh?
0: Boleh banget.
2: Pergi ke pasar membeli mangga. Mangga matang, manis rasanya.
0: Yeah.
2: Buka pasang mantel, sudah kayak olahraga. Gara-gara cuaca, hobi bercanda sama kita.
1: Asik.
2: Cakep. Oke, makasih juga atas waktunya ya.
1: Makasih banyak Kak Wahyu.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang cuaca suka bercanda ya. Sama kayak kita suka bercanda.
1: Betul.
0: Juga ya tahun pra-2 ya. Bercanda. Nah, well, ini kalau si Wazi sih dia tadi belum sempat nanya lagi sih.
1: Apa?
0: Dia katanya orang yang gak mudah sakit pas musim pancaroba.
1: Ya, tapi aku
0: bagi tips imun tubuhnya supaya kuat, gak mudah sakit tuh kayak mana tadi lupa nanya ya.
1: Iya, iya, itu kayaknya nanti deh. Cuman tadi aku salfok sama bagian
0: apa tuh?
1: Kak Wahyu bilang genangan harus dibersihkan, itu penting banget sih, Kak.
0: Iya, betul.
1: Karena itu kalau enggak itu bisa bikin apa ya, penyebaran DBD, ya kan?
0: Betul, musim pancaroba juga identik sama DBD. Sih.
1: Bener, karena nyamuknya kan pada lebih banyak berkembang biak kan,
0: kita
1: karena genangan itu.
0: Kita bahas lebih jauh kali ya.
1: Boleh.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi? Spada! Selamat pagi teman Pro 2!
2: Ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
3: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
2: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
3: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
2: Tau aja, Mak.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
5: Hai, kayak tahu berdua, kalau tadi aku sama Wansita ya, kita barengan udah ngobrolin, ngomongin cuaca lah dari pagi tadi. Ini kita mau ngomongin cuaca beneran.
6: Iya nih, kita langsung tanya ke expertnya gak sih, Kak?
5: Iya, ahlinya deh. Ada Kak Gilang hari ini. Kak Gilang, boleh di-share deh gimana informasi perkiraan cuaca untuk kota Samarinda. Silakan Kak Gilang.
7: Bagi para pendengar RRI dan Sobat BMKG dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah kota Samarinda pada tanggal 23. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini dipastikan cerah awan pada pagi hingga lalu terdapat potensi hujan ringan pada sore hari, kemudian kembali diperkirakan cerah berawan pada malam hari. Angin bertiup dari arah tenggara laut dengan kecepatan antara 2 hingga 10 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 99%. Adapun untuk perakhiran cuaca maritim di perairan Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Selat Makassar pada umumnya diperakirakan dengan kategori gelombang tenang dengan ketinggian gelombang antara 0,1 hingga 0,5. Dengan kondisi cuaca pada umumnya perakhiran berawan. Secara umum angin bertiup dari barat daya dengan kecepatan maksimum mencapai 28 km per jam. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pro 2 sama Hinda. Selamat pagi dan terima kasih.
5: Oke, terima kasih kembali ya Kak Gilang dari BMKG Kota Samarinda tadi. Informasi cuacanya katanya
6: iya kayak bagus-bagusnya sih Kak, kayak dari Tenggarong, Samarinda juga.
5: Ya pokoknya cara-cara berawan aja lah biasa ya tahun berdua. Tapi tetap
6: harus ada jaga-jaga ya kan Kak. Ya lagi-lagi kita harus ingatin teman Pro 2 untuk selalu bawa jas hujan. Kalau emang yang suka jalan kaki ya pakai payung ya kan, biar enggak kayak orang aneh jalan kaki pakai jas hujan. Iyalah, jangan kaki pakai payung dong.
5: Iya, dan jangan lupa bawa diri dengan hati-hati.
6: Betul.
4: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Tecnológica.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Tahulah ikam.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: ya ngemil. Apa banget ya Allah. Lanjut sih. Kalau kamu, menurut kamu gimana cara ngejaga imun tubuh supaya kita nggak mudah sakit deh pas musim-musim pancaroba? Kamu tuh biasanya nerapin apa aja?
1: Selain melindungi diri tadi ya, kayak harus pakai perlindungan kayak jas hujan kalau lagi hujan, terus jaket juga sih ya kan kalau lagi dingin. Ini jujur tahun pro 2 ini di ruangan ini aku kedinginan, makanya ngomong dingin. Kedinginan.
0: AC-nya baru dibersihin kemarin.
1: Iya, benar. Terus juga kalau buat ngejaga kesehatan pas kayak gini sih lebih banyak vitamin sih, Kak. Terus makannya yang benar. Soalnya kalau lagi suhu kayak gini, kalau kebanyakan minum es gitu kan, minuman berwarna tuh, kalau aku tuh lebih cepat sakit sih, Kak.
0: Gak usah nyindir gitu dong. Gak nyindir sih depan orangnya ya.
1: Enggak dong, kan anti nyindir-nyindir, aku kan langsung ngomong depan. Tapi emang iya tau, Kak. Kalau lagi musim kayak gini tapi minum es siang-siang ya, gitu kan.
0: Nah, itu yang jadi masalahnya tuh di situ enggak sih? Apa kenapa? Yang kita konsumsi pas musim pancaroba? Kenapa? Lagi panas otomatis kita pengen yang dingin-dingin kan. Kita minum es tuh siang-siang, taunya udah kebeli nih esnya. Hujan. Nah,
1: kan. Iya kan, tapi kamu mau enggak dihabisin mubazir?
0: Iya.
1: Uang juga.
0: Memang cuaca suka bercanda.
1: Kayak dia. Ya kan, Kak? Iya kan, Kak? Benar iya, kan? Karena selain ya itu, selain kita melindungi dari cuaca tadi, kita harus mengontrol makan, minuman apa yang masuk di dalam kita tadi kan. Bahkan harusnya kita tuh minum misalnya vitamin, kita harus minum yang kayak herbal gitu, mungkin jamu gitu-gitu. Cuman yang enggak terlalu sih, mungkin kalau kedinginan banget daripada minum yang apa ya? Bukan bilang obat-obatan itu enggak bagus, tapi kalau bisa sesekali minum juga jamu kan. Oh, jadi iya, langsung herbalnya gitu.
0: Kalau menurut aku juga kayaknya enak apa ya, kayak teh-teh lemon tea di pagi hari, tapi yang benar-benar kita racik sendiri loh, maksudnya teh sama buah lemon gitu kan, atau jeruk-jeruk nipis
1: baru air hangat
0: gitu. Iya, air hangat gitu. Sehat enggak sih, teman-teman?
1: Sehat banget.
0: Aku dulu ingat kalau batuk ini mbahku ngeracikin ini, kecap campur jeruk. Bisa ditelan.
1: Iya, taruh di sendok ya kan?
0: Iya.
1: Enggak, tapi aku enggak tahu deh kenapa ya dikasih kecap. Atau mungkin supaya vitaminnya masuk aja kali ya.
0: Apa kan dia kental ya? Mungkin supaya dahak itu hilang.
1: Oh.
0: Iya, ngerti.
1: Enggak tahu. Soalnya aku tuh cuman pernah ngeliat doang, aku enggak pernah ngerasain. Aku enggak mau, aku lari dulu pas kecil pas mau disuapin itu.
0: Iya,
1: karena betul. Isinya kecap ya, kecap, jeruk nipis gitu. Terus apa lagi?
0: Kecap,
1: udah?
0: Kecap, nipis, kayaknya udah deh.
1: Iya ya?
0: Iya, aku lupa-lupa ingat pas kecil aja sih itu.
1: Ini?
0: Itu tapi kalau udah batuk ya. Tapi kalau ngejaga imun ya udah jaga pola makan aja gak sih? Olahraga,
1: iya bener.
0: Kayak biasa ya, basic lah.
1: Tapi ya lebih ekstra sih aku bilang karena musimnya kayak gini kan.
0: Dan kayak memang tiap orang juga imunitasnya beda-beda sih. Ada kayak berapa orang terdekat aku tuh yang mudah banget sakit kalau udah musim pancaroba. Nah, untuk kita-kita yang sehat-sehat aja nih ya patut disyukuri, yang
1: betul,
0: dijaga aja sih.
1: Bener. Dijaga ya, jangan minum berwarna terus ya. Air putihnya dibanyakin ya.
0: Aku tiap habis makan minum air putih.
1: Oke.
0: Ya, ini selingan.
1: Selingan ya. Ini kopi udah keberapa ini hari ini?
0: Enggak bisa hidup tanpa kopi sih. udah skip

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.
4: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Nah, pelan-pelan. Sudah mau lampu merah.
6: Iya, Pak.
5: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
6: Iya, Pak.
5: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
6: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
5: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Hah? Tuh, kan?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Oke, balik lagi nih masih ngomongin tentang cuaca, Kak Ija.
1: Yes, musim pancaroba. Tadi kalau kita sempat spill-spill dikit ya, Sita, salah satu masalah yang muncul pas musim pancaroba selain adalah mungkin beberapa dari kita yang mudah drop ya, teman-teman, apalagi yang imun tubuhnya lemah gitu. Mm-hmm. Sama juga biasanya musim-musim DBD juga gak sih? Ya kan? Soalnya gimana ya, teman-teman, Pradua ya, kadang habis hujan, ya habis hujan terus ada genangan, entah di pot, di kaleng, di selokan atau dimanapun ya, mungkin di sekitaran rumah kamu.
0: Iya betul. Nah,
1: di situ tuh nyamuk-nyamuk bisa bertelur. Kayak udah pada tahu alurnya nggak sih?
0: Tapi itu emang harus dibahas sih, Kak.
1: Iya.
0: Karena kita sendiri yang udah tahu atau ya aku yakin sih teman Prodo udah tahu ya hal
1: bahkan,
0: ini. Cuman ibarnya lebih ke reminder aja
1: iya sih,
0: Kak. Bener-bener.
1: Iya kan? Bahkan fun fact-nya teman Prodo tahu enggak, satu nyamuk betina itu bisa nelur sampai 100 telurnya gitu, dan telurnya tuh nunggu hujan berikutnya lagi baru netas. Nah, jadi kayak musim pancaroba yang kadang-kadang tiba-tiba hujan, dia bisa aja tiba-tiba langsung netas. Makanya kebanyakan seringnya sih kalau udah di musim-musim kayak gini nyamuknya makin banyak tuh teman Pradua. Dan belum lagi nyamuknya juga mungkin bawa virus.
0: Iya sih.
1: Ya, untuk kita yang nggak begitu aware sama kesehatan diri sendiri ya bisa imun tubuh lemah ya dan sakit tuh jadinya ya.
0: Dan kakak tau nggak sih fun fact-nya, ternyata ya si nyamuk itu tuh apa ya, mereka itu yang lebih dominan mungkin kalau misalnya laki-laki yang jantan itu emang dia berperan penting ya untuk berkembang biak. Tapi yang perempuan tuh yang betina tuh jauh lebih apa ya, pas tahu fun fact ini tuh lebih krusial karena ternyata yang dia tuh ngegigit manusia itu adalah yang betina, Kak.
1: Oh ya, pernah dengar.
0: Iya kan, jadi yang ganggu manusia itu sebenarnya si yang betina karena mereka butuh darah tadi untuk membuahi si anak-anaknya tadi. Aku pernah baca tuh tentang itu.
1: Kalau nyamuk jantannya kebanyakan malah dari hewan doang gitu kan.
0: Jadi kan apa ya, berarti kan hal kayak gitu kan bisa dicegah dari diri kita sendiri, dari menjaga lingkungan kan, Kak.
1: Iya, jangan lupa pakai salep anti nyamuk. Hampir nyebut merek ya, katanya.
0: Kan kalau selain membersihkan selokan dan air-air tuh berarti kan dalam ruangan juga harus kita bersihkan kan. Jadi kan secara nggak langsung nyamuk tadi selain kita bersihkan genangan, kita harus menghindari si nyamuk ini dapat apa ya, konsumsi darah tadi ya kan.
1: Tapi FYI juga, aku mungkin karena tinggal di kompleks yang nggak begitu banyak pohon.
0: Oh, okay.
1: Aku jarang ketemu nyamuk, tau.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Gak sadar kali.
1: Enggak, beneran gak ada nyamuk di kayak sekitaran rumahku tuh. Malah yang ada kecoa gitu. Yang dibasmi mesti kecoanya. Kalau nyamuk gak ada.
0: Jadi kurang gak sih yang apa tuh, yang semprotan pemerataan tuh yang kayak masuk ke rumah disemprot itu apa ya, lupa aku namanya.
1: Iya, itu tahu
0: kan apa sih namanya yang
1: fogging disemprot? Fogging.
0: Iya, fogging.
1: Fogging pernah fogging tapi buat kecoa.
0: Oh.
1: Dari nyamuk tahu. Enggak tahu sih apa dia memang khusus di kompleks-kompleks yang sebenarnya dia kayak butuh pohon-pohonan juga gak sih nyamuk itu ya?
0: Soalnya mungkin ya, Kak, aku kurang tahu juga. Cuman kalau misalnya ke sawah gitu lebih dominan banyak nyamuk. Mungkin karena kayak gitu kali ya, dengan lingkungannya seperti itu.
1: Nyamuk boleh jadi narasumber.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Tapi selain DBD juga katanya kalau musim-musim pancaroba ini banyak-banyak banget sih penyakit-penyakit lain yang mungkin bakal kena sama kita ya Pemper 2. Salah satunya ISPA.
1: ISPA?
0: Asma.
1: Oh.
0: Ya, soalnya kan, iya kan dia kan apa ya? Pas kering, misalnya lagi enggak hujan tuh. Debunya banyak kan? Tiba-tiba hujan. Ya udah.
1: Engap gitu ya. Tapi aku baru dengar loh kak, kalau misalnya karena musim ini bisa bikin asma gitu.
0: Iya, ISPA ya pemberaduan. Makanya yang punya asma wajib waspada sih, selalu pakai masker aja gak sih ya?
1: Betul. Kayak, sih
0: kamu tipe yang wajib banget bawa masker gak sih walaupun gak covid?
1: Iya, aku juga sih kak, karena perjalanan aku kan panjang ya, iya. banget kayak
0: tanah merah ya, Jo,
1: tanah
0: ya.
1: Merah, kayak garnish juga kan dari Lobakung gitu ya. Pasti kalau naik motor
0: tuh
1: lebih
0: ada.
1: Hah?
0: Tanah biru.
1: Nanti aku bikin deh. Karena berdebu banget kak di jalanan itu, dan selain untuk ngejaga kesehatan ya, ya tadi itu kan karena lingkungan yang panas.
0: Tanah merah tuh jalur truk-truk gitu nggak sih?
1: Jalur provinsi kak.
0: Ya jadi ada truk-truk
1: iya,
0: batu bara gitu kan.
1: Jadi kalau orang lewat-lewat mau kemana gitu lintas provinsi lewat sih itu depan rumah kita.
0: Emang ada titik-titik tertentu yang jalan-jalannya kota Samarinda yang itu ya berdebu banget. Aku kayak sempat berapa kali pas explore, ya menelusuri jalanan kota ini gitu. Wah sumpah kalau udah truk-truk itu lewat debunya luar biasa sih teman produser.
1: Itu udah jelas banget di daerah ring road sih kak. Ring road itu kan emang jalurnya dibuat untuk orang-orang kendaraan-kendaraan besar kan kak. Nah itu kacau banget debunya. Tapi nggak segitu ya sih. Cuman kalau lagi musim panas, kalau ada hujan mending lah.
0: Udahnya kita mungkin ngep karena debu tadi atau produser tiba-tiba hujan.
1: Bener.
0: Badan kamu suhunya nggak stabil karena ya baju kamu basah lah gitu kan. Akhirnya udah demam, pernafasan
1: tapi
0: terganggu.
1: Tapi setuju gak sih kalau cuaca yang ganti-ganti itu udaranya tuh kayak gak enak gitu loh kak. Kayak maksudnya tuh apa yang kita hirup tuh rasanya tuh kayak beda aja gitu. Kalau misalnya cuacanya lagi konsisten, ngerti nggak? Saya lagi panas ya udah panas aja, terik gitu.
0: Iya.
1: Soalnya kalau aku pribadi aku merasakan tuh dari yang panas dan ke hujan tuh nanti langsung kayak gak enak banget transisinya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Siapa sih yang suka perubahan tiba-tiba kan namanya manusia tuh butuh adaptasi ya, butuh adaptasi untuk menghadapi perubahan termasuk cuaca. Nah gitu, jadi kalau di musim pancaroba tuh kadang perubahannya tuh mendadak tuan peradua. Jadi ini panas tiba-tiba hujan, ya udah kita akhirnya perlu untuk adaptasi cepat kan. Tapi yang nggak suka perubahan cepat ya udah bakal kecewa.
1: Kayaknya ini bukan tentang cuaca deh.
0: Sesimpel itu makna dalamnya ya enggak sih. Jadi kalau mau apa ya, mau santai ngadepinnya ya menerima aja. Perubahan cuaca yang cepat itu.
1: Ini pengalaman ya?
0: Enggak, deng, beneran.
1: Ini karena cuaca jadi terikol ya?
0: Enggak, deng, beneran. Kita tubuh kita memang butuh adaptasi aja sama perubahan-perubahan termasuk cuaca itu tadi tahun peradua. Dan kalau memang imun kamu enggak kuat gitu kan, imun kamu enggak stabil, ya dia bakal chaos gitu. Makanya mudah sakit.
1: Iya sih.
0: Tuh.
1: Jadi ngomongin orang yang penderita asma tadi itu sebenarnya banyak sih Kak, kayak hal-hal efektif yang untuk mencegah asmanya itu kambuh. Selain tadi kan ada ngomongin apa tadi kak, pakai masker gitu kan. Itu juga harus bisa menghindari pemicu alergi, misalnya kayak debu, asap, dan lain sebagainya gitu.
0: Tapi kalau udah di jalanan gimana ngelawan debu asap? Beli mobil.
1: Mobil lagi.
0: Iya kan. Enggak ya, paling simpel sih pakai masker aja. Pokoknya sedia selalu masker sih teman berdua. Mau cuaca bagaimanapun, selama kamu lagi di perjalanan kayaknya memang lebih aman, lebih safety pakai masker.
1: Benar.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
4: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem kan? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Reza tahu nggak sih kalau misalnya maksudnya masing-masing orang tuh punya banyak cara untuk tahu cuaca gitu, untuk menebak cuaca.
1: Ah.
0: Kalau kita kan dari zaman teknologi atau kayak zaman komunikasi sekarang ini kan kita udah tahu ya ada banyak yang bisa dipercayai gitu. Salah satunya adalah BMKG gitu kan, bisa ngasih tahu info tentang cuaca yang akurat gitu kan.
2: Iya, betul.
0: Tapi aku tuh pernah dengar kalau orang zaman dulu tuh ngelihat dari alam gitu, Kak.
2: Oh iya, mendebak-debak cuaca tuh pakai alam gitu ngelihat.
0: Bahkan banyak fakta-fakta dari berbagai macam daerah tuh beda-beda. Ada yang melihat dari bulan pas malamnya untuk nebak besoknya hujan atau enggak.
2: Gimana tuh?
0: Iya, jadi dia ngelihat dulu kan kayak bulannya tuh gimana bentuknya, ada cincin enggak atau ada kayak pantulan cahaya tertentu enggak gitu. Nah, kadang ada yang percaya, bukan kadang, dulu itu ada yang percaya kalau misalnya ada tanda-tanda kayak gitu tuh berarti cuacanya bisa bakal buruk nih ke depannya, berapa hari ke depan nih gitu. Atau kayak ada juga kalau yang satu ini, yang kedua ini aku lebih percaya karena dia ngomonginnya dari alam langsung, Kak, kayak dari apa namanya hewan. Jadi kalau hewan tuh misalnya nih kita ngelihat semut-semut tuh sibuk-sibuk pindahin sarang.
2: Oh, misalnya kita kayak mau musim hujan,
0: iya,
2: gitu ya.
0: Iya, jadi kita lagi di kebun gitu bisa biasanya dia di bawah mana gitu kan yang biasa kena air, tapi itu kan lagi kemarau jadi dia santai aja di situ gitu kan. Cuman karena mau hujan dia pindahin tuh. Jadi kita ngeliat kayak sumut ini kayak panjang banget mau pindah. Nah, orang dulu tuh percaya kalau oh ini memang mau musim hujan, kayak lebih kayak ke ngevalidasi gitu loh, Kak. Kan kita tahu misalnya bulan apa tuh musimnya gimana, bulan apa tuh musimnya gimana, dan melihat hewan tuh jadi kayak oh iya ini kayak divalidasi gitu lah, karena
2: betul.
0: Karena dari alam tuh udah ngasih tahu kita juga gitu loh tanda-tandanya.
2: Iya, emang nggak bisa disalahin juga sih tahun kedua ya, walaupun kita mungkin kalau anak sekarang, bukan anak sekarang juga, manusia-manusia sekarang kan semua tuh terbantu sama teknologi ya, atau ya udah penelitian-penelitian atau memang alat-alat yang mendukung untuk tahu informasi cuaca yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Makanya ada website resmi kayak BMKG atau memang instansi-instansi yang fokusnya memang
0: bagian untuk cuaca.
2: Iya, untuk mendalami cuaca atau mempelajari cuaca gitu. Tahun berapa kalau dulu ya nenek moyang kita nggak secanggih itu, ya wajar untuk ngelihat alam sekitar kan. Dia kayak membaca pola.
0: Bener.
2: Bahasanya tuh membaca pola.
0: Iya, benar sih.
2: Dan itu nggak salah sih, kayak melihat untuk membaca tanda-tanda bakal ada musibah bencana Gunung Merapi dan segala macam itu pun orang dulu kan ngelihat itu ya. Kayak juru kuncinya tuh ngelihat itu, misalnya ada burung-burung yang terbangan dari arah selatan dia menuju ke arah ini lagi imigrasi nih burungnya. Entah di situ bakal ada bencana atau memang ya cuaca yang enggak mendukung untuk habitat burung itu ada di sana gitu kan. Akhirnya burungnya migrasi ke daerah
0: bener
2: yang memang
0: sih,
2: sesuai sama.
0: Iya, bagus banget sih kalau dipikir-pikir tuh pola-polanya tuh terbentuk karena ya kurun waktu kan, Kak.
2: Betul.
0: Kayak dilihat gitu setiap tahunnya, di setiap masanya tuh kayak memang begitu. Jadi mau percaya enggak percaya, buktinya dulu orang dulu tuh ya tahu gitu kan.
2: Iya. Sama juga ini, tahu enggak yang di Taman Bebaya ada ulat bulu banyak berkumpulan di situ? Itu kan sempat ada isu ini kayaknya dia bakal musiman tiap tahun ada, karena apa? Ulatnya ngumpul di situ buat menghangatkan diri gitu, karena bakal musim hujan bakal tiba datang ya, masuk akal juga sih.
0: Iya,
2: gitu,
0: benar
2: ya kan?
0: Jadi ngeliatin dari ciri khasnya atau sifatnya hewan juga ya kan, jadi bisa tahu.
2: Kalau aku sih ngeliat info cuaca BMKG sih.
0: Ya kalau sekarang kan bisa lihat aplikasi ya, kayak lihat di HP gitu kan.
2: Tapi kadang ya udah ngalir aja lah, mau hujan mau apa enggak, yang penting sedia jas hujan udah pasti wah kemendah itu.
0: Benar.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ya, ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu,

0: Okay, kita balik lagi nih Kak Iza. Tadi kan kita sudah dari jam
1: ya, banyak ya.
0: 7 ya membahas cuaca di Samarinda ini ya kan.
1: Sekarang sih
0: beda ya teman-teman.
1: Berawan.
0: Sekarang malah bikin ngantuk nih cuacanya.
1: Tapi bener.
0: Berawan-berawan.
1: Menurut kamu
0: apa?
1: Cuaca itu mempengaruhi mood enggak?
0: Iya.
1: Ih, sama.
0: Karena tapi aku ngerasa mulai hujan ini kayak baru 1 sampai 8 harian 9 hari Sabtu Minggu gitulah.
1: Iya ya, kemarin-kemarin kayak panas berapa?
0: Kemarin-kemarin tuh ini panas ya, enggak ada. Enggak ada enggak ada hujannya gitu.
1: Ini sebenarnya musim pancaroba dari panas menuju hujan atau hujan menuju panas?
0: Enggak tahu. Kayaknya mix deh. Kayaknya kemarin panas, baru hujan panas. Apa sih? Panas hujan, baru habis itu nanti hujan
1: terus. Jadi keinget ya nenek moyang kita dulu tuh, bukan nenek moyang sih, kayaknya entah siapa yang ngajarin. Pokoknya bulan itu kalau ada RR-nya, itu hujan. Yang enggak ada RR-nya panas. Jadi kayak April, Mei, Juni, Juli, Agustus, nah itu panas katanya.
0: Oh, katanya gitu. Ya, yang ada RR-nya
1: Desember, Januari. Iya, September,
0: Januari,
1: Desember itu hujan katanya.
0: Kayaknya
1: gitu.
0: Mostly semuanya kayak ada deh. Januari, ya, Februari, ya. Maret ada R-nya kan?
1: Januari, Februari,
0: Maret. Maret, April, Mei enggak ada.
1: Mei, Juni, Juli, Agustus.
0: Oh iya.
1: Yang ada ER-nya, ER.
0: Yang ada ER-nya itu. Yang ada ER-nya itu tadi panas gitu ya.
1: Ya.
0: Tapi bener sih ini kan Mei ini udah mulai kehujan nih.
1: Enggak tahu itu beneran apa enggak, tapi kayaknya enggak bisa mengukur dari itu lagi deh teman berdua, karena kan kayak udah banyak fenomena-fenomena lain yang akhirnya mempengaruhi bulan musim hujan atau enggaknya itu.
0: Iya, betul. Benar-benar. Kan ya itu lagi kan kita udah ada namanya teknologi ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Udah banyak instrumen.
1: Mesir aja salju, tahu enggak?
0: Itu menurut aku karena dunia ini, aku enggak tahu ya, aku menjadi filosofi apa gimana, tapi aku merasa dunia ini emang udah tua gitu loh, Kak. Jadi hal-hal yang harusnya tuh enggak seperti itu tuh sekarang jadi begitu, ngerti enggak?
1: Dunia kita kan jauh lebih tua nantinya.
0: Kalau benar. Kalau dulu kan dibilang gurun gitu. Tapi sekarang kan beda.
1: Gurun pun bisa bersalju.
0: Terus
1: kan di Indonesia ada saljunya.
0: Aduh, itu jangan deh, Kak.
1: Kenapa?
0: Serem. Ih, serem nomor 2 kayak zaman Indonesia mah tropical. Masa mau ada salju? Ih, jangan sampai.
1: Mana tahu ada beruang kutub. Kamu penasaran enggak ngeliat penguin secara langsung?
0: Penasaran.
1: Terus kayak ini platipus lagi. Apa sih?
0: Enggak deh, Kak.
1: Yang itu yang binatang yang otter yeah, ternyata adalah penguin yang penguin tropical. Enggak ya, teman-teman, bohong.
0: Tapi kok mau bayangin penguin ke sini, kasihan tahu, Kak Iza.
1: Kenapa?
0: Kasihan, panas.
1: Ya, siapa tahu Indonesia suatu saat bersalju.
0: Kayak kita itu udah mengganti generasi berapa kali aja itu, Kak.
1: Jangan salah, Mesir aja bersalju. Itu padahal lebih panas dari kita kan. Siapa tahu suatu saat. Tapi apa mungkin gak sih? Kayaknya enggak sih.
0: Aku takut sih, Kak, jangan ngomongin ini.
1: Padahal tuh Australia tuh dekat kan sama kita ya, Singapura.
0: Yeah.
1: Singapura ada saljunya enggak?
0: Aduh, Kak.
1: Kenapa kita enggak ada saljunya ya?
0: Pengen ya?
1: Jadi musim 4 gitu enggak cuma.
0: Tapi, Kak, semua orang semua wilayah tuh mereka pengen cuaca yang bukan cuaca mereka, tahu.
1: Maksudnya?
0: Kayak kita nih, kan
1: iya,
0: pengennya kayak ada salju, yang di salju sana pengennya kayak aduh, malas banget sih ada salju ini.
1: Benar-benar kan pasti ada positif negatifnya sendiri sih ya.
0: Terus buat mereka mungkin kayak bosan, dan menurut aku kalau di film-film tuh ya, Kak, salju itu emang agak annoying gitu loh, Kak.
1: Itu kalau badai.
0: Iya, terus kayak harus ngebersihin depan rumah, kayak ekstra gitu loh kegiatannya.
1: Aku malah sukanya gini, pas udah lagi musim salju kita pakai outfit ala-ala gitu kan. Yang kayak apa-apa Korea ya kan.
0: Nanti kita jalan
1: kan
0: aja
1: keren.
0: Ya, Kak. Nanti kita jalan aja yuk, Kak. Yeah. Gak usah ngomong cuaca lagi, buat kesini kita pergi aja ke sana.
1: Iya, karena kayaknya enggak mungkin ya.
0: Enggak mungkin.
1: Jadi kita jalannya ke daerah yang bersaljunya. Iya, amin ya Allah. Ya udah, mau pamit sih.
0: Iya, kita udah jam 7 udah ngomongin cuaca nih, teman Pro 2. Banyak banget kita bahas dari POV, macam-macam ya, Kak ya, tadi udah ngomongin.
1: Iya.
0: Kalau misalnya sekarang lagi pancaroba, musim Samarinda yang ganti-ganti ya kan, panjang banget.
1: Lagi musim-musim pancaroba kayak gini, teman Pro 2, tadi udah kita bilang bawa barang-barang yang emang wajib dibawa.
0: Bener.
1: Apa tadi contohnya? Aromaterapi, jas hujan, sandal jepit.
0: Jadi antisipasi diri kan. Selain itu juga jaga kesehatan juga. Air putih juga harus cukup,
1: tidur cukup. Sama kalau kata Sita, jangan berteduh di bawah pohon. Nanti pohonnya jatuh.
0: Oke, bener sih. Bener. Ya ngapain sih berteduh di bawah pohon?
1: Berteduh di bawah pohon.
0: Di gedung aja,
1: Oh iya, kalau Samarinda banyak kan gedungnya, di bawah pohon ya.
0: Bener-bener.
1: Salah ya.
0: Ya gitu deh.
1: Ya udahlah, aku pamit teman Pradua.
0: Aku juga pamit teman Pradua.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan? Spada, selamat pagi teman Produa.
5: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku pasti...
6: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
7: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan

0: poin dari 3 pertandingan. Sementara itu, Jepang lolos ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17 sebagai juara grup, sedangkan Cina melaju sebagai runner-up usai mengalahkan Qatar dengan skor 2-0. Beralih ke informasi selanjutnya dari dunia hiburan, penyanyi dan penulis lagu Gracie Abrams mengumumkan album ketiganya yang berjudul Daughter from Hell yang dijadwalkan rilis pada 17 Juli melalui Interscope Records. Menjelang perilisan album tersebut, Gracie Abrams akan lebih dulu merilis single utama berjudul Hit the Wall pada Kamis waktu Jumat pagi Indonesia. Informasi terakhir, teman pro 2 ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026 setelah meraih kemenangan pada laga babak pertama yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Leo dan Daniel menang 2 game langsung atas wakil Taiwan Lai Po Yu dan Shai Fu Cheng dengan skor 2-1-9 dan 2-1-8. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good morning. Ini masih morning kan ya? Semoga kamu juga di hari Rabu ini bawaannya cerah aja gitu kayak langit yang lagi biru. Enggak tahu entar sore ya. Soalnya kemarin-kemarin teman Pro 2 kayak tiap jam setengah tigaan sampai jam 5 sore itu cuaca kayaknya lagi konsisten banget ya, merengut-merengut. Jadi bawaannya mendung. Tapi enggak apa-apa, itu cuma kejadian di beberapa lokasi aja, dan lokasi lainnya gimana? Ya gitu-gitu aja, cerah-cerah aja bawaannya. Ya udahlah, Samarinda dan kelabilannya itu ya teman Pro 2. Supaya kita semangat deh pagi ini, siang ini untuk nyambut hari ini teman Pro 2, aku bakal ngajakin kamu untuk request lagu di Pro 2 Hitlist barengan sama Lun. Anyways, kamu bisa gabungan dan request lewat WhatsApp kita juga di 081258487885 atau di Instagram di @rriPro2Samarinda, dan kita juga bakal nungguin kamu di fitur live chatnya RRI Digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

2. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

Free dari Rumi dan Juni, teman Pro 2, gimana? Kamu udah berapa kali rewatch si K-pop Demon Hunters? Dan sekarang aku bakal spill beberapa yang udah request nih teman Pro 2. Mulai dari Kak Ang Yanlin, Kak Sarah Rizkia, sampai Kak Gaby Gartiana. Mereka bilang hari ini tuh pengen dengerin lagunya Mesa Hira yang di ujung minggu. Sabar, sabar, baru hari Rabu nih teman Pro 2.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
5: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
4: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
5: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
4: Iya deh, iya.

Moving on teman Pro 2 ya. Sekarang kita bakal setel lagu yang lebih bucin lagi. Ini lagunya Nadine Amizah teman Pro 2, dan di lagu ini juga satu album fullnya itu malah bikin aku enggak tahu kenapa ya. Aku enggak bisa hafal liriknya karena kan lumayan puitis, tapi jujur bawaannya kalau kamu dengerin lagu-lagunya di situ teman Pro 2 kayak kamu tuh ngerasain kalau yang namanya jatuh cinta itu harusnya hangat dan tenang gitu loh, bukan yang brak-bruk gitu. Sekarang dari Kak Bunga _09 teman Pro 2, kali ini pengen dengerin lagunya Nadine Amizah yang Tapi Diterima. Yuk, semoga kamu juga bisa ngalamin dan ngerasain hal yang sama kayak aku pas dengerin lagunya ya.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
4: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2, barengan sama Lun. Dan buat kamu-kamu yang masih pengen request lagu, hayu masih bisa banget ya di WhatsApp 0812584878885. Atau kamu pengen ikutan rame-rame di Instagram ya teman Pro 2, di question box kita di @rriprodua_samarinda. Dan kita juga bakal setia buat nungguin kamu teman Pro 2 untuk ikutan gabungan sama kita di aplikasi RRI Digital.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kita move dulu kali ya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ini ke WhatsApp nih. Ada yang udah gabungan ya teman Pro 2, terutama dari Kak Lara yang bilang kalau hari ini pengen dengerin lagunya Utopia Rasa Ini Indah. Yuklah kita sekalian nostalgia kali ya teman Pro 2. Ini lagu dari 2014, berarti kalau manusia kayaknya udah kelas 4 SD, kelas 6 SD kali ya, udah 12 tahun yang lalu.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Di Instagram teman Pro 2 ada Kak Tiara yang pengen request lagu dari Pamungkas yang judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Honestly ini judulnya lumayan panjang, tapi teman Pro 2 ini mungkin relate buat kamu-kamu yang masih belajar tentang ikhlas itu kudu gimana sih dan kawan-kawannya. Langsung aja ini bisa jadi dimasukin di playlist kamu hari ini.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Punya password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Buat kamu teman Pro 2, kita masih nungguin sampai nanti berapa di jam 12 yang pengen ikutan request lagu ya di Pro 2 Hitlist. Masih ada kesempatan, jadi buat kamu jangan sampai ketinggalan.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Last but not least, teman Pro 2, ini ada Kak Cekikik yang bilang hari ini pengen buat penutupnya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, request lagunya Sal Priyadi yang ada titik-titik di ujung doa. Ini emang kemarin sempat rame banget MV-nya. Kamu udah nonton belum, teman Pro 2? Aku belum siap sih, karena emang energinya tuh kayak harus ditambahin dulu kalau misalnya kudu banget nonton itu MV. Tapi kalau misalnya kamu udah nonton, jangan lupa review ke aku ya.

0: besar di sana.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
6: Pesta Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di Pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat Pesta Hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
5: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
7: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
8: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
7: Hah? Kok bisa gitu?
8: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
7: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
9: Iya nih.
7: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
2: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat, bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama lu nih ya di Santai Siang. Tapi aku tuh kalau jam segini biasanya emang nyeritain kuliner-kuliner yang bisa kamu makan hari ini. Tapi teman Pro 2 spesial banget, kali ini aku bakal ngajak kamu kenalan sama satu UMKM yang ada di Samarinda. Jadi kalau misalnya kamu sambil dengerin terus tiba-tiba pengen untuk order, boleh ya. Tapi mungkin kuenya datangnya belakangan gara-gara masih dialog dulu barengan sama lu di sini. Buat kamu yang penasaran teman Pro 2, nanti kita bakal live di YouTube juga RRI Samarinda, itu nama channelnya. Atau buat kamu yang pengen dengerin juga lewat radio, bisa banget. Yang pengen nanya-nanya boleh lewat live chatnya langsung teman Pro 2 di RRI Digital atau mungkin di YouTube. Stay tune ya.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
4: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
5: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sesuai sama janji aku ya, hari ini di Santai Siang aku bakal ngajakin kamu untuk kenalan barengan sama Onis Crumbs hari ini. Kita sapa dulu ya, ada Kak Sherina dan kami. Sel, halo Kak. Gimana kabarnya hari ini, dua-duanya nih?
1: Ya, baik.
0: Baik, hari ini ada orderan gak sampai harus kesini, gak ngerepotin kan?
1: Aman
0: ya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang belum kenal lebih lanjut, Onis Crumbs ini sebenarnya juga salah satu pelopornya pound cake di Samarinda ya Kak ya. Satu-satunya bahkan.
1: Belum tahu ya.
0: Tapi paling pertama nih teman Pro 2, sampai ada juga si pie-nya itu sebutannya apa kan namanya?
1: Kalau di kita bun cheese pie.
0: Bun cheese pie. Mm-hmm. Nah, udah banyak banget teman Pro 2, buat kamu-kamu pecinta dessert pastinya juga pengen makan, apalagi lately kan Kak ya. Dubai chewy cookie kan lagi rame banget tuh. Jadi aku sendiri kalau nyari dessert tuh udah galau kayak ada enggak yang lain selain mereka gitu. Oh, jadi buat teman Pro 2 yang juga pengen nyoba dessert lain bisa ke Onis Crumbs juga. But first thing first, boleh enggak Kak kita spill dulu kira-kira apa sih yang bikin beda Onis Crumbs itu barengan sama dessert-dessert lainnya?
1: Apa ya, kita lebih utamakan ke bahan juga sih. Jadi kita maunya bahannya tetap premium, biarpun di tengah harga yang semakin menaik ini. Jadi kita juga usahakan supaya harga itu biarpun premium tetap affordable lah. Gitu buat orang-orang.
0: Apalagi buat kita yang suka estetik-estetik teman Pro 2, Onis Crumbs ini kuenya, dessertnya semuanya bikin aku salfok. Ini jangan-jangan ini antara Kak Sharon sama Kak Michelle, yang bagian produksi siapa?
2: Saya bagian produksi, dia bagian desain.
0: Oh wow, serius? Jadi benar-benar kerja sama begitu ya jadinya ya. Berarti aku harus kepoin dari Kak Michelle dulu untuk proses pembuatannya tuh kadang bikin apa ya, bikin capek banget apa enggak sih?
2: Kalau awal ya capek karena awal banget waktu rintis itu kan aku sambil kerja office. Jadi after office hour baru mulai produksi. Tapi setelah jalan mulai bisa ke handle lah, bisa set.
0: Yeay, kalau dari Kak Sharon ini urusan dressing dari cake-nya, dekorasinya itu perlu di-spill banget teman Pro 2. Karena kalau melihat kamu lihat di Instagram-nya ya, kalau kata orang ini kayak foto AI, padahal mah bukan, ini asli gitu. Emang ada basicnya apa gimana Kak?
1: Enggak sih, cuma aku memang background-nya kan desain. Jadi ya suka aja gitu yang estetik-estetik, cantik-cantik gitu lah ya. Jadi ada seni-seninya sedikit.
0: Nah, ini bagian seni-seninya ini yang bikin kita jadi mikir, ini sayang buat dimakan gitu ya. Kan sekarang aku juga pengen kepoin tentang produknya sih, si pound cake-nya terutama. Kalau dari aku, ngelihat secara looks itu emang gak beda jauh sama bolu. Tapi sebenarnya bedanya apa sih sama bolu biasa?
1: Coba deh.
0: Silakan chef.
2: Kalau pound cake itu sih, kalau dari aslinya, dari namanya pound cake itu, itu pound cake itu kayak a pound cake. Jadi kayak dari rasio bahan itu semua 1:1. Makanya dia kenapa bahannya bakal lebih berat, kuenya tuh lebih berat daripada kue spons biasa. Nah, jadi awal-awal itu kita coba, tapi kayaknya kurang bisa kayaknya kalau misalnya terlalu padat untuk diterima orang sini. Jadi akhirnya kita kaji lagi gimana caranya supaya sesuai. Jadi kalau bedanya pound cake sama sponge cake biasa, pound cake ini karena dia base-nya banyaknya dari butter, jadi dia lebih padat tapi lebih moist gitu. Bukan yang airy gitu.
1: Kalau bolu biasa kan kita makan hilang gitu ya kan. Kalau ini dia lebih padat aja gitu. Jadi lebih ngenyangin.
0: Nah,
1: gitu.
0: ini yang tadi sempat mau Lun spill juga, berarti emang dia bikin lebih kenyang karena padat itu tadi ya Kak.
1: Iya, karena dia full butter ya.
0: Literally full butter. Wow.
1: Kalau bolu kan biasa ada yang dari putih telur buat yang ngembang. Kalau ini butter, makanya dia berat banget kuenya.
0: Sebenarnya kalau di Samarinda kan aku juga pertama kali dari Onis Crumbs ini ngelihat yang namanya pound cake. Nah, kalau dari warga Samarinda sendiri yang jadi customernya, itu sempat ada respon yang kayak, eh ternyata ini lebih oke loh daripada sponge cake. Ada nggak kayak gitu?
2: Ada sih, karena Samarinda ini ternyata sekarang kan banyak yang pendatang dari luar juga. Jadi ada beberapa kayak, aku nyariin loh pound cake ini selama ini di Samarinda, kok nggak ada ya? Ternyata nemu, terus cocok.
0: Yeay, gitu. Dan varian pound cake itu lumayan banyak ya? Ada 6 kalau nggak salah, atau 5 aku lihat kemarin di menunya itu Kak.
2: 6.
0: Ada 6 ya?
2: Ada lemon, coklat, rich cheese, matcha, Earl Grey, sama pumpkin ya.
0: Nah, ini yang paling favorit yang mana biasanya?
1: Sejauh ini sih karena pertamanya lemon ya. Jadi lemon.
0: Wow, padahal lemon itu kalau menurut Lun dia tuh rasanya lumayan bold gitu ya. Tapi justru jadi yang favorit juga sama customer, Kak.
1: Karena mungkin kita juga terjun yang pertama rasanya kan di lemon itu. Jadi image-nya jadi kayak kalau lemon kayaknya ke Onis Crumbs gitu.
0: Oh iya benar.
1: Karena belum ada, jarang kan gitu. Rasanya itu kayak anti mainstream aja gitu ya kan.
0: Terus juga dekorasinya itu lemonnya itu dia pakai lemon yang apa ya sebutannya itu ya untuk dressingnya itu, Kak. Aku lihat warna itu berbeda.
1: Toppingnya.
0: Yes, toppingnya itu.
2: Toppingnya pakai icing lemon.
0: Icing lemon juga. Jadi semuanya itu base-nya lemon, terus juga icing-nya lemon, ada hiasan lemon juga. Wow, berlapis-lapis
1: terus kita
0: ya.
1: Kita lemonnya bukan cuma pakai air lemonnya aja, jadi kita pakai zestnya juga.
0: Zestnya
1: jadi
0: juga.
1: Jadi wangi lemonnya itu bener-bener keciuman gitu kalau lagi bikin.
0: Ini teman Pro 2 udah paket spesial, berarti tinggal langsung stalk aja Instagramnya ya, Kak ya. Di mana, Kak? Boleh di-spill nggak biar teman Pro 2 inget?
1: Di @onyscrumbs_
0: Oh yes, okay. Langsung aja dicek-cek di grup situ teman Pro 2 sambil kita ngobrol sekarang. Terus kalau yang melted cheese pie-nya, nah ini bedanya sama pie-pie lain ini apa sih?
1: Dia kan cheese ya. Jadi waktu itu kan sempat lagi viral tuh melted cheese pie yang kalau dipotong langsung meleleh si kejunya. Jadi awalnya kita bikinnya yang seperti itu. Tapi berhubung karena Samarinda ini juga panas banget ya kan. Terus kalau misalnya dibawa pakai kurir gitu, pakai motor itu seringnya
2: ambiar.
1: Kalau terlalu melted itu jadi ambiar gitu. Jadi kalau memang mau bisa by request gitu sih. Jadi akhirnya karena awalnya sering waktu naik lewat motor, begitu sampai dibuka udah nggak kayak gini nih bentuknya, udah keluar dari pie-nya gitu kan. Jadi akhirnya kita ubah lagi, dicoba dimatengkan lagi resepnya supaya tetap aman tapi rasa pun nggak berubah gitu.
0: Ini sebenarnya kalau dari Lun ngelihat-lihat dari tadi ya, dari penjelasannya Kak Sharon sama Kak Michelle nih teman Pro 2, pertama untuk tampilan udah eye pleasing gitu kan ya. Terus juga bahan dan semuanya itu ternyata gak cuma menyesuaikan sama resep aslinya aja, tapi juga sama seleranya orang Samarinda, sama lokasinya juga ya, Kak. Berarti emang banyak trial and errornya juga selama ini bikin resep-resep ini.
1: Banyak.
0: Wow. Aku juga sempat stalk teman Pro 2. Kalau Onis Crumbs ini pernah beberapa kali itu kerjasama barengan sama brand-brand juga. Dan itu kan banyak trial and errornya juga untuk pokoknya ngeliatin, oh ini kira-kira yang cocok dan sesuai sama mereka itu gimana. Kalau untuk proses kerja sama bareng brandnya sendiri, ini kan mumpung siapa tahu ada yang dengar lagi ini kan, Kak ya. Biasanya tuh yang diutamakan tuh apa sih? Tetap ngejaga rasa otentiknya Onis Crumbs atau mungkin tetap ngejaga nilainya mereka dulu?
2: Kalau untuk kerja sama biasanya kan approach-nya ke Ceseran.
0: Okay.
2: Nah, tapi ntar kita bakal sesuaikan sama maunya customer yang gimana mereka untuk collab-nya mau menu yang gimana. Tapi juga kita ngikutin, tapi kita juga sesuaikan sama kita punya nilai yang tadi tuh. Bahan kita tetap yang premium. Jadi kalau misalnya dia request, bisa gak harganya lebih segini? Nah itu kita sesuaikan lagi. Kalau misalnya emang gak bisa ya kita bilang gak bisa.
0: Masih ngebuka peluang ya, Kak ya?
1: Iyalah, mesti sampai deal kita cari.
0: Sampai deal, wah mantap.
1: Kan kebetulan juga banyak nih misalnya kafe-kafe buka. Sekarang nih kayaknya banyak banget di Samarinda buka kafe kan gitu. Jadi makanya kita open collab kalau misalnya ada dari kafe itu mau menu kita khusus. Supply menu khusus untuk kafe itu, kita yang produksi gitu buat di kafe mereka gitu juga bisa.
0: Ini jadinya kayak spesial menu gitu enggak sih? Apa seasonal menu lah ya jadinya
1: iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Wow, aku sempat lihat satu yang watermelon cake sama ternyata ada gluten free cake-nya juga. Ini dua ini emang hasil buatan resep sendiri apa gimana sih prosesnya kemarin?
1: Ada satu yang memang dari brand-nya request itu gitu, tapi kan disesuaikan lagi ya dengan iklim tropis di sini gitu.
0: Wah,
1: terus juga sama
0: suka nih.
1: Sama bahan-bahannya juga harganya mereka masuknya di mana gitu. Habis itu sudah kita bikin ya kita kirim dulu mereka cocok atau enggak dengan rasanya, kurangnya apa. Tapi sejauh ini sih sekali kirim udah gitu.
0: Karena emang teman Pro 2 trial and errornya bukan yang aduh nggak bisa ya udah diakal-akalin aja, ternyata nggak kayak gitu ya, bener-bener selengkap-lengkapnya dari bahannya sampai juga dekorasinya tadi. Aku tuh sampai nggak bisa nggak mention dekornya itu juga loh, karena kayak aja gitu bawaannya. Terus Kak, so far kalau ngelihat permintaan customer dari dua menu ini, kira-kira yang paling favorit dan banyak dipesan tuh biasanya apa sih selain si lemon pound cake-nya ini terutama?
2: Di melt cheese pie kita ini buat best seller.
0: Ini juga best seller ya?
2: Sama menu baru yang Dubai Chewy juga lagi.
0: Wow, ini aku juga part serunya ternyata kalau lagi bisnis kita tuh juga harus terbuka sama yang namanya inovasi menu-menu gitu ya ternyata ya. Nah, jadi buat kamu teman produa, pastiin kalau udah ada sesuatu yang viral, cek juga on Instagrams karena pasti ada banyak menu-menu barunya juga nggak, Kak?
2: Iya.
0: Yes.
2: Iya, lumayan lah.
0: Lumayan lah ya. Ada juga aku lihat hampers-hampersan nih. Ini cuma pas lagi ada momen-momen tertentu aja atau misalnya customer mau request juga bakal dikasih?
2: Terima sih kita. Jadi misalnya untuk hampers ulang tahun atau misalnya kayak kemarin itu anak satu bulanan, ya kita terima juga. Okay. Jadi itu juga sesuai budget mereka. Misalnya mereka maunya budget aku sekian, oh berarti kuenya bisa dikecilin atau mungkin kuenya dibesarin sesuai dengan budget itu lagi. Mau tambah apa di dalamnya, souvenir atau apa, kayak gitu juga bisa.
0: Dan ini sebenarnya aku lumayan pengen ngomong heart to heart juga tentang brandnya dulu nih, dari Onis Crumbs-nya dulu. Sebenarnya deep down di sini Kak Sharon sama Kak Michelle itu pengen ngebangun Onis Crumbs itu jadi brand yang gimana sih, buat mata-matanya konsumen jadi yang seperti apa sih?
2: Kalau dari aku sih ya, memang aku suka yang cantik-cantik, estetik gitu ya kan. Terus juga karena kita terinspirasinya juga dari bakery-bakery di Korea yang estetik-estetik banget gitu. Jadi memang kita lebih ke arah kalau orang nerima itu seneng banget nih cantik gitu, karena kuenya cantik. Tapi tadi dari tadi Kalun udah mention, jadi kayaknya kita ini
0: benar ya, berarti dapet nih, alhamdulillah, cocok ya.
2: Jadi memang maunya ke arah sana yang kalau orang nerimanya itu ngerasa ih bagus ya gitu, bukan cuma sekedar oh dapat kue, bukan cuma sekedar gitu, oh dari Onis Crumbs, tapi kayak ih cantik betul dari Onis Crumbs ini, semacam itu.
0: Ih,
2: gitu.
0: Kan udah kelihatan, berarti bener nih Kak, udah berhasil nih ya targetnya ya. Terus juga kalau ngomongin tentang mutu utama, selain tampilan, rasa, atau mungkin konsep dari kuenya, atau mungkin dari ketiga ini biasanya yang paling pertama dipikirin tiap bikin resep baru tuh apa sih Kak?
2: Enak dulu kali ya?
0: Enak dulu, yang disukain sama diri sendiri dulu gitu ya Kak?
2: Paling gak enak dan kayaknya mau kita tuh mau makan lagi-lagi gitu. Baru akhirnya, oh berarti ini worth it nih buat orang coba dan orang beli gitu. Baru kita atur lagi ke size-nya sesuai dengan harganya, baru packaging-nya kita bikin lagi yang biarpun masuk ke budget tapi tetap cantik dan estetik gitu.
0: Yeah, ini cantiknya ini sebenarnya juga mungkin bikin konsumen itu suka buat balik lagi juga kan Kak. Tapi jujur urusan rasa, ini wangi kuenya pun dari tadi gak hilang-hilang ya, dari tadi kita ngobrol ya, satu ruangan rasanya baunya manis banget dan kawan-kawannya. Kalau dari Kak Michelle sama Kak Sharon, boleh gak sih aku kepoin menu favorit kalian masing-masing yang mana, terus dideskripsiin buat teman Pro 2?
2: Aku dulu.
0: Wah, boleh, apa boleh,
2: ya?
0: Boleh.
2: Kalau aku ya, kalau aku untuk saat ini sih aku lagi suka yang Dubai Chewy. Pak itu.
0: Oke.
2: Karena kalau beli kan juga mahal ya sekarang, di mana-mana orang jualnya. Ternyata kita bisa bikin sendiri yang menurut saya lebih enak lah ya gitu ya.
0: Pasti
2: kan?
0: Dong.
2: Jadi sampai ke anak aku aja juga sering kayak mami mau yang itu. Mau, jadi mau balik lagi, mau beli lagi, mau beli lagi.
0: Berarti kalau bocil aja suka, apalagi orang dewasa. Iya kan enggak ya?
2: Karena dia manisnya pas gitu. Tapi sayangnya kita enggak bawa ya gitu.
0: Enggak apa-apa. Berarti teman produ harus stalk sendiri ke Instagramnya nanti. Kalau dari Kak Michelle sukanya yang mana nih?
2: Aku suka tiramisu sih.
0: Oh, suka tiramisu. Oke. Why?
2: Ada cheese-nya dapet, terus tiramisu kopi-kopinya juga dapet, terus rasanya gak manis banget gitu loh.
0: Oke.
2: Karena aku gak tahu suka manis sebenarnya.
0: Oh, berarti ini teman Pro 2 dari chef-nya udah ngasih ini ya, sudah ngasih sign kalau misalnya kamu order dessert di sini gak bakal yang kemanisan-kemanisan banget itu, enggak Kak ya. Sesuai buat kamu yang mungkin kalau pengen makan itu tuh sambil minum teh, minum kopi gitu ya Kak ya. Oke. Untuk pound cake-nya ini belum di-spill nih, yang favorit kakak berdua yang mana?
2: Pound cake lemon sih.
0: Lemon ya. Jangan-jangan sama juga ke Michelle.
2: Aku suka pumpkin.
0: Pumpkin. Ini juga salah satu flavor yang menurut aku jarang di Samarinda loh. Kenapa pumpkin?
2: Soalnya kalau pumpkin lebih wangi sih ya kalau aku, sama kan dia lebih teksturnya tuh lebih
1: Nggak manis.
2: Lebih nggak manis, lebih lembut juga karena lebih kan pakai labu. Mm-hmm. Dan di atasnya frostingnya ada cheese juga, jadi ada asin-asin.
0: Wow, komplit ya.
1: Iya, karena dia nggak suka dessert yang manis. Mm-hmm. Jadi kalau pumpkin itu kan rasanya lebih nggak umum gitu, nggak mm-hmm. kayak dessert-dessert pada umumnya.
0: Betul, betul.
1: Dia ada bau-bau kayak
2: kayu manis.
1: Kayak ada herbs-herbsnya gitu loh. Jadi kayak nggak kerasa kayak makan lagi makan dessert manis.
0: Oke, gitu. Udah ada opsinya nih, yang suka manis bisa coba varian lain. Tapi kalau yang kurang suka manis, pumpkin ini tadi berarti kak ya. Mm-hmm. Kedepannya ada rencana nggak sih pengen nyoba variasi menu lainnya lagi selain si pound cake dan juga pie-nya ini kak?
1: Ada lah.
0: Ada ya. Ini nggak boleh di-spill tipis-tipis nih. Rahasia ya nih ya.
1: Masih R&D.
0: Oh masih R&D. Oke oke.
1: Proses R&D-nya cukup lama, karena itu tadi kan mau sesuaikan lagi, kayaknya masih kurang, jadi kita harus bikin lagi, kayaknya masih ini, nanti sudah rasanya oke, sizing-nya lagi, nanti plating toppernya, dressing-nya lagi, terus packaging-nya, jadi agak lama.
0: Wow, berarti benar-benar se-effort itu kalau kata orang-orang mas sekarang ya. Semuanya dipikirin teman Pro 2. Dan mungkin juga ada yang punya pertanyaan nih kak tentang ini, kalau emang pengen nyobain si pie-nya dulu gitu kan ya, atau mungkin si pound cake-nya dulu nih, aku coba bacain. Nah, yang pound cake dulu deh kak, dia ada yang sempat nanya, dia gak terlalu suka sama rasa lemon gitu. Kira-kira pound cake ini bisa ngebantu dia yang gak suka apa jadi suka lagi gak sih?
2: Kalau misalnya untuk lemon, kalau memang masih mau makan yang lemon ya,
0: yes. Masih mau nih soalnya nih kayaknya nih, tapi masih aduh ragu-ragu gitu.
2: Mungkin kalau misalnya di lemon pound cake kita, kalau orang nggak suka lemon biasa karena asemnya kan. Mm-mm. Nah, di asemnya tuh kita di icingnya. Kalau di kuenya tuh cuma wangi lemonnya aja.
0: Gitu.
2: Tapi kalau misalnya request, biasanya ada orang request sih, kak boleh nggak icingnya? Justru kalau orang suka lemon, minta lemonnya dibanyakin.
0: Bener.
2: Nah, kalau misalnya mungkin nggak suka lemon, bisa lemonnya dikurangin. Gitu. Semuanya customize sih.
0: Literally boleh request senyamannya kita ya kak ya.
2: Boleh.
0: Yang penting kayak sama si Onis Crumbs-nya juga kita punya memori kalau ini tempat enak yang bisa sesuai sama selera kita.
2: Betul.
0: Oke, terus nih kak, aku juga pengen ngepoin ini nih, kalau misalnya pengen order, pada harus kemana dan bisa lewat mana aja?
1: Bisa lewat DM Instagram kita, atau juga lewat WA. WA-nya juga ada, udah linknya di Instagram.
0: Oke, langsung ya teman Pro 2, tadi tempat di spill di @oniscrumbs_.
1: Iya, atau di TikTok juga kita.
0: Oh, TikTok juga ada, apa tuh kak?
1: Sama Oniscrumbs juga.
0: Wah, kalau di TikTok biasanya makin rame tuh netizen buat tanya-tanya. Apalagi karena penampilannya estetik gitu kan.
1: Iya, baru mulai nih.
0: Baru mulai, kita tungguin aktif dan jadi konten kreatornya kalau gitu ya kak. Tapi kak, ini boleh gak kita pamerin dulu yang ada di depan kita ini?
1: Oh, boleh-boleh.
0: Yes, boleh dilihat nih teman Pro 2. Ini varian yang?
1: Ini burnt cheese pie.
0: Burnt cheese pie.
1: Ini tiramisu.
0: Coba lihat packagingnya aja, imut ya teman Pro 2. Jadi dari awal nerima aja tuh kita udah happy bawaannya.
1: Iya.
0: Nah, wow, yeay. Jadi buat teman Pro 2 tadi udah di spill, kalau misalnya pengen yang manis bisa order varian satunya gitu kan ya. Kalau misalnya pengen yang kurang manis ada varian lainnya juga, atau mungkin ada yang satu hal yang gak disukain bisa minta request juga untuk kuenya masing-masing kak ya.
1: Karena kita semuanya memang made by request.
0: Made by request ya kak. Oh wow.
1: Jadi kalau mau pesan baru kita langsung bikinkan fresh.
0: Oke, langsung fresh aja teman Pro 2. Dan ini gak kerasa kak udah mulai mendekati jam 1 siang ya. Kita ucapin makasih banyak dulu untuk Kak Sharon dan Kak Michelle. Udah ngobrol-ngobrol bareng sama kita hari ini.
1: Sama-sama.
0: Plus bikin ruangannya Pro 2 jadi wangi banget ya. Sampai salpuk aku dari tadi diciumin baunya. Andai ada bau parfum yang kayak gini kita cari sama-sama kayaknya ya. Begitu Kak Sharon, Kak Michelle, thank you banget udah datang hari ini. Sukses terus bisnisnya. Dan aku doain semoga abis ini juga banyak yang ikutan jajan-jajan di Oniscrumbs. Amin. Kalau gitu karena kita sambil live YouTube, boleh gak kak kita sambil dadah-dadah ke kameranya yang ada di situ? Kalau gitu teman Pro 2, nanti Lun bakal balik lagi, tapi kita pamitan dulu. Bye-bye. Teman terbaik kamu.

Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

0: Bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Hai hai, masih di Santai Siang teman Pro 2 barengan sama Lun ya. Dan sekarang aku bakal sharing informasi terkini aja buat kamu. Kita mulai dulu dari prestasi membanggakan teman-teman kita teman Pro 2, siswa SMA Indonesia yang berhasil ngebawa pulang medali emas di ajang internasional di Malaysia lewat inovasinya mereka, namanya perangkat deteksi ADHD alias si Olira. Jadi alat ini teman Pro 2 bakal ngebantu untuk proses identifikasi awal dari ADHD ini yang ngegabungin hardware berupa headband alias pembaca aktivitas otak teman Pro 2 plus software rahasia ciptaan sendiri. Mereka ini adalah pelajar yang ada di beberapa daerah teman Pro 2, mulai dari Yogyakarta, Kartasura sampai Surakarta. Dari sini teman Pro 2 kita tuh lagi-lagi ya, dari semangatnya anak muda bisa ngedapatin pengakuan internasional.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

0: yang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
3: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
2: Hah? Kok bisa gitu?
3: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

biasanya ya teman Pro 2, kalau kita ngelihat lampu gitu ya, atau mungkin lampu laser atau lampu yang panjang-panjang banget, ya udah gitu ya, kayak ya lampu lurus doang bawaannya, lampu laser lah terutama. Tapi ternyata ada konten kreator yang udah berhasil teman Pro 2 untuk ngebuat kamera ultra high speed. Tahu kecepatannya berapa? Kecepatannya itu 2 miliar frame per detik yang bahkan bisa ngerekam pergerakan cahaya secara langsung. Dan ternyata dia tuh nggak pakai alat-alat yang gimana-gimana gitu untuk ngerakitnya. Kameranya ini teman Pro 2 dia rakit pakai cermin, lensa, kabel, tabung foto multipler, dan juga ratusan baris kode Python. Nah, ini siapa nih yang bisa nih teman Pro 2? Yang bikin makin unik ya, kamera ini tuh sebenarnya cuma ngerekam satu pixel dalam satu waktu, tapi kalau kamu pengen dapat video yang HD banget teman Pro 2, sistemnya ini mesti ngambil jutaan rekaman kecil dari tiap arah, terus disusun deh supaya bisa jadi satu video lengkap. Dan lewat teknik ini teman Pro 2, cahaya laser yang biasanya kita lihat ya udah lurus tok gitu kan, ternyata dari kamera ini kita bisa lihat dia itu gerak dan juga memantul di dalam ruangan. Jadi kayak dari dinding satu ke dinding lainnya tuh bolak-balik gitu mulu teman Pro 2. Jadi gimana? Kamu penasaran gak gimana wujudnya? Kamu bisa langsung cari aja akunnya teman Pro 2. Nama akunnya itu Alpha Phoenix, langsung aja. Karena ini lu juga takjub banget kayak kok bisa ya?

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Masih ngomongin tentang hantavirus ya teman Pro 2. Sekarang ada update dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Bandar Internasional Soekarno-Hatta. Jadi mereka sekarang udah mulai memperketat screening penumpang internasional teman Pro 2 lewat penerapan standar kesehatan. Ini tuh emang jadi salah satu langkah sih buat ngantisipasi si ini nih kemunculan kasus penularan hantavirus. Ini tuh udah dikabarin langsung dan juga ada beberapa hal yang kudu diperhatiin lagi teman Pro 2. Jadi nanti awalnya bakal dicek dulu nih lewat isian deklarasi kesehatan di aplikasi Satu Sehat. Abis itu baru deh penumpangnya bakal dilakukan pengamatan, maksud aku teman Pro 2, tanda dan gejala lewat thermal scanner plus observasi visual. Jadi emang langkah ini sebenarnya teman Pro 2 untuk ngejaga kita juga ya. Walaupun emang katanya sih belum tentu dan ini aman gak menular kayak COVID-19 kemarin, tapi understandable kok kalau misalnya kamu takut. Go.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
0: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
2: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu aku.

One Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Di jam 2 siang teman Pro 2 masih barengan sama Lun ya di Santai Siang nih. Gimana kamu udah pada makan siang belum? Udah pada siap-siap pulang kayaknya ya. Walaupun emang belum jam pulang teman Pro 2, tapi gak tahu kenapa sejam sebelum pulang itu bawaannya kayak duh, ini masih lama banget, kayak udah 10 jam aja gitu di sini. Tapi enggak apa-apa teman Pro 2, karena sekarang Lun bakal nemenin kamu sama informasi terupdate dari dunia hiburan. Kita mulai dulu nih dari film yang udah ada sebelum aku lahir. Kau pernah dengar tentang film Children of Heaven enggak teman Pro 2? Ini tuh salah satu karya film dari Iran yang sempat

masuk nominasi Oscar 1998. Sekarang Teman Pro 2 katanya ini bakal hadir di versi adaptasi Indonesianya sendiri. Jadi ini sebenarnya filmnya nyeritain tentang dua kakak adik, ada Ali dan juga Zahra, yang harus bagi-bagi sepasang sepatu di tengah keterbatasan hidup. Dan yang paling lucunya nih Teman Pro 2, untuk pemerannya sendiri ada Ali dan Zahra kan tadi, maksudnya karakternya. Terus pemerannya di Indonesia nih, yang laki namanya Jared Ali, yang bakal berperan sebagai Ali, dan Humaira Zahra yang bakal jadi Zahra. Kebayang gak? Lucu banget castingnya. Dan dari sini Teman Pro 2 ada beberapa penyesuaian sih, karena mereka bakal ngambil latar akhir tahun 1980-an di Pulau Jawa. Terus juga bakal ngasih kamu beberapa adaptasi lewat nuansa budaya plus realitas sosial yang lebih dekat sama kehidupan masyarakat Indonesia.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
1: Yo, ngomonginnya yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Nama aku Piring, gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
6: Pir, aku Sendok. Tenang dulu, mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
5: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
7: Udah kering ya? Ntar deh dicuci, males banget hari ini.
5: Kalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Dimana rasa peri kemanusiaan?
6: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
8: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

Ada yang ngikutin The Lord of the Rings gak teman prodi gue? Sekarang kan film serinya ada tuh. Bukan film serinya deng, kayak series yang berepisode itu ada kan. Cuma awalnya katanya tuh bakal tayang season ketiganya di tahun 2027. Tapi ternyata nih buat kamu fans-fansnya, katanya bakal dimajuin jadi tanggal 11 November 2026. Pada rame dah tuh, jadinya heboh kayak ih kok bisa secepat itu sih, kok dan kok lainnya lagi teman Pro 2. So buat kamu yang mungkin belum sempat nonton teman Pro 2 untuk serial The Rings of Power ini, sebenarnya udah apa ya, dia itu beda banget dari lain filmnya yang The Lord of the Rings, karena emang latar waktunya itu tuh pas ribuan tahun sebelum peristiwanya mereka kejadian yang di film itu. Jadi emang kamu teman Pro 2 bakal ngelihat tentang gimana kekuatan-kekuatan yang ada dari karakter-karakternya, terus juga sampai kerajaannya itu yang bangkit menuju kejayaan itu gimana juga. Sampai-sampai ada banyak hal yang juga bakal terjadi teman Pro 2. So buat kamu yang pengen ikutan nonton, kalau kataku sih hayu aja nih mumpung OTW season 3-nya.

0: ngeluarin uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Masih, kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah. Karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Itu tadi ya teman Produa yang bisa aku obrolin barengan sama kamu di santai siang ini. Semoga kamu juga jalanin sisa harinya kamu itu pokoknya dengan happy-happy, good mood, dan pastiin jangan lapar ya. Karena biasanya jam segini ada aja tuh yang belum makan. Buat kamu teman Produa, abis ini kamu masih bakal ditemenin sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. Kalau gitu, aku Aulia Lun, pamit undur diri. See you, bye-bye, and stay awesome.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
1: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
4: Kendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan Siar Jalan MIM nomor 8 Samarinda. Selamat siang teman Pro 2, masih barengan sama Anom Citro untuk kali ini yang bakal temenin kamu ya di hari Rabu 13 Mei 2026 ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 ya masih di santai siang, dan pastinya aku juga bakal bawain beberapa informasi buat kamu kali ini. Dan kali ini ya teman Pro 2 ngomongin tentang kucing gitu ya. Siapa yang gak suka kucing? Mungkin ada yang suka banget, ada yang gak suka banget sama kucing tuh teman Pro 2 gitu ya. Tapi memang ya ketertarikan manusia terhadap kucing ataupun hewan lucu lainnya ternyata berakar pada mekanisme biologis dan juga psikologis yang udah terbentuk dari lama tuh teman Pro 2. Jadi kucing itu bukan sekedar hewan peliharaan bagi banyak orang, tapi hewan ini memang sering banget dijadikan sumber kenyamanan, teman setia gitu ya, bahkan pereda stres. Dan sering juga dari Science Insight, ketertarikan tersebut bukan sebuah kebetulan tuh teman Pro 2. Salah satu penjelasan utamanya adalah konsep kindenchasma atau skema bayi yang pertama kali diperkenalkan oleh Konrad Lorenz tuh teman Pro 2. Jadi konsepnya ini jelasin kalau misalnya manusia secara biologis memang tertarik pada ciri-ciri fisik seperti mata besar, kepala bulat, hidung kecil, karakteristiknya ini identik dengan kayak bayi manusia. Tapi menariknya kucing tuh hampir punya semua ciri-ciri tersebut. Akibatnya otak manusia merespon kucing dengan cara yang mirip saat seperti melihat bayi. Jadi respon ini juga sifatnya itu otomatis dan berperan juga memastikan manusia merawat keturunannya. Tapi sistem ini tidak selektif sehingga juga aktif saat melihat anak kucing, anak anjing, sampai karakter kartun tuh teman Pro 2.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rri_pro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu apa?

Nomor 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Makan apa ya?
2: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
1: Hah?
2: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

Sama bro dua, kita lanjut lagi kali ini ya, ngomongin tentang yang lagi rame, yaitu dead cancel di media sosial tuh teman bro dua. Dead cancel nih apa sebenarnya gitu ya. Jadi ini tuh viral karena dari platform Threads ya teman bro dua, lagi rame dead cancel ya. Dan secara harfiah dead cancel ini sendiri bisa berarti kencan yang dibatalkan. Tapi dalam tren ini penggunaan media sosial itu justru rame-rame ya, berbagi alasan kenapa kegagalan kencan dari masing-masing. Itu akhirnya ramai ya teman berdua, orang batal berkencan, ada yang memberikan alasan serius, ada juga yang memberikan alasan yang justru memicu apa ya, bikin kita tuh jadinya ketawa tuh teman berdua. Jadi jadwal kencan umumnya itu dibatalkan karena memang hal-hal yang dianggap mengganggu alias bikin ilfeel ya. Dan dikutip juga dari Wallipop ya, dimana cara mengetik sopan santun sampai perbedaan hobi sering jadi alasan kencan itu dibatalkan. Tapi lucunya, meskipun terdengar receh, tapi netizen tuh justru merasa alasan-alasan tersebut relate dengan pengalaman sendiri. Salah satu contohnya teman pro 2, ada seseorang ya yang membatalkan kencan lantaran lawan bicaranya itu menyebutkan iPhone tapi nyebutnya IP gitu ya, dan dia akhirnya merasa ilfeel hanya karena lawan bicaranya menulis dengan cara yang salah seperti di mana gitu. Dan tren ini itu memperlihatkan bagaimana media sosial menjadi tempat berbagi pengalaman ya, dengan cara yang ringan dan juga menghibur gitu. Tapi juga tren ini tampaknya bakal cepat meredup juga ya, secepat kemunculannya. Tapi beberapa netizen melontarkan kekesalannya terhadap tren ini gitu tuh teman berdua ya. Dimana ada yang bilang dead canceled itu karena dia terlalu sering menggunakan tren dead canceled itu sendiri. Kemunculan komentar itu memperlihatkan bahwa tiap tahun ya, tiap tren media sosial itu ada batas tertentu yang dirasa berlebihan. Jadi seolah-olah orang tuh bakal berburu waktu untuk mengikuti tanpi tidak ketinggalan tuh teman berdua.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
4: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
3: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
4: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
3: Tau aja, Mak.

Namun Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 update bersama Anum Citro. Tradisi baru Timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17 dalam dua edisi beruntun resmi terputus pada 2026 ini, di mana Indonesia U17 resmi tidak lolos ke Piala Dunia U17 2026 usai kalah dari Jepang U17 dan juga Garuda Muda kalah dengan skor 1-3 dari negara Jepang. Di mana pada pertandingan lainnya di grup B, Cina menang 2-0 atas Qatar. Hasil ini juga membuat Jepang mengoleksi poin 9 dan juga 3 tim lainnya sama-sama membukukan 3 poin. Dan karena sama-sama mengoleksi 3 poin dan saling mengalahkan, yang digunakan dalam penentuan peringkat adalah selisih gol. Hasilnya Cina berhak menjadi runner up dari grup B. Cina pun lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 2026 sekaligus meraih tiket ke Piala Dunia U17 2026. Adapun Indonesia juga menjadi juru kunci grup karena selisih golnya -3, di mana hasil ini memutus dua tradisi baru Indonesia yang tampil di Piala Dunia U17.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup?

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Teman Pro 2 ya, kita lanjut lagi kali ini di sore ceria nih Teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal ngebahas seseorang yang mengejar mimpinya nih Teman Pro 2 ya. Walaupun banyak yang pernah dia dapatkan ya, sebuah penolakan sebanyak 19 kali, tapi ya Teman Pro 2, Prita ini ya namanya itu tetap mengejar beasiswa demi anak-anak Indonesia. Jadi saat itu Prita Novia Laura Damanik nekat menghabiskan tabungannya untuk bisa mengejar beasiswa yang bahkan ia sendiri belum tahu apakah akan berhasil ataupun kembali berakhir dengan penolakan. Tapi dia tetap nekat dan juga punya tekad untuk hal tersebut tuh Teman Pro 2. Jadi dia terbang dari Jakarta untuk mengikuti tes yang biayanya bisa dibilang mahal dan harus menyesuaikan jadwal kerja dan merogoh kocek yang juga enggak murah. Dan bener aja tuh Teman Pro 2, ia terpaksa masih gagal lagi. Bukan sekali dua kali, Prita juga pernah ditolak 19 kali dalam berbagai seleksi beasiswa selama hampir 7 tahun. Dan Prita juga udah mulai mencoba mendaftarkan beasiswa dari tahun 2015 ya, dalam rentang hampir 7 tahun di mana dia berkali-kali menulis esai, ngikutin seleksi gitu ya, memperbaiki dokumen, sampai menghadapi penolakan demi penolakan itu tadi. Jadi dari penolakan itulah Prita terus belajar dan mengevaluasi dirinya. Dia belajar untuk bisa mengenali kekurangan, terus juga memperluas tujuan hidup ya, dan juga memahami apa yang sebenarnya ia perjuangkan tuh Teman Pro 2. Nah, dia itu ya berkali-kali gagal, Prita tuh tidak melulu diputi rasa semangat gitu ya. Tapi juga pernah ya, kayak dia tuh sempat mengalami cobaan yang ada gempa di Palu tuh Teman Pro 2. Ada masa ketika semangat itu turun dan dia berhenti untuk mencoba sementara waktu, tapi dukungan teman-temannya itu membuat dia kembali bangkit hingga akhirnya pada percobaan ke-20 perempuan asal Pematang Siantar itu juga lolos menjadi penerima beasiswa LPDP dan melanjutkan studi Magister Education Policy and Society di King's College London pada tahun 2023. Dan yang menariknya Teman Pro 2, alasannya mengambil beasiswa LPDP ini bukan semata soal ingin kuliah di luar negeri, tapi dia berkomitmen tembus kuliah hingga ke luar negeri karena pengen memperjuang akan perlindungan anak di Indonesia tuh Teman Pro 2. I'm like

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Teman bro dua, iya semangat Prita untuk bisa mengejar pendidikannya ternyata diwariskan dari ayahnya. Nilai tentang pentingnya pendidikan juga udah tertanam gitu ya dari dirinya dari kecil tuh teman bro dua. Jadi Prita sendiri berasal dari keluarga yang menjadikan pendidikan sebagai jalan perubahan hidup. Ayahnya itu disebut sebagai sarjana pertama di kampungnya dan sosok itu menjadi contoh nyata bahwa pendidikan tuh bisa membuka peluang baru bagi keluarga. Dukungan tersebutlah yang buat Prita tuh terbiasa untuk bisa mengejar cita-cita walaupun dalam kondisi apapun. Dalam pendidikan Prita juga fokusnya itu pada isu perlindungan anak. Ketertarikan Prita terhadap isu itu juga muncul jauh sebelum dia bekerja di NGO ataupun kuliah di luar negeri. Dan sejak kecil juga nih teman pro 2 dia sering ya membaca koran dan juga majalah gitu ya. Dan dari kebiasaan itu dia tuh mulai mengenal berbagai persoalan sosial. Dia menyadari kalau misalnya banyak hal yang selama ini dianggap normal oleh masyarakat ternyata berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Perlindungan anak itu sendiri juga bukan sekadar melindungi anak dari kekerasan fisik, anak itu juga perlu dilindungi untuk bisa memastikan hak-haknya terpenuhi seperti pendidikan yang aman, lingkungan yang sehat, perlindungan dari perundungan, eksploitasi, hingga dukungan psikologis juga tuh teman pro 2.

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
2: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
4: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
5: Tidak, jangan bunuh kami. Dia kasihan apa? Menurut IUCN, sebanyak 24% spesies lumba Eropa terancam punah di dunia akibat perubahan iklim.
6: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat.

Hai semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu teman yang legend banget, yang suka bilang, "Eh, pakai duitmu dulu ya." Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tahu enggak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, "Aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore." Terus ya, sore berlalu, malam lewat. Minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak healing dulu ya, mental capek.

0: gak bakal balikin uangnya. Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain. Tapi kalau hutang sendiri, lah aku kapan pinjam? Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nai Nai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
3: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
4: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
5: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
4: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
5: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
4: Tapi murah banget loh.
5: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
4: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
5: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
6: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Nomor 2, lanjut lagi kali ini. Salah satu pengalaman yang paling membentuk perspektifnya Prita ini ketika dia tuh tinggal di daerah terpencil Flores. Di sana, Prita hidup bersama dengan masyarakat dan ngelihat langsung gimana anak-anak ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan layanan dasar. Jadi dia tuh menyaksikan sendiri gimana keluarganya tuh tetap berusaha menyekolahkan anak-anak mereka meskipun fasilitasnya tuh terbatas gitu ya. Terus juga pengalaman lapangannya itu juga membuatnya memahami bahwa perubahannya tuh harus tumbuh bersama dengan masyarakat. Apalagi Prita itu memandang bahwa beasiswa ini tuh bukan bagian dari bantuan pendidikan pribadi tapi adalah sokongan masyarakat. Dan karena itulah kontribusinya itu nanti juga akan dipertanggungjawabkan. Jadi selama kuliah di Inggris, Prita mempelajari bagaimana kebijakan pendidikan itu dirancang, anggaran publiknya itu dikelola, dan bagaimana sistemnya itu dijalankan di berbagai negara. Education Policy and Society itu juga sendiri merupakan bidang studi yang mempelajari hubungan antara pendidikan, kebijakan publik, dan juga kondisi sosial masyarakat. Jadi karena itu, ketika kembali ke Indonesia setelah kuliah, dia tuh tetap memilih untuk bekerja ya, dan juga berada di bidang perlindungan anak. Saat ini Prita bekerja di NGO yang bermitra dengan pemerintah Indonesia untuk bisa memperkuat sistem perlindungan anak melalui sektor pendidikan. Dia ikut juga merancang program sekaligus memastikan pendekatan yang digunakan secara kondisi yang sesuai, maksudnya ya, dengan kondisi nyata di lapangan. Salah satu pendekatan yang pernah dikembangkan bersama dengan timnya adalah program pencegahan perundungan di sekolah, perundungan ataupun bullying yang merupakan tindakan menyakiti, mengejek, mengintimidasi, ataupun juga mengucilkan seseorang secara berulang, baik secara verbal, fisik, maupun sosial. Dan yang menariknya juga nih teman Pro 2, program ini tuh gak hanya menjadikan siswa tuh sebagai penerima materi, anak-anak justru dilibatkan sebagai agen perubahan, dan mereka tuh diajak untuk bisa membangun budaya saling menghargai di sekolah. Itu dia teman Pro 2, kita habis berkenalan dengan Prita Novia Laura Damanik nih teman Pro 2, yang menginspirasi banget pastinya buat kamu juga yang lagi dengerin saat ini ya. Dan pastinya nanti kita bakal balik lagi nanti di jam 5 nih teman Pro 2. Jadi stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

0: Selamat sore teman Pro 2. Sore. Nah, sore hari ini teman Pro 2 aku sudah enggak sendirian lagi. Pastinya masih barengan sama Anom Citro dan kali ini ditemani dengan
1: halo teman Pro 2, aku Rey.
0: Ya.
1: Pro 2, aku Kayla.
0: Oke, hai selamat sore kalian.
1: Selamat sore, Kak.
2: Sore.
0: Kalian hari ini tadi sekolah apa enggak?
1: Enggak.
0: Memang libur kah atau gimana? Atau pulang cepat?
1: Libur karena sekolah kami tuh lagi ada SPMB, Kak.
2: Iya.
0: Jadi dipakai. SPMB nih buat ini ya, buat kuliah itu ya. Gimana?
1: Kita udah tua, Kak.
0: Enggak, SPMB ini apa? Mungkin aku enggak tahu,
1: iya, Kak, penerimaan
2: mahasiswa baru.
0: Oh, mahasiswi.
1: Iya,
0: aku kira tuh buat tes yang buat cari kuliah gitu.
1: Oh, itu SNBP.
0: SNBP. Kalau ini tadi
1: SPMB.
0: Ini ya kayak harus meluangkan otak untuk bisa menghafal singkatan-singkatan yang enggak beda jauh gitu sebenarnya ya.
1: Banyak singkatan ini.
0: Bener gitu. Dan pastinya sore hari ini teman Pro 2 kita bertiga ya di sore ceria kali ini bakal ngomongin tentang hewan. Wih, kok ngomongin tentang hewan gitu ya. Udah di spill tuh teman Pro 2 ya.
1: Apa tuh kira-kira?
0: Karena hari ini kita bakal ngomongin tentang cat lovers dan juga dog lovers.
1: Yes.
0: Karena ya teman Pro 2 posisinya di sini, ini kita bertiga ya. Posisinya di sini ada Kayla, di mana Kayla melihara apa?
2: Kucing.
0: Melihara kucing. Berapa banyak di rumah ada kucing? Kucing
2: aku
0: di rumah ada berapa?
2: Biasanya aku melihara nggak di dalam rumah.
0: Oh gitu.
2: Yang kucing jalanan gitu loh.
0: Oh.
2: Ada lebih
0: kayak
2: dari
0: feeding
2: tiga.
0: Feeding gitu ya berarti ya. Oke.
1: Dermawan kayak ini.
0: Berapa? Tiga.
2: Lebih dari tiga.
0: Lebih dari tiga. Oke. Nah, yang satu sisinya ini sisi berlawanannya ini adalah dog lovers.
2: Yes.
0: Punya berapa anjing peliharaan di rumah?
1: Dulu punya dua tapi sekarang udah nggak ada.
0: Oh, berarti sempet ya?
1: Sempet.
0: Iya. Nah, aku adalah mantan pemelihara kura-kura.
1: Kura-kura. Oh, jadi tertawa first juga di sini.
0: Kan yang dibahas sebenarnya kucing sama anjing, cuman aku kayak iya kalau dibilang konten-kontennya tuh suka dua-duanya gitu. Tapi kalau ditanya pernah pelihara apa? Peliharanya kura-kura. Kura-kura
1: ribet
0: kecil.
1: Apa? Ribet enggak pelihara kura-kura?
0: Bukan ribet, akunya masih belum ada knowledge buat kesana kayak gitu. Kayak gitu ya. Tapi hari ini teman Pro 2 pastinya ya buat kamu yang mau gabungan ya, bisa gabungan di mana nih Kayla?
2: Bisa gabungan di nomor WA kita 081258487885
1: atau di IG @rri_pro2samarinda.
0: Dan nanti pastinya kita bakal balik lagi ya. Mungkin untuk kamu pecinta kucing ataupun juga anjing nih teman Pro 2, boleh silakan gabungan. Pecinta apa? Apa?
2: Kucing. Cat lovers.
0: Anjing enggak? Kok diam? Iya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Oke, ini ya mungkin aku kayak jadi interviewer buat pemelihara yang pernah melihara kucing sama yang pernah melihara anjing gitu. Tapi
1: kakak tim netral soalnya peliharanya kura-kura.
2: Iya, kura-kura bukan dari kucing sama anjing.
0: Iya, tapi aku sebenarnya tuh kayak apa aja yang lucu aku suka gitu. Kayak misalnya ada anjing, ih anjingnya lucu gitu ya, kayak misalnya lihat di konten-konten ataupun kucing. Itu dua-duanya tuh suka, enggak memihak satu kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian kenapa akhirnya suka sama apa sih namanya? Maksudnya suka sama kucing, sama suka anjing itu tuh gimana tuh? Siapa dulu deh? Mau siapa? Ya udah deh, Kayla dulu. Kenapa suka kucing akhirnya?
2: Suka kucing soalnya menurut aku kucing lucu banget, lucu sedunia. Imut, gemes.
3: Aku.
2: Kayla suka kucing juga.
0: Fermeau. tapi iya sih ya, maksudnya kucing tuh kita tuh kalau maksudnya gini, setiap hewan tuh kan kadang ada yang kita tuh suka banget, tapi ada yang nggak suka banget ya. Gitu kan ya, ya wajar aja kan jadi referensi orang. Bahkan aku tuh punya temen yang trauma sama kucing karena dia tuh dulu suka kucing gitu, dan dia tuh punya trauma karena pernah dia waktu lagi makan diganggu sama kucing.
1: Tuh kucing tuh nakal kayak
2: gitu.
0: Nggak semuanya, nggak semuanya.
1: Tapi sebagian besar iya kak. Anjing itu
2: anjing lebih nakal.
1: Anjing itu ngejar karena dia tuh ngira kakak tuh ngajak main, karena pasti kakak lari kan. Dia tuh ngira ngajak main. Ya, tapi bersosialisasi.
0: Sebenarnya siaran kita nih lebih kayak ring tinju sih sebenarnya, ya kayak ngeversusin dua-duanya gitu ya.
1: Benar.
3: Namanya juga
0: benar. Nah, tapi tadi tuh balik ke ceritanya ya, akhirnya mungkin kan kalau misalnya diganggu kucing ada yang kayak oh ya udah diganggu gitu, paling sebel aja atau gimana. Nah, dia tuh mungkin entah moodnya lagi enggak enak atau gimana, pas banget diganggu sama kucing itu tadi pas lagi makan.
2: Jadi kesel dan marah.
0: Kenapa?
3: Temanku punya anjing Pomerania, tau enggak?
1: Tahu.
3: Itu
1: juga. Emang anjing
3: tuh. Heeh. Ngomongnya dia tuh kalau kayak biasanya itu kan bum gitu kan.
0: Iya.
3: Kecil-kecil
0: banget suaranya. Oh, anu yang
1: pom yang mini ya, mini pom.
3: Pokoknya dia kecil kayak teman-teman
2: yang mini banget. Kayak bola basket.
0: Bola basket kali. tapi itu kadang apa ngegonggongnya itu tuh enggak ganggu yang kayak gitu kan.
2: Nyaring banget.
0: Benar. Oh,
3: gede. Sama kakak aku herder gede banget.
0: Segede apa?
3: Dulu tuh
0: menurut aku sampai gini. Berdiri ya. Ini aku kasih tahu ya.
3: Ih,
1: gede banget. Tapi ini coba.
0: Iya. Pasti bulunya panjang banget ya.
1: Pasti dia protektif tapi.
3: Herder itu bulunya enggak.
0: Herder.
2: Herder itu yang
0: gimana
2: sih?
0: Ini teman bro dua, ini kita sambil browsing ya spesies-spesiesnya. Iya.
1: Apa kak?
2: Kak Kos. Tante saya
0: punya. Oh iya benar. Bulunya pendek biasa aja. Tapi badannya tuh bisa ada yang panjang gitu-gitu. Ada yang besar kayak gitu-gitu.
1: Lucu.
0: Benar. Iya, semua anjing kamu memang anggap lucu ya?
1: Anjing lucu, cari chihuahua.
2: Chihuahua kan ngeselin mukanya.
1: Itu kak, itu aku itu.
0: Kenapa?
1: Apa ya dia itu ya? Enggak, kayak deket-deket tantrum. Tapi semua anjing lucu, cari chihuahua.
3: Enggak boleh
2: pemilih dong, kan suka anjing.
1: Ya udah, semua anjing lucu, enggak ada terkecuali apapun. Oke.
2: Aku
0: cuman pas ada chihuahua lewat enggak diherani, Rey.
1: Chihuahua tuh gampang tantrum, Kak.
2: Nanti sama okay, anjing.
1: Saya Kirina Sarasvati Timur Angin, meminta maaf karena rasa anjing. Aku minta maaf.
0: Benar, ada maksud tadi saya bilang seperti itu gitu.
1: Maaf ya chihuahua.
0: Gitu. Tapi ya itu tadi gitu ya. Maksudnya kalau orang tuh bisa suka banget, ada orang tuh ternyata bisa sampai enggak suka kayak gitu.
1: Benar.
0: Dan jadi gitu membuat kita tuh harus ya maksudnya harus menormalisasikan pilihan orang tuh beda-beda. Kayak oh ini memang orangnya tuh sukanya kucing banget, oh ini orangnya tuh sukanya memang anjing banget, oh ini nggak suka hewan nih. Jadi nggak usah dipaksa-paksa buat kayak itu ada kayak deketin misalnya ada anjing gitu kan ya, dia takut anjing gitu. Bener. Kayak dipaksa kan ya sebenarnya kasihan di dianya, kitanya ya seneng karena kita berani sama si anjing ini gitu.
1: Tapi teman kakak yang tadi itu terlalu sama kucing, jadinya dia takut sama kucing atau kayak gak mau aja gitu?
2: Gak mau deket kucing lagi?
0: ini kalau sekarang itu jadinya kalau pas lagi makan dia tuh langsung kayak apa refleks, bukan refleks sih, tapi kayak langsung jadi lebih hati-hati was-was. Di sekitarnya ada kucing apa enggak?
2: Takut ada kucing gangguin lagi.
1: Kenapa kak?
3: Aku dulu takut kucing.
0: Hah? Sekarang?
3: Sekarang? Sudah setahun aku nggak takut kucing.
0: Melihara.
3: Aku cuma mau megang kucingku aja.
0: Karena baru pelihara.
1: Oh, nggak apa-apa sih, bagus dia berusaha untuk menerima.
3: Kucingku kucing oranye.
0: Wow. Ini boleh di spill enggak nih? Di shout out buat kucingnya. Iya, shout out Bude. Buat Bude.
1: Bude.
4: Jadi aku mau ceritain ya.
1: Okay.
4: Ya. Aku enggak tahu deh, Bude itu tuh setakut itu sama suami aku.
1: Hah,
4: jadi tuh memang dia itu pasti pernah iya. Nyakar suami aku, akhirnya tuh kayak suamiku kaget. Kebanting badannya.
1: Hah?
4: Kayak kejatuh gitu loh jadinya. Aduh, suamiku gitu kejatuh. Ya menurutku itu biasa aja kan.
1: Enggak sih kak, nyakar.
4: Nah, bukan, parah, maksudnya suamiku gitu. Suami aku itu tuh biasa aja kan memperlakukan dia. Dia depresi dong.
2: Gara-gara gitu.
4: Kasian banget. Jadi kamu tahu dia itu hafal banget sama suami aku. Bahkan itu dia tuh hafal bau nafas batuknya suamiku.
2: Jadi langsung takut tapi denger.
4: Ih, jadi tuh kalau sudah suamiku datang ya, misalkan nih suamiku di kamar, dia tuh lagi ada di tengah gitu kan. Suamiku cuma begini. Gitu. Langsung dia takut
1: sama lari.
4: Terus trauma. Dia itu kayak misalkan waktu tuh ada kresek ada tas-tas baju gitu kan. Nah, dia tuh kalau lihat tas-tas baju dekat mesin cuci biasanya dijilatin. Nah, itu tas bajunya suamiku.
0: Dia terus
4: langsung dia pergi kabur lari. Bahkan suamiku begini dong. Dia langsung lari, dia itu tahu suami aku.
1: Itu udah berapa bulan kak?
4: Udah 6 bulanan gitu deh dia.
1: Terus
4: kamu tahu nggak suami aku tuh gimana? Bude, si Bude ini si kucing itu kalau ketemu suamiku gimana? Dia tuh kayak orang yang depresinya.
1: Anxiety.
4: Bahkan berat badannya sampai turun. Tapi tenang, suamiku seminggu sekali aja pulang sama Rinda. Jadi sekarang dia udah gemuk lagi. Gitu. Tetangga kan tanpa dua ternyata. Binatang tuh ya, kerjaannya kan cuman BAB, pipis, makan, tidur. Tapi gitu-gitu bisa doang. Depresi, heran. Tiba-tiba
1: trauma anxiety.
0: Tuh ya, maksudnya gak cuman manusia, bahkan hewan aja tuh juga bisa tuh teman pro 2 depresi kayak gitu. Pokoknya shout out buat Bude, sehat-sehat ya Bude ya.
2: Sehat-sehat
0: Bude. Semoga ketemu sama Pak D.

0: kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
5: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
4: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
6: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Yes, ya tadi udah ngomongin tentang kayak kenapa orang tuh bisa suka gitu ya. Suka tuh ya pasti karena referensi gitu ya. Kalau nggak suka tuh berarti karena pernah terjadi sesuatu, ada momen tertentu bener ya. Yang membuat dia tuh akhirnya kayak nggak suka gitu sama hewan gitu. Bukan benci ya, maksudnya apa?
1: Bukan benci tapi cinta.
2: Benar-benar cinta.
3: Dari benci ke cinta.
0: Benci benar-benar cinta, asik. Yes. Tapi kali ini kita bakal dengerin dulu nih ya, tebak suara, kira-kira suara siapakah ini?
2: Siapa tuh Kai?
3: Siapa ya?
2: Siapa ya?
0: Kalian kayak masih siapa ya? Siapa ya? Gitu terus setengah jam bisa enggak?
3: Siapa ya?
0: Ayo sudah teman bro dua, pasti nanti kita kok pastinya. Ini maksudnya kita dengerin dulu untuk tebak suara kali ini.

0: Halo teman berdua, dengan aku Kayla. Jadi di sini aku mau ngasih challenge ke orang random nih. Halo Kak, dengan siapa ya?
1: Aku Karina Kak.
2: Halo Kak, aku Kana.
0: Oke Kak, jadi di sini aku mau ngasih challenge random nih ke kalian. Kira-kira kalian bisa nebak nggak aku mau ngasih challenge apa?
2: Nggak tahu Kak, apa tuh? Kira-kira apa ya Kak?
0: Aku mau ngasih kalian challenge tebak suara. Jadi menurut kalian, kalian bisa nggak nebak suara yang aku kasih?
2: Aku kayaknya bisa deh Kak, kebetulan aku suka banget ngedengerin musik.
0: Kalau kamu?
2: Tergantung sih Kak kayaknya, tapi insya Allah bisa.
0: Oke, aku mulai ya tebak suaranya.

0: Oke, kira-kira kakak-kakak bisa nebak gak ini suara siapa?
1: Oh, aku tahu. Ini tuh suaranya Ariel dari yang Disney-Disney itu loh.
0: Iya, bener banget. Kok kakaknya bisa tahu? Jangan-jangan kakaknya suka nonton Disney juga nih.
1: Bener banget, aku suka banget nontonin kartun-kartun Disney gitu.
0: Nah, iya kan, aku juga suka. Kalau kakaknya tahu gak?
2: Aduh kak, tadi saya kurang bisa langsung tahu sih kak.
0: Kenapa tuh?
2: Kayaknya gara-gara saya udah lama banget sih kak gak nonton Disney.
0: Oh, jadi kakaknya gak terlalu familiar sama suaranya ya?
2: Iya, betul gitu kak.
0: Oke, makasih ya kak udah mau ngeluangin waktu buat challenge tebak suara sama aku. Aku Kayla, kembali ke studio.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
5: Oh, itu dia. Makanya itu siapa? Bukan Ariel Noah ya?
6: Bukan oh ya, Ariel Noah. Okay, sorry ya Kak, Ariel Noah.
7: Ariel Disney.
6: Ariel Disney ternyata.
5: tapi ini ya, maksudnya karena jujur kalau misalnya ada yang nyanyi kayak gitu, maksudnya temanya Disney atau temanya dongeng tuh kita tahu gitu, tapi ini lagu yang mana? Benar, karena mungkin untuk orang yang tahu sama Ariel yang satu ini tuh
6: Ariel
5: kayak
6: balik lagi. Sorry.
5: Ariel Tatum. Untuk dengerin kayak lagu gini tuh memang, oh ini spesifik yang nyanyiin si Ariel pas filmnya ini, judul lagunya ini gitu.
6: Apalagi film Disney kan banyak banget.
5: Bener gitu ya. Mungkin malah kayak ini siapa ya? Frozen. Ah, gitu
6: ya,
5: kayak gitu
6: juga.
5: Betul. Tangled gitu juga mungkin bisa. Maksudnya macam-macam gitu. Wah, ini cukup. Ini kalau misalnya aku dikasih pertanyaan atau tebak suara kayak gini,
7: kira-kira bisa jawab enggak, Kak?
5: Enggak.
6: Aku juga enggak bisa sih.
5: Iya kan? Kayak ya. Ini yang mana ya? Gitu-gitu tuh teman Pro 2. It's okay pastinya gitu ya teman Pro 2. Nanti pastinya kita juga bakal balik lagi ngomongin anjing versus kucing.

0: atau fakta?
1: Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.
0: Mitos atau fakta?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo enggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat deh.

0: Tapi ya teman pro 2, alasan aku tuh suka anjing itu sebenarnya kayaknya gak beda-beda banget ya sama cat lovers.
1: Karena imut?
0: Iya, karena imut. Dan dari yang aku lihat ya, anjing itu tuh bener-bener tipe yang setia dan dia tuh manut-manut sama tuannya. Beda sama kucing.
2: Manut-manut.
0: Kalau kucing itu kan
2: ikut gitu ya. Oke.
3: Okay. Kucing yang mau bego.
0: Iya.
1: Agak gimana gitu. Iya, bodoh amat, cuek-cuek.
2: Iya.
0: Gak bisa banget. Kucing tuh cuek.
2: Kebalikannya. Iya, tapi kalau anjing tuh kayak lebih apa ya? Kalau misalnya aku ngeliat video-video itu gitu, orang melihara tuh karena dia tuh kayak juga kelihatan banget kalau
0: sayang gitu.
2: Iya, sayang. Ekspresinya tuh mungkin lebih kelihatan kali ya. Lebih ekspresif itu tadi. Seneng dia loncat-loncat gitu kan ya. Kalau excited dia kadang ngegonggong-gonggong gitu juga.
0: Iya, banget.
2: Iya kan?
0: Kalau kucing tuh enggak peduli, sumpah aku tuh lihat video-video kucing.
3: Kucing memang dia cuek.
2: Iya,
0: sombong. Makanya sombong.
3: Kalau sedih dia datangin aku.
2: Nah,
1: mengerti perasaan juga.
2: Tapi momennya pas lagi ini dulu, tunggu lagi sedih dulu baru dia.
0: Oh, kalau hari-hari biasa enggak peduli.
3: Iya. Kalau ngerjain kucingku diputar-putar gitu.
2: Sama?
3: Diputar-putar.
2: Iya. Ya dianggap main-main.
1: Bude.
3: Lompatin bude mau digigit gitu
0: karena dia
3: sambil
0: ih nakal banget.
3: Enggak,
0: nakal. Cing nakal.
2: Tapi kalau misalnya kalian berdua yang melihara ataupun juga pernah melihara, itu tuh sebenarnya melihara karena dari kalian sendiri atau mungkin sebelumnya itu kayak orang tua kalian yang memang suka jadi akhirnya melihara baru kalian ikutan suka gitu.
1: Oh, kalau aku suka kucing karena dari orang tua suka kucing juga.
2: Oh, oke, gitu. Jadi kayak makanya hal itu jadi ngebuat kamu jadi terbiasa gitu ya. Jadi suka sama kucing juga.
1: Kan dulu aku bisa nyubit-nyubit tipi kucing.
2: Iya. Kalau dulu kan nggak tahu ya kalau itu tuh ya kita kan gemes aja gitu. Padahal kalau sekarang tuh kayak mau nyubit agak-agak mikir agak gitu kasihan. Atau enggak cubit, bukan cubit sih, kayak cuma noel-noel gitu kan ya.
0: Kacak.
2: Takut. Anu maksudnya ya, bulunya gitu kan.
0: Gitu.
2: Benar-benar. Tapi kalau Ray sendiri itu juga kah dari orang tua kah atau gimana?
0: Kalau aku itu sebenarnya emang nggak tahu ya. Kalau mama tuh emang dari kecil tuh pelihara anjing. Tapi kalau aku itu emang dari kecil itu pengen pelihara sesuatu gitu. Aku sempat pelihara kucing. Tapi nggak bertahan lama. Habis itu pas ulang tahunku aku dibeliin anjing situ.
1: Nah dari situ. Tadi.
2: Tapi mungkin bahasanya bukan dibeli ya, diadopsi.
0: Diadopsi. Oke, maaf ya.
2: kayak beli semangka tuh nah.
0: Maaf ya.
2: Aku mau semangka gitu. Endingnya aku mau pelihara anjing gitu.
0: Aku mau pelihara anjing.
2: Ya, jadi dari situ akhirnya pas kamu masih kecil sebenarnya tuh masih belum ada melihara, tapi dulu mama pernah melihara kayak gitu.
0: Enggak sih, tapi kalau dari dulu tuh udah banyak kayak dikasih anjing, habis itu enggak bertahan lama intinya. Tapi kalau sama yang Kimi ini karena aku emang udah pengen banget dan dibeliinnya pas banget aku ulang tahun.
2: Iya.
0: Jadi bertahan lama sampai akhirnya ya udah enggak ada.
2: Oh, gitu. Sampai berapa tahun dia sama kamu?
0: Itu dari aku dari TKA sampai
2: dari SMP. Kecil banget
0: dari
2: berarti.
0: Dari kecil banget. Iya, itu ada ulang tahunku. Dari TKA sampai tahun
1: SMP.
0: Sampai tahun 2021 itu aku apa ya? Kayaknya kelas 6 SD deh.
2: Oh, oke.
0: Okay. Gitu, jadi kayak 8 tahunan deh sama aku.
2: Oh.
1: Kiwi.
2: Tapi abis itu kayak enggak ada kepikiran buat melihara lagi.
0: Enggak, soalnya udah gede kan, udah sibuk juga. Udah mau kuliah nanti pasti keluar dari rumah, jadi
2: malah jadi kurang perhatian sama peliharaannya gitu ya.
0: Maksudnya nanti dia malah depresi.
2: Kayak bude. Nanti dia cuma nungguin depan pintu kok enggak pulang-pulang.
0: Iya.
2: Maaf nak, Ray sudah merantau.
0: Iya, kasihan banget.
3: Soalnya dia nungguin adikku pulang tahu.
2: Oh, dia nungguin
3: adik. Iya, udah masuk digotin sama dia.
0: Tuhan.
2: Tapi enggak nungguin kakak.
3: Aku cuma dia sayang mau dia.
0: Kayaknya emang hewan gitu deh.
2: Iya. Ya gitu, maksudnya ya kadang hewan tuh bisa milih-milih juga.
0: Kalau
2: gitu,
0: kura-kura kan. Kakak nungguin depan pintu.
2: Enggak, ini aku mau cerita ya kalau kura-kura.
3: Keren banget.
2: Jujur. Ini jujur ya, maaf ya teman pro 2, bukan berarti gimana, karena aku masih belum ada pengetahuan. Jadi aku melihara kura-kura tuh 2 hari. Jadi kayak kura-kura kecil gitu. Dan aku gak tahu maksudnya cara ngerawatnya gimana. Karena dulu aku juga masih kecil. Jadi dalam 2 hari kemudian dia sudah tiada. Enggak apa-apa. Aduh, maaf. awalnya enggak ku apa-apain gitu. Tapi karena aku salah, salahnya aku kayak baru mikir, iya ya, dia tuh kan suka berenang. Tapi kasih airnya tuh banyak-banyak. Seharusnya kan dia tuh bukan tenggelam, dia tuh berenang terus. Iya. Nah, itu. Makanya dia kan gini-gini terus kayak ngepak-ngepakin terus.
3: Terus masih berenang terus.
2: Iya, enggak tahu.
3: Itu matinya dia tuh kecapek.
2: Iya, makanya itu karena aku bener-bener nggak tahu, terus kayak udah dibeliin, nggak cari tahu dulu gitu, kayak wih berenang happy besok kok masih berenang tapi kok agak lemes gitu ya,
0: hari nonstop.
2: Iya ya, bener.
1: Dua hari.
2: Iya itu maksudnya tuh dia tuh juga butuh daratan untuk bisa nyanggah badannya, kan badannya kalau untuk dia mungkin berat kali ya, bawa rumahnya itu juga. Iya, itu kayak gitu banget. Ya sudah, nanti kita lanjut lagi, ini udah mau jam 6 nih teman-teman, Pro 2 stay tune terus pokoknya di RR Pro 2 sama Rinda. Yes.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Detik berharga.
3: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan bagaimana

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تانيا أستاذ.
2: Ustadz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Temen bro dua. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nih teman bro dua. Lanjut lagi kita ngomongin apa teman-teman? Nah, apa? Kan tiba-tiba diem-diem.
1: Yang cat lovers.
0: Iya, cat lovers. Iya, benar. Kenapa?
1: Aku kan suka kucing.
0: Iya.
1: Tadi kan aku bilang aku suka kucing karena kucing lucu, imut, gemas.
0: Iya. Tapi kamu berani yang kayak pegang, gendong atau
1: berani.
0: Apa? Oh, udah berani ya.
1: Iya, okay. Tapi akhir-akhir ini enggak berani megang lagi. Soalnya pernah terakhir megang itu tanganku langsung kayak terkupas-kupas kayak gatal-gatal gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Pegang kucing enggak?
0: Kucing.
2: Oh, berarti dia tapi, kotor ya?
0: Iya. Mm-mm. Berarti maksudnya ya, sebenarnya mungkin kucingnya enggak bersih gitu ya.
1: Mm, jadi
2: apalagi kucing jalanan ya kamu?
0: Mm-mm.
1: Iya.
3: Kucing
1: garong.
0: Kucing garong. Kucing garong tuh lama banget, Kak. Makanya enggak tahu, Kak.
1: Tak tahu.
2: Ah, tapi itu kayak jokes doang kayak.
0: Iya, tapi background yang kayak apa sih? Enggak maksudnya definisi garong itu loh.
2: Iya, garong
0: itu
2: jarang.
3: Apa? Kucing garong tuh kucing yang ini kan. Yang mukanya ngeri-ngeri di dekat tempat sampah.
2: Oh.
0: Itu kan aku aja baru tahu.
2: Baru tahu.
3: Aku tuh menganggap kucing mujair itu kucing garong.
0: Kayak gitu. Tapi itu sih ya. Kadang kita kalau gemes tuh ya gemes gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Kayak pengen pegang. Misalnya pas lagi di CFD itu kan biasa ada tuh orang-orang yang bawa peliharaannya ya.
1: Mm-hmm.
0: Bawa anjing atau apa. Kadang diperbolehkan sama pemiliknya. Iya, boleh pegang aja kok, bulunya enggak apa-apa. Mm-hmm. Kayak gitu kan ya. Nah, kok kayak gitu kan karena dirawat ya ada
2: bersih.
0: ada jaminan kalau itu tuh bersih gitu.
2: Yeah.
0: Mungkin habis dari situ dia mandi atau sebelum itu dia juga udah di mandi kayak gitu-gitu kan ya.
2: Iya. Nah, apalagi kalau misalnya kayak gitu-gitu kan? Hah?
1: Gitu-gitu.
0: Apaan gitu-gitu?
2: Kalau misalnya lagi banyak yang bawa peliharaan gitu, jangan lupa buat izin megang dulu ya, teman-teman.
0: Iya, benar.
2: Megang.
0: Benar.
2: Soalnya itu tipe anjing, aku tuh pernah lihat video itu yang anjing polisi gitu. Tiba-tiba dipegang itu kan pasti bahaya kan?
0: Benar.
2: Iya.
0: Dia kayak
2: izin deh.
0: Mungkin kok kayak sama antar polisinya itu karena udah kenal, jadi kayak iya, maksudnya ya masih reaksi baik gitu. Tapi kok sama orang yang tidak dikenal, pasti dia kayak udah was-was.
1: Iya, udah kayak
0: kalau misalnya deh anjing biasa aja was-was aja ngeri kan.
2: Deger.
0: Iya, ini anjing polisi udah was-was bukan anu lagi langsung dipanggil SWAT gitu ya.
2: Serem.
0: Makanya kayak gitu ya. Tapi ini juga sih kalau misalnya ini nih teman pro 2 kayak sekarang tuh orang tuh maksudnya sayang sama hewan tapi enggak harus memelihara.
1: Iya,
2: benar
0: ya kan?
2: Sih.
0: Kayak gitu. Mungkin aku kayaknya nerapin itu deh. Maksudnya tetap sayang yang kayak suka ngeliat video-video ataupun hewan-hewan di jalan. Aku bahkan kayak sering jadi checkpoint tau. Misalnya nih, lagi berangkat ke RRI. Apa?
1: Megang.
0: Enggak megang. Jadi tuh kayak cuman ini, maksudnya di jalan kalau ada kucing di pinggir jalan gitu, aku ngerem dikit gitu ya. Maksudnya aku pelan, terus aku cuman say hi, meow meow meow meow meow gitu.
1: Langsung pergi.
0: Nah, habis itu pergi lagi, lanjut lagi.
1: Gak gitu loh.
0: Aku sering banget kayak gitu. Sampai sekarang masih ngelakuin itu. Ih, lucu banget datengin meow meow meow meow. Sampai dia noleh doang baru pergi gitu.
2: Kalau aku karena anjing di Samarinda tuh dikit, jadi kalau aku lihat anjing tuh aku langsung kayak tapi gak gimana-gimana, soal takut bener. Juga megang kalau anjing liar kan?
0: Iya bener, kayak gitu. Ini kan gak tahu ini punya siapa. Bener, kayak gitu. Paling ya kayak kalau misalnya dia yang diem aja, kita datengin masih diem, ya udah, maksudnya gak usah sampai kita turun dari motor baru kita unyel-unyel kayak gitu kan ya.
1: Panggil-panggil
0: dia
1: aja.
0: Pun bingung, lu siapa gitu kan ya, kamu siapa gitu.
1: Tiba-tiba dateng, megang-megang siapa.
2: Terus pergi doang.
0: Iya. Udah nih, gak ngasih makan nih, gitu kan. Tapi kayak gitu, maksudnya sekarang kalau aku sebenarnya itu tuh suka, misalnya suka sama hewan, itu gak perlu mihara. Tapi kalau misalnya ada kayak kepikiran, ih kayaknya pengen nyiapin ini deh, maksudnya nyiapin makanan kucing, kayak gitu aku pernah tuh kayak kepikiran, ah beli makanan kucing, ah siapa tuh ketemu di jalan gitu. Atau juga kayak misalnya di kantor sini kan kadang kucing beberapa kali lewat gitu kan ya. Nah kadang dikasih aja makan kucing. Enggak, karena mungkin di luar sana yang ngelakuin hal itu banyak. Kayak gitu.
1: Kadang-kadang bawa
2: iya.
0: Kenapa? Kenapa?
3: Kalau memang mulia.
0: Di sekolah, masih dibantahkan
1: di
0: gitu ya.
1: Ada yang kayak gitu.
0: Iya.
2: Ada yang di sekolah kami itu ada yang kayak itu kakak kelas sih dulu, dia tuh bawa satu botol tiap hari, ya, terus dia ngasih nge-feeding di kucing-kucing gitu.
0: Nah iya,
1: banyak
0: banget. Bener-bener, kayak gitu tuh kayak
2: juga. Sekarang ada juga sih walaupun udah lulus dia.
0: Wah. Ada apanya? Kucingnya?
2: Yang ngasih makan,
1: yang ngasih
2: lagi,
1: beregen
0: terus. Oh, maksudnya ada yang lanjutin?
2: Ada yang lanjutin.
0: Oh alah. Aku kira, oh yang ngasih itu beregenerasi. Maksudnya adeknya, kucingnya nanti punya anak, kucingnya juga dikasih gitu juga.
2: Selalu ada
0: yang selalu ya, ada gitu ketemu berdua.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat

0: Menurut kalian kira-kira kita bisa nggak kayak tukeran tim gitu? Jadi aku yang awalnya suka kucing jadi suka anjing, kamu suka anjing jadi suka kucing.
1: Bisa nggak? Apa?
0: Suka pura-pura.
1: Ri itu suka ada nada-nada meremehkan.
0: Underestimate gitu.
2: Oh, kayaknya enggak bakal sih. Tapi kayak paling netral aja kayak dua-duanya, tapi pasti lebih condong ke anjing. Enggak bisa deh kayaknya.
1: Tapi maksudnya kalau misalnya kayak aku kan, kalau misalnya suka sama, maksudnya suka kalau anjing sama kucing tuh kayak benar-benar netral banget. Kalau memang dia tuh lagi lucu-lucunya, ya aku suka. Kalau kucingnya lagi kucu, ya aku suka kucingnya itu. Kalau yang ternyata yang lebih lucu anjingnya itu, jadi lebih suka anjingnya kayak gitu.
2: Gimana ya? Aku sama
1: kalau kamu berarti masih biasa aja sama kucing gitu kah?
2: Biasa aja tapi
0: lebih condong ke anjing ya, tetap.
2: Tapi kayak juga saya tuh kayak saya. Aku tuh juga kadang kayak ih, kucing apa sih rese nih, sombong.
0: Sok
2: jago gitu loh kucing itu. Aku males.
0: Berapa aja?
2: Semuanya.
1: Tapi ya itu kan udah dijelasin ya kalau misalnya kucing. Bedanya itu ya kalau anjing tuh lebih ekspresif, kelihatan banget kalau dia tuh perasa gitu ya.
2: Yes.
1: Ya. Ketimbang kucing yang kayak cuek bebek,
2: cuek banget.
1: Kayak
2: sok penting gitu loh.
1: Ini kayak mandor kayak juragan gitu.
3: Ini pembenci kucing.
0: Ya,
2: hater banget. Ya, kucing aku ngakui. Kayla kan positive vibes, aku yang negatifnya.
1: itu gak?
0: Aku suka anjing loh.
1: Iya.
0: Makasih ya, Kay.
1: Itu
3: gak boleh gitu, kasian sama Tuhan.
2: Oke, maaf Tuhan, saya membenci salah satu ciptaan kalian.
1: Gak apa-apa, aku kayak mau biarin aja gitu, mengklarifikasi dirinya masing-masing gitu.
2: Klarifikasi dua kali nih aku.
1: Iya, perkenalkan nama saya Ayu Jubari. Ya,
2: perkenalkan nama saya Kirena, seperti Timur Angin. Saya minta maaf karena saya membenci kucing. Saya akan belajar mencintai semua makhluk ciptaan Tuhan.
1: Iya, bagus.
2: Enggak kecoa enggak mau sih, kecoa enggak bisa.
0: Ciptaan Tuhan juga.
1: Loh,
0: kamu bilang kecoa kayak aku enggak suka.
1: Nanti kecoa lovers di luar sana.
2: Ada kecoa lovers.
1: Gimana? Apa enggak ada?
2: Enggak bisa kalau kecoa enggak bisa.
1: Bingung kan serba salah kan?
2: Gila banget kalau kecoa enggak bisa sih kayaknya.
0: Enggak.
1: Aduh, ya kayak gitu. Tapi ini enggak, maksudnya entah nanti di masa depan kalian kepikiran enggak untuk kayak melihara lagi gitu. Maksudnya pelihara yang lebih proper gitu, kayak misalnya nanti Ray kuliah, oh pengen deh biar ada temennya melihara gitu, atau pas sudah kerja melihara.
0: Cicak.
1: Itu mah enggak usah dipelihara, pasti ada di rumah-rumah.
0: Enggak mungkin.
1: Iya kan? Iya. Nah, kalau gitu kalian gimana?
2: Pasti ada sih, tapi kayaknya kalau kuliah enggak dulu deh.
0: Iya, sama.
2: Pas udah.
1: Siapa tahu kan, misalnya Ray punya anjing gitu kan ya. Kerjain dong tugasku, minta tolong gitu. Dia kerjain.
0: Pinter banget anjingnya.
1: Anu, robot anjing.
2: Oh, robot anjing. Hampir ngomong.
0: Sama Kak? Pelihara semut enggak?
2: Itu semua, ya dipelihara atau enggak pun udah ada.
1: Enggak usah, kita punya gula muncul. Punya gula aja.
3: Banyak loh orang yang pelihara semut. Babi aku aja pernah pelihara semut.
2: Oh iya, pasti yang semut yang dari
3: kecil terus dibilangin aneh.
1: Katanya pas udah gede ini kak ya, semut-semutnya diajak apa namanya, oh iya, digiring kayak bebek ya.
2: Kayak yang kerjaan orang itu yang ngawasin anjing.
1: Iya.
3: Punya gantungan.
1: Iya.
2: Kecoa apa itu?
1: Bener.
2: Unik loh.
1: Bener. Aku tuh kepikiran ini tahu, yang kayak tempat-tempat peternakan, yang kayak peternakan kambing, domba, tapi yang jagain tuh si anjing.
0: Hah?
2: Oh.
1: Kayak di luar negeri ya. Kalau di sini kan biasa ya orang-orang aja gitu. Tapi di luar tuh yang kayak menertibkan si kambing-kambingnya itu si anjingnya, anjing tapi, gitu ya, peliharaannya gitu.
2: Bisa deh kayaknya kalau anjing kan.
0: Anjing bisa.
1: Bener.
0: Kalau kucing gak mungkin.
1: Iya, kalau kucing disuruh aja.
0: Mau. Belum tentu mau gerak.
1: Iya, kita lagi pengen sesuatu tuh dia ya kayak enggak peka sama sekali gitu.
2: Iya, gak peduli sama sekali kucing.
1: Iya.
0: Kucing gua ada yang cuek banget, yang kayak digeser aja enggak mau geser.
3: Iya. Minggir.
0: Iya, kayak minggir, enggak mau dia di situ.
3: Tarik dia langsung.
1: Iya. Kalau enggak, kalau kita lagi gemes kan, lagi misalnya apa sih namanya, garuk-garuk badannya kayak gitu kan ya. Nanti dia kayak oh betah-betah, padahal dia kayak ya udah deh, aku bertahan 30 detik abis itu aku lari lagi ke sana kayak gitu. Dia pergi lagi.
2: Magelan banget kucing itu ya.
1: Tapi kalau misalnya tadi dibalikin ke Kayla gimana? Kalau misalnya apa sih namanya,
2: Kayla yang nanti, jadi tim
0: suka anjing.
1: Iya, gitu.
0: Bisa sih, tapi nggak mau.
2: Trauma.
1: Oh, ini biar netral ini ya, versusnya biar adil gitu ya. Yang satu ya, benar-benar enggak suka kucing.
2: Ya maaf ya.
0: Tapi pernah megang anjing kok.
1: Tapi akhirnya maksudnya tapi kalau beraninya belum tentu gitu ya.
0: Iya, enggak berani.
2: Takut anjing, Kai?
0: Enggak takut, pernah megang kok. Tapi yang anjing kecil-kecil yang
1: oh iya.
2: Gitu. Yang gede enggak berani.
3: Yang
1: kalau buat kecil. Apa sih? Siapa tahu misalnya kalian berdua saling mempelajari gitu. Maksudnya cara kayak megang kucing yang enak gimana, gendongnya gimana, atau sebaliknya kayak misalnya si Kayla kalau misalnya ini respon anjing ini tuh maksudnya apa? Jadi saling belajar kan bisa.
2: Aku kok sama kucing, kucingnya temanku Kia itu, yo, Kia. Itu gendut dan dia tuh gendut gembul. Tapi apa ya, itu imut banget. Itu satu-satu kucing yang kayak lucu deh. Ya bisa lah
1: yang ini.
2: Lucu banget kan, dia tuh gendut banget dan belut tebal.
1: Anu nanti beberapa tahun lagi suruh ini ya, suruh IF ya. Intermittent fasting.
2: Oh.
3: Dia dioperasi.
1: Kucing siapa?
3: Habibi.
1: Kucingnya Habibi.
0: Karena gendut.
3: Karena gendutan. Jadi di
0: obesitas.
3: Bariatrik. Ya, enggak, tapi diambil lemaknya karena udah
2: kucing apa, apa Kak? Kucingnya Kak Habibie kucing apa?
3: Lupa,
1: kucing kaki 7.
2: Oh, kucing
3: 12.
2: Kaki.
1: Enggak ada lah ada. Ya itu intinya, maksudnya ya jangan, maksudnya kita ngeliat kalau itu tuh misalnya dia emang gendut, lucu gitu ya, ya udah gitu. Tapi kalau sudah kegendutan itu kasihan di merekanya ya, yang sudah enggak
0: jadi susah gerak.
1: Iya, kalian pernah lihat kan lihat kucing yang malas gerak jalannya pakai skateboard?
0: Iya, yang kayak gini, gendut.
1: Iya, bukan mereka ahli skateboard ya, tapi itu tuh jadi buat mempermudah mereka gerak, jalan ke mana-mana.
2: Yang ada rodanya itu belakangnya.
0: Iya. Iya, yang gitu.
1: Iya, itu juga walaupun bulunya nihil ya.
2: Yang spik.
1: Oh, itu udah enggak ada.
3: Oh. Organisasi juga udah
2: enggak
3: ada.
2: Oh, iya. Ngikutin kucing Aditya Dika banget.
3: Apa?
0: Ngikutin kucing.
3: Dia punya banyak kucing.
2: Kakak ngikutin semuanya.
3: Organisasi itu karena pernah masuk dalam seriesnya dia dulu
1: jam. Oh iya, itu mereka. Iya, oke, itu di tahun segitu. Kalian masih umur berapa itu?
2: 2017.
1: 2012.
2: 12.
0: Saya 3 tahun. Ini 4 tahun.
2: Iya, 4 tahun. Tapi kan aku Desember ya. 3 tahun enggak, juga.
1: Tidak bisa diginiin enggak kalau sudah beda generasi itu.
0: Enggak tahu, Kak.
2: Jauh sih.
0: Udah jauh.
1: Bener kayak gitu. Tapi ini mungkin udah terakhir gitu. Boleh sebutkan deh satu anjing figur.
2: Anjing figur.
1: Karena kamu bilang public figur, tapi kalau kayak atau gini deh, kucing terkenal yang kalian suka atau anjing terkenal yang kalian suka, peliharannya siapa kayak gitu. Suruh milih. Misalnya kan tadi kayak Kak Vera sukanya Morganisa contoh gitu kan ya. Kalau aku ada notice satu kucingnya si Dikta. Siapa ya namanya ya?
2: Jibon,
1: bener. Nah itu karena kayak dia diem aja tuh kayak ada suara dengkuran yang kayak gitu-gitu. Iya Bude, shout out Bude.
2: Bude.
1: Anda disayangin sama Vera Nino Bude. Ya.
2: Dicintai sepenuh hati loh Bude.
0: Iya, dicintai, disayangi.
1: Bener. Kalau misalnya masak dibantu ya Bude.
2: Bantu nyicip.
1: Itu bukan nyicip, menghamburkan bahan-bahan yang ada di dapur gitu. Kalau misalnya anjing favoritnya Ray sendiri apa? Adakah?
2: Kalau yang anjing yang seleb gitu ya?
1: Seleb yang gini. Kayak misalnya ngeliat di kayak agak kasar ya sebenarnya.
2: Seleb anjing.
1: Iya.
2: Astaga, iya maaf ya.
1: Ya, ada enggak siapa?
2: Enggak sih, tapi kan enggak ada spesifik
1: oh,
2: gitu.
1: Oke, okay.
2: Tapi kalau anjing yang bener-bener sering jadi seleb yang aku suka gitu, ras yang Golden Retriever.
1: Oh, oke. Okay.
2: Lucu banget. Iya, lucu banget kan. Iya. Dia kayak
1: rata-rata tuh memang bentuknya tuh begitu gitu kan ya.
2: Enggak, Kak.
1: Loh, iya dia lu keren kan?
2: Oh, yang
1: golden.
2: Tapi warnanya tuh bervariatif.
1: Oh, yang variatif. Oke.
2: Okay. Aku sukanya yang enggak terlalu tua, yang masih muda gitu, yang muda banget.
1: Yang kayak masih agak kecil gitu.
2: Yang warnanya.
1: Oh, warnanya. Yang ngomong warnanya yang muda nih apa dia?
2: Warnanya ya, Kak.
1: Oke. Oke, berarti spesifik ras golden itu tadi ya. Kalau misalnya Kayla?
0: Kalau aku nggak ada spesifik dari seleb kucingnya, tapi yang kayak dia yang suka yang Angora.
1: Oh, ras Angora,
0: kayak
1: gitu
0: lucu,
1: ya.
0: Lucu gendut, imut.
3: Ini yang lagi pendek.
1: Kaki pendek. Oh iya, itu lucu banget lucu. Tuh. Kayak jalannya kasihan sih, tapi kayak gemes gitu. Paunya paunya gimana gitu, kayak
2: kakinya gendut banget.
1: Paunya tuh kayak berusaha munchkin. Iya, itu juga.
3: Banget itu orang apa ya?
1: Kucing. Apa dong?
3: Apa ya namanya? Oh ini.
2: Apa itu kak?
3: Lupa namanya.
1: Kucing triple XL.
3: Menkun.
2: Menkun.
3: Coba.
2: Kementerian.
1: Bukan. Bukan. Bukan.
2: Lain lain. Maaf maaf maaf.
0: Menkun.
1: Iya iya iya iya iya.
0: Oh.
1: Iya
0: gede banget.
1: Kayak kayak kucing hutan gitu kan?
0: Iya gede banget.
1: Kucing
0: gunung
1: gitu. Oh yang tinggi gitu. Oh iya itu memang memang besar tuh. Tapi memang tapi hidupnya di alam biasanya.
2: Iya, iya kucing alam gitu ya harusnya.
1: Itu ya dipelihara nggak ya? Kayaknya agak agak susah ya. Oh iya.
3: Makanya aku tahu pagar juga.
1: Oh oke.
2: Tapi nggak bahaya kakak? Lemah aja.
1: Ya makannya aja lebih banyak gitu.
2: Oh, kasar.
1: Tapi kalau spesifik warna pengennya misalnya yang putih. Kamu anggap lucu putih.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Kalau oranye enggak suka?
0: Oranye lucu Bude. Sih.
1: Oh, tapi masih jauh lebih kalah.
0: Iya, itu kucing oranye mahal.
1: Tapi ini ya, kenapa yang oranye tuh stereotype-nya begitu ya?
3: Iya.
1: Pokoknya yang putih tuh agak kosong kepalanya.
0: Iya,
1: yang yang kuning tuh ini pokoknya konyol deh, pokoknya aneh-aneh nakal ya.
2: Kayak abu-abu tuh cuek banget.
0: Iya,
1: yang sok-sok misterius tapi lucu tuh hitam. Yang kayak tiba-tiba dia di pojok gitu kan ya. Kayak serem gitu padahal ya ya udah maksudnya ekspresi kucing pada biasanya aja.
0: Emang gitu doang. Iya,
1: sok serem. Iya, nah, iya. Gitu. Aduh, belum, ngomongin belum, belum.
2: Kawan kucing dan anjing ini mujair. Panjang ya kata-kata.
1: Bener. Kenapa kenapa?
2: Mujair. Kucing mujair. Ya,
3: kucing mujair kan ada.
2: Oh, yang warnanya belang gitu ya?
1: Jujur kak, aku sampai mau browsing nih.
2: Iya, kita ini nggak paham kucing.
1: Ya, iya, bener. Karena mungkin nggak semua ras tuh ada di sini, jadi kita nggak pernah lihat kali ya.
2: Kucing. Oh, yang belang-belang dua warna gini.
1: Oh iya sih ini kucing. Mungkin kita sering lihatnya di ini sih kayak di jalan kucing liar
0: iya, gitu kan. Iya, ini sering kucing liar.
1: Benar. Cuman enggak kayak kita nganggapnya eh udah kucing liar. Oh, ternyata namanya ada kucing mujair. Benar.
3: Jadi tuh keluarga aku tuh punya kucing mujair. Tapi mujair itu totalnya putih sama hitam.
2: Ih, nah, sapi.
3: Totalnya dia tuh kayak totalnya macan. Ih, lucu banget sumpah.
1: Putih hitam.
2: Kucing mujair putih hitam.
0: Oke, kita cari.
1: Kak Vera tuh tinggal nyebutin ininya aja, keywordnya ya, kita browsing. Oh iya ada.
3: Tuh, putih. Hitam.
1: Ini gini ya.
3: Gak.
1: Yang mana yang mana?
3: Yang silver.
1: Yang silver.
3: Oh,
1: ini.
3: Kiri. Enggak gitu. Ada. Jelek
1: itu.
0: Ini.
3: Enggak.
1: Ini.
0: Yang mana?
1: Enggak. Kayak apa sih?
2: Cing
0: ini yang mana?
1: Iya benar. Iya, itu teman berdua kalau mau cari cari aja sendiri nggak apa-apa. Tapi ternyata waktu kita udah mau berakhir kali ini,
0: no.
1: Ya. Mau nah, bikin habis. Ini, kalian mau bikin
2: kita mau debat nih,
1: dog ya, versus cat part 2 gitu kah?
0: Kita mau debat seriesnya. Part 1, part 2, part 3.
2: Kita mau debat mosinya adalah.
0: Ya, apa mosinya tuh?
2: Kucing dan anjing adalah dua hewan yang ya. Apa? Enggak tahu lah, udahlah. Aku ya bingung banget ya.
1: Iya, intinya gitu. Maksudnya intinya kalau kamu suka sama hewan gitu ya ataupun mungkin bukan benci ya, tapi jangan sampai anti banget sama hewan
2: jangan
1: gitu.
2: Nyakiti.
1: Benar gitu. Jangan sampai gemes kegemesan gitu atau benci sebenci-bencinya gitu. Jangan sampai kayak gitu gitu ya. Karena kita tuh hidup beriringan gitu ya. Kita hewan-hewan, tumbuhan, go vegan.
2: Kanan
1: ya udah teman produser nanti kita bakal balik lagi ya. Ya sudah terima kasih Ray dan juga Kayla hari ini. Iya sama-sama. Semoga teman produser yang punya peliharaan disayang peliharaannya hidupnya jauh lebih lama pastinya. Amin gitu ya.
2: Amin. Dan temenin.
1: Ya sudah itu aja teman produser pasti nanti kita bakal balik lagi.

0: Indonesia.
1: Kapal Pinisi, mahakarya nenek moyang Bugis Makassar yang telah melanglang buana di lautan dunia. Kapal Pinisi adalah kapal layar tradisional khas suku Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Sejak abad ke-14, kapal ini digunakan untuk berdagang hingga berlayar ke mancanegara. Ciri khas Pinisi adalah dua tiang utama dan 7 layar yang melambangkan falsafah hidup pelaut Bugis, yakni keberanian menghadapi 7 lautan luas. Pembuatan kapal ini tidak sembarangan. Perajin pinisi di Tanah Beru dan juga Ara, Bulukumba, mewarisi teknik tradisional merakit kapal tanpa paku besi, melainkan dengan pasak kayu dan ikatan tali yang kuat. Tahukah kamu? Proses merakit pinisi diawali dengan upacara adat, dipimpin oleh seorang punggawa atau ketua pembuat kapal. Saat lunas pertama diletakkan, doa-doa dipanjatkan agar kapal selamat dalam pelayaran. Fakta unik lainnya, pinisi bukan sekedar alat transportasi. Ia menjadi simbol keahlian maritim bangsa Indonesia yang diakui dunia. Bahkan pada tahun 2017, seni pembuatan kapal pinisi ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Kapal pinisi menjadi bukti kejayaan pelaut Nusantara. Dari kayu yang dirakit dengan tangan, lahirlah kapal yang mampu menaklukkan samudra. Menjaga tradisi pinisi berarti menjaga jati diri bangsa bahari Indonesia.
2: Ini Indonesia.

0: Ngompro 2 ya. Kembali lagi kita di malam hari ini di hari Rabu 13 Mei 2026 nih teman Pro 2. Dan kali ini kita ada di Tonight Corner ngomongin. Karena ini juga sambil road to untuk menuju Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Kita bakal ngomongin tentang bola pastinya ya. Dan kali ini teman Pro 2, aku bersama dengan salah satu orang yang juga pernah ada di sini ya. Beberapa saat atau beberapa lama nanti kita bakal kasih tahu teman Pro 2, suruh dia memperkenalkan diri aja, langsung aja ada Dimas Tommy Setiawan.
1: Halo, halo, halo. Balik lagi bareng aku teman Pro 2 di 88,5 FM Pro 2 Samarinda. Aduh, udah lama enggak siaran ya.
0: Aduh, ya.
1: Ketahuan banget ya.
0: Kagok-kagok masih kagok banget ya.
1: Begini okay. Memang.
0: Oke, gimana kabarnya Dimas?
1: Baik banget, Bang Anom.
0: Iya, terakhir berarti kan pernah di sini terakhir siaran tahun berapa Dim berarti Dim? 2022 udah atau 2023?
1: 2 tahun ini 2000 berapa? 2026 ya?
0: Iya.
1: Berarti 2023.
0: Oh, oke. Okay.
1: 2 tahun lebih lah ya.
0: Berarti sekitar 3 tahunan.
1: 3 tahunan lah ya.
0: Terlewati gitu ya. Akhirnya bisa siaran lagi, gimana nih Dim?
1: Deg-degan, beneran deg-degan ini karena udah lama banget enggak ketemu Mike dan ya jadinya
0: emang kalau enggak ketemu Mike ketemu apa?
1: Sekarang kan udah ketemunya keyboard, ngetik-ngetik doang. Karena udah pindah kerjaan kan ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi monoton banget hidup ini sekarang ini. Dulu kan ceria.
0: Sekarang?
1: Kita di Pro 2 itu bahagia. Sekarang udah kayak ya monoton aja lah ya.
0: Tapi pastinya ya kita juga ngajak Dimas di sini tuh ada yang kita omongin teman Pro 2. Karena kita ngomongin tentang sambil menuju Piala Dunia yang nanti diselenggarakan di bulan Juni, bulan depan nanti gitu ya. Memang masih cukup panjang tapi cukup seru juga untuk kita bahas. Tapi kita
1: betul
0: mau
1: banget
0: nyapa-nyapa dulu pastinya yang saat ini streaming di ini juga ya. Maksudnya di YouTube, terus juga ada di TikTok juga nih teman Pro 2 ya. Nanti kasih tahu kalau misalnya ada yang tanya-tanya ya.
2: Halo Kak, ada yang nanya.
0: Oh, sudah ada yang nanya. Sudah siapa?
2: Ada Rangga katanya, Kak, itu bunganya bunga rafflesia ya?
0: Itu filter enggak tahu ya, settingan awalnya tuh seperti itu Rangga. Ya,
1: kita enggak tahu menahu nih.
0: Benar, yang ngendaliin ya orang yang di belakang sana yang pegang HP gitu ya. Jadi jangan salahkan kita kalau ada efek-efek yang kita tidak tahu.
1: Iya, yang membuat kita cantik ya.
0: Cantik belum tentu. Tapi ya karena kita kali ini ngomongin Piala Dunia nih. Ini sebenarnya aku sudah tahu, tapi boleh deh dikasih tahu kamu ngefansnya itu sama negara mana kalau misalnya udah mau waktunya Piala Dunia.

0: Waduh, kalau ngefans ya, fans itu aku fans beratnya Belanda.
1: Belanda.
0: Ya, ya. Jadi kenapa fans Belanda? Karena kita kan pakai baju MU nih. Jadi pertama kali aku suka MU itu karena Robin van Persie.
1: Oh, Robin van Persie.
0: Tahu kan ya?
1: Oh.
0: Baru banget tuh ya, 2010 lah ya.
1: Jadi era-era terakhirnya Sir Alex
0: Ferguson. Ya, benar banget gitu ya. Jadi karena Robin van Persie, karena kan aku kelahiran 2000 ya.
1: Iya.
0: Jadi baru ngerti banget bola dan ngikutin banget bola itu mungkin ya umur 10 tahunan kan ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi awalnya itu suka banget Robin van Persie karena dia penyerang,
1: iya.
0: Dia nyetak gol terus.
1: Iya.
0: Baru yang paling ikonik kan The Flying Dutchman.
1: Ya,
0: sundulannya itu.
1: Betul, sampai terbang
0: nah,
1: ya.
0: Betul banget. Nah, dari situ aku langsung kayak ngeliat inilah Belanda kayaknya adalah satu tim yang harus aku dukung sampai mati deh kayaknya.
1: Oh, gitu ya. Kalau sekarang kan ada sebutannya. Belanda itu adalah timnas Indonesianya yang layer-layer pusat.
0: Timnas Indonesia pusat ya.
1: Benar, karena emang banyak naturalisasi kan beberapa memang orang Belanda.
0: Betul banget. Gitu. Kita kan bersinggungan banget sama Belanda ya, apalagi pelatih kita kemarin.
1: Benar.
0: Patrick.
1: Iya, Patrick Kluivert.
0: Ya,
1: cukup
0: itu
1: kontroversial gitu ya sama Pro 2, tapi kita melihat positif dari John Hartman pastinya.
0: Iya, betul.
1: Nanti kayak gitu. Tapi mungkin balik lagi ke Piala Dunia. Berarti kamu sendiri ikut ini dong maksudnya. Apa sih namanya, selalu ada euforianya buat nonton Piala Dunia.
0: Wah, pasti.
1: 4 tahun sekali itu.
0: Pasti sih.
1: Mm-mm.
0: Ini kan gelaran 4 tahun sekali.
1: Iya.
0: Terus tuh kita bisa ngelihat seluruh negara di sini yang udah terseleksi ya pastinya ya.
1: Betul.
0: Untuk bertanding.
1: Mm-hmm.
0: Pasti ya ditunggu-tunggu banget sih Bang Anom. Karena emang kapan lagi kita ngelihat pemain-pemain yang ada di tim-tim banyak tim terus tuh nyatu di satu negaranya mereka. Benar.
1: Mungkin yang terbaik dan ada yang terbaik gitu.
0: Betul
1: kan,
0: banget.
1: Ya?
0: Karena kan emang ini pilihan dari pelatih yang sedang ngelatih tim itu kan. Jadi kita kayak gimana sih kayak pemain yang paling sering kita lihat tuh yang sering kita gabungin Real Madrid sama Barcelona.
1: Benar.
0: Nah, di situ ada Spanyol yang menyatukan mereka berdua.
1: Betul.
0: Itu bakal seru banget gitu kan ngelihat kombinasi mereka yang dulu di tim itu mereka saling besi tegang tapi di negara mereka harus bersatu.
1: Oh, oke, okay. Benar banget.
0: Itu harus ditunggu sih.
1: Benar. Tapi mungkin sekarang masih belum keluar ya. Maksudnya untuk squad-squadnya misalnya tim Belanda ngeluarin pemain siapa-siapa itu masih belum keluar gitu.
0: Sebenarnya
1: kan.
0: Udah ada bayang-bayangnya tapi
1: ada.
0: Ya, masih ya, belum.
1: Yang penting kan satu menghindari cederanya itu.
0: Betul.
1: Dari masing-masing kan. Benar kayak gitu.
0: Karena
1: ya,
0: yang paling sering terjadi adalah cedera yang di
1: terjadi
0: sebelum pertandingan.
1: Betul.
0: Itu.
1: Betul. Jadi kita tuh sambil menunggu ini squad-squadnya itu siapa gitu ya. Karena season dari klub-klub Eropa ini juga masih belum berakhir gitu ya.
0: Betul banget.
1: Negara juga masih belum berakhir, kayak tinggal beberapa minggu lagi gitu tuh teman Pro 2 baru nanti kelihatan full squad-nya itu siapa. Nah, ya pastinya nanti kita bakal balik lagi nih teman Pro 2 yang saat ini dengerin di radio ataupun juga nyaksiin di TikTok ataupun juga di YouTube ya. Nanti kita bakal balik lagi ngomongin tentang Piala Dunia nih teman Pro 2.
0: Betul banget.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan.

0: Balik lagi nih teman Pro 2 barengan aku dan Bang Anom di sini. Bung Anom ya.
1: Yes, Bung, karena kita menganggap diri kita fundit ya. Bukan betul, pundit betul. Ya, tapi
0: kita fundit karena kita ya, fundit
1: benar tuh ya. Tapi pastinya teman Pro 2 ya, mungkin kita bakal ngebahas dulu yang happening di bola saat ini.
0: Betul banget.
1: Kita mengucapin congrats buat Barcelona
0: yang ya, sudah menang lawan Real Madrid di El Clasico.
1: Ya,
0: berapa ya ini ya? Kayaknya udah banyak banget.
1: Ini kalau bisa dibilang kalau El Clasico-nya udah sering, tapi kalau untuk Piala La Liga ini ke-29.
0: Wow.
1: Kenapa hafal?
0: Kenapa?
1: Karena saya fans Barcelona.
0: Oh, pantesan minta dibahas ya.
1: tapi ya maksudnya happy.
0: Ini happening buat, banget sih.
1: Happening gitu ya, apalagi ngalahinnya pas El Clasico. Itu kayak enggak pernah terjadi ngangkat piala pas El Clasico.
0: Benar.
1: Kecuali final yang lain ya, Copa del Rey atau lain-lainnya kayak gitu. Terus kita ngelihat mungkin pindah liga ke sebelah gitu ya, Liga Inggris.
0: Ya.
1: Bagaimana saat ini posisi MU?
0: Kita lagi bahagia banget ya.
1: Ini aku mau ngasih tahu teman Pro 2, walaupun aku pakai baju MU, aku bukan fans MU.
0: Ya,
1: karena size-nya cuma ada ini.
0: Bang Anom ngikutin keegoisan aku ya, buat menemani aku untuk pakai baju MU.
1: Ya.
0: Jadi MU ini lagi bahagia banget sih kita.
1: Ya,
0: ya walaupun cuma finish di posisi 3 ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi seenggaknya kita kembali ke Piala Champions setelah 3 tahun kayaknya libur.
1: Bener.
0: Kita.
1: Kemarin kan sempat yang kayak tipis-tipis yang Europa League
0: ya, gitu kan. Udah sampai final tapi gagal lawan Bangau itu ya.
1: Iya, itu juga gitu ya. Terus melihat kalau klasemen atasnya lagi berkutat dengan
0: Arsenal apa ya, dan City lagi berebut tahta lah ya.
1: Benar. Ini kayaknya penentuannya betul-betul mungkin di minggu akhir yang kayak last game-nya mereka gitu.
0: Oh, maaf saya ralat. Mungkin Arsenal yang menahan menahan tahtanya karena gitu. Biasanya kan Arsenal jatuh ya.
1: Iya. Arsenal tuh tiba-tiba kepleset di pertengahan musim.
0: Betul banget.
1: Bulan Januari atau Februari, mereka tuh kayak udah kepleset gitu ya, tambah Pro 2 ngejar-ngejar susah, tetap kalah.
0: Nah,
1: itu udah 2 musim sebelumnya.
0: Betul.
1: Nah, musim ini itu kayak masih kok tetap kokoh walaupun agak
0: ada bayang-bayang dari City ya.
1: Iya, agak rawan-rawan kepleset juga nih, bahaya juga pertandingan-pertandingan berikutnya yang menentukan siapa yang bakal menang dari English Premier League ini gitu. Apakah City atau Arsenal kayak gitu.
0: Kalau dari pandangan fans Barcelona nih. Karena kan biasanya kalau udah fans Barcelona tuh enggak ngikutin liga Inggris.
1: Iya.
0: Sesering klub Inggris lah ya. Menurut Bang Anom, bakal gimana ini akhirnya?
1: Kalau aku sih sebenarnya pengen Arsenal ya, karena karena mungkin sudah bertahun-tahun kayaknya City tuh banyak banget udah dapat piala-piala
0: ya?
1: Beneran dominasi dari EPL kali ini, sedangkan puasanya si Arsenal ini tuh bener-bener puasa ya.
0: Iya betul banget.
1: Kayak ya mungkin nih yang FA Cup atau Carabao Cup kan yang kemarin 2010-an gitu ya. Nah, ini tuh kayak memang mungkin saatnya generasi terbaiknya mereka. Mungkin
0: betul
1: bukan
0: banget
1: yang kayak pemain terbaiknya, tapi momen yang mereka tuh kayaknya ini deh. Karena mungkin musim depan belum tentu juga mereka bisa sebertahan ini gitu tuh teman Pro 2.
0: Ya,
1: menurutku.
0: Karena gitu, ini emang masa terbaiknya Arsenal untuk juara sih.
1: Ya.
0: Kalau emang enggak hari ini kayaknya kalau enggak season ini kayaknya season depan bakal susah.
1: Susah, benar. Kamu kalau sebagai fans MU yang berada di posisi ketiga melihat dua di atas, pertimbangannya gimana nih?
0: Apakah sebenarnya
1: kan ya satu rival daerah,
0: ya,
1: satu rivalnya merah gitu.
0: Betul gimana banget. Kalau dari pandangan fans MU ya, saya berharap City tetap yang juara
1: karena bawa nama Manchester
0: nih. Iya, bawa nama Manchester, tapi juga karena kita kan ini berpolemik gara-gara banyak fans Arsenal yang terlalu overhype ya, karena belum lama ini kan kita melihat banyak di media tuh fans Arsenal overhype. Jadi kita yang nonton jadi ikut kesel gitu. Padahal kalau misalnya fans Arsenal ini santai gitu, mungkin kita semua pada dukung Arsenal gitu.
1: Benar. Dan mungkin ini juga sebenarnya kalau dari City-nya sendiri, fans City itu senyap-senyap enggak kelihatan gitu loh.
0: Karena emang enggak ada kayaknya.
1: ada. Tapi di dalam hati enggak sekuar-kuar MU dan Arsenal
0: betul,
1: atau Liverpool gitu teman-teman.
0: Betul.
1: Makanya terlihat City ini kayak masih biasa aja padahal diam-diam juga merayap gitu ya.
0: Iya, karena emang City ini ya bisa dibilang masih menjadi tim terkuat lah ya di EPL ya.
1: Benar-benar.
0: Dengan gitu Haaland ya. Dan kawan-kawan.
1: Iya.
0: Apalagi Haaland. Ini bakal jadi tahun pertamanya dia di Piala Dunia.
1: Oh iya.
0: Itu
1: tapi dia gak main.
0: Wah, masa gak main?
1: Gak main dia.
0: Wah,
1: gak lolos.
0: Masa gak lolos?
1: Timnya gak lolos.
0: Ya Allah, kasihan banget.
1: Padahal
0: ya
1: kamu udah nunggu kan
0: jersinya. Iya, karena emang
1: jersinya udah bagus banget ya. Tapi timnya gak lolos, sayang
0: kemarin
1: banget.
0: Kemarin itu berkesempatan banget karena emang banyak pemain-pemain bintangnya ya.
1: Iya.
0: Karena aku kira itu bakal lolos. Ada Sorloth dari Atletico Madrid.
1: Iya.
0: Ada Haaland, ada Odegaard juga.
1: Iya.
0: Ini kukira bakal lolos gitu. Karena aku kan belum nontonin beberapa match-match yang lain ya, karena emang fokusnya ke Belanda.
1: Iya, iya, iya, iya, tapi sekarang enggak.
0: Udah dipastikan.
1: Udah dipastikan. Aduh. Dan juga ya salah satu juga yang enggak jauh-jauh dari situ, Italia masih ini ya, tahun kalau ketiga berturut-turut tidak berpartisipasi walaupun mereka udah pernah final lawan Prancis ya kan waktu itu, tapi kali ini mereka juga mungkin generasinya kurang baik gitu.
0: Betul
1: ya
0: banget.
1: Pemain-pemainnya kayak kurang terkenal, yang mungkin bukan terkenal ya, tapi kayak memang generasinya belum yang belum lagi generasi emasnya Italia aja kayak gitu.
0: Betul.
1: Menurutku gitu.
0: Karena emang kalau Italia sih pertahanannya kuat tapi strikernya kurang sih.
1: Iya, kayak bisa sih nahan imbang tapi masa imbang mulu sampai final gitu kan ya. Masa begitu gitu ya. Walaupun kipernya mantap masih ya, kayak masih di Manchester City ada Donnarumma gitu ya, tapi ya agak sulit lah buat itu Tottenham Pro 2. Nanti kita balik lagi ya, abis ini baru kita ngomongin tentang prediksi Piala Dunia nih Tottenham Pro 2. Jadi stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replik

0: Oke, nomor bro 2 ya, balik lagi di ngomongin bola, piala dunia atau apapun dah ya, pokoknya itu nomor bro 2 ya, karena memang udah mau road tuh untuk piala dunia tahun 2026 kali ini gitu ya, mainnya di Amerika, Meksiko ataupun Kanada.
1: Betul banget. Dan yes, ada yang spesial juga.
0: Iya.
1: Akhirnya ada opener dari open, apa sih kalau bilangnya,
0: ini pertandingan opening,
1: pembuka,
0: opening party kayaknya ya.
1: Ya, opening partinya yang dari Asia tuh ada Lalisa.
0: Oh, Lalisa.
1: Jadi Lisa Blackpink akan tampil juga sebagai opening di sana.
2: Aku.
0: Apa? Wah.
2: Aku.
0: Itu La Vera.
2: La Vera.
1: Kayaknya bakal banyak juga yang menarik di opening ceremony nanti.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Apalagi ya, match-matchnya. Tapi match-matchnya jujur agak kurang sih.
0: Oh, kurangnya kenapa?
1: Karena emang kita kan pasti tuan rumah kan yang main duluan. Tapi itu karena tuan rumahnya ini kan kita tahu Amerika ini bukan nomor satu untuk sepak bolanya ya.
0: Benar.
1: Jadi mungkin ada yang lebih besar olahraga di sana. Jadi hype-nya itu mungkin tidak sebesar negara-negara lain.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi emang wajib tetap harus kita ditunggu. Tunggu sih.
0: Benar, benar-benar. Kalau aku melihat sih ya, karena di sana tuh sudah ada satu ikon yang main di liga sana.
1: Betul banget.
0: Naik banget. Ada Messi, Suarez dan lain-lainnya, banyak banget tuh udah main di
1: Son Heung-min.
0: Iya, Son Heung-min, Müller.
1: Müller
0: benar. Tuh juga tuh teman pro 2 ya. Reus.
1: Betul.
0: Marco Reus
1: itu bakal jadi pendobrak lah ya.
0: Bener.
1: untuk
0: orang-orang tuh biar melek juga di Amerika tuh bahwa mereka juga suka kok sama olahraga sepak bola, selain olahraga lain kayak ada American football ataupun
1: NBA.
0: Juga NBA dan lain-lainnya.
1: Baseball,
0: NFL dan lain-lainnya itu juga. Tapi ya, kita bakal ngomongin tentang potensi misalnya dari timnya kesukaan Dimas, Belanda. Melihat potensi tahun ini di Piala Dunia kali ini gimana nih, Dim?
1: Jujur gak berharap banyak ya.
0: Pengennya nonton yang seru aja gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul-betul. Karena emang kita tahu Belanda kan pergerakannya dan taktiknya itu masih sama banget kayak dulu.
0: Okay.
1: Ngolah bola di tengah baru tuh maju ke depan. Kayak gitu aja. Dan long ball-long ball yang kayak Indonesia banget.
0: Bener.
1: Tapi emang kalau patut ditunggu sih, dan prediksi aku ya, kayaknya yang bakal kuat di tahun ini tuh ada Portugal.
0: Okay.
1: Sama ada Inggris.
0: Oh, kamu malah ke situ ya?
1: Iya, karena emang ya kita tahu kita ngefans sama Belanda, tapi kita tahu batas kita ya.
0: Ya tahu realistis aja gitu.
1: Iya betul.
0: Ya.
1: Tapi ya kalau berharap, benar-benar berharap Belanda menang. Tapi kalau untuk milih siapa yang bakal
0: atau pilihan cadangan,
1: ya, pasti Portugal atau Inggris, karena kita tahu Portugal ada god yang lainnya juga.
0: Benar, ya. Tapi kita pasti melihat juga ternyata ada potensi. Menurutku ada satu tim yang bakal mendobrak gitu.
1: Siapa tuh Bang Anom?
0: Jepang. Wah, karena menurutku pemain Jepang tuh kayak sekarang tuh lagi on fire-nya. Mereka tuh kesebar di berbagai liga yang ada di dunia ini ya.
1: Bener,
0: liga Belgia, liga Inggris, liga La Liga gitu ya. Prancis juga ada, di Jerman juga ada. Itu tuh bener-bener banyak banget. Tapi mereka tuh sempat kemarin tuh lawan Spanyol menang 1-0. Friendly match ya sebenarnya. Yeah. Tapi menurut aku potensi-potensi besar itu ada di mereka. Ya, kalaupun mereka enggak bisa juara, semifinal-semifinal lah ya. Menurutku Asia ini lagi ada chance
1: lagi untuk bagus-bagusnya ya.
0: Benar, karena pemain Asianya itu belajar lah, ataupun juga mereka sudah merumput di negara Eropa.
1: Nah, menurutku benar sih. Jepang itu karena kemarin kita lihat dengan taktik yang udah dipakai sama pelatihnya yang udah bertahan sangat lama ya.
0: Betul.
1: Tidak pernah diganti-ganti, tapi dia tuh mau nurunin ego yang dulunya Jepang itu dar-dar nyerang-nyerang-nyerang.
0: Betul.
1: Karena tahu lawannya sekarang itu negara-negara besar, dia udah mulai nurunin tensinya, udah mulai berani parkir bis, udah mulai ngelepas hal yang dulu dia pakai, tapi ya itu works, dan akhirnya mereka bisa menang lawan Spanyol. Itu sesuatu pencapaian walaupun hanya friendly match ya.
0: Betul. Kayak waktu itu kalau nggak salah lawan Indonesia ya.
1: Wah, kalau itu masih nyerang-nyerang sih.
0: Iya, makanya maksudnya apa ya, kayak sesama Asia aja masih sengeri itu gitu.
1: Betul banget.
0: Apalagi mungkin mereka udah bisa bersaing di sana gitu. Tapi ini juga buat kamu nih teman pro 2, pastinya jangan lupa untuk menyaksikan Piala Dunia kali ini. Karena kita ada license pastinya dari RRI Samarinda, RRI lebih tepatnya gitu ya, untuk hak siarnya, dan juga ada TPRI untuk hak tayangnya juga nih. Wow. Jadi mungkin buat kalian yang mau nobar Piala Dunia gitu ya, pengen nobar di kafe, bisa untuk menghubungi pastinya RRI ataupun juga TVRI untuk bisa nobar bareng sama teman-teman kalian mau di kafe mana aja. Mm-hmm. Yang penting ya dapat license-nya itu dulu untuk bisa resmi nobar Piala Dunia tahun ini.
1: Betul gitu banget. Karena emang Piala Dunia ini hal yang event yang paling ditunggu-tunggu ya untuk pencinta sepak bola. Bahkan yang tidak menyukai sepak bola pun pasti nungguin ini ya. Karena entah itu lagu-lagunya,
0: iya,
1: terus tuh ada juga hype-hype dari anak-anak kecilnya. Bener. Itu pasti berpengaruh kepada orang-orang sekitarnya.
0: Iya, gitu. Kayak misalnya tadi opening party, closing party, wah udah closing itu tuh gokil-gokil, openingnya gokil juga.
1: Betul
0: kayak gitu
1: banget.
0: Apalagi game-gamenya nanti bakal banyak, mungkin sekitar 1 bulanan game tuh pasti bakal banyak banget tuh. Teman Pro 2 kayaknya ya, kalau misalnya mereka mainnya sore ataupun malam gitu ya. Itu tuh kayaknya kita bakal nontonnya agak pagi, nggak setengah malam kemarin, yeah. Mungkin bangunnya aja yang kita lebih pagi,
1: yeah. Gitu. Bisa menemani kalian di kantor juga kalau misalnya emang ada waktu luang, bisa sambil nonton di kantor.
0: Iya, yeah, kayak jam 7 ternyata masih ada game, masih bisa sambil nonton.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Banget.
0: Walaupun agak dimarahin bos dulu,
1: ya. <Yeah.
0: laughs> tapi ini mungkin terakhir juga nih teman Pro 2 karena juga kita mau selesai juga nih ya kali ini. Boleh kasih tahu Dimas kenapa? Teman Pro 2 ataupun yang lagi nonton saat ini atau yang dengerin saat ini itu harus nonton Piala Dunia tahun ini.
1: Oke, kalau menurut aku ya Bang Anom ya. Jadi kenapa kita harus nonton Piala Dunia tahun ini, selain last dance-nya dua GOAT kita, ada Ronaldo dan Messi yang kabarnya bakal menjadi Piala Dunia terakhirnya.
0: Betul.
1: Dan mungkin aja di tahun-tahun ke depan bakal pensiun, kita juga akan nonton talenta-talenta muda yang baru.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayak Lamine Yamal. Ternyata Erling Haaland juga ternyata tadi masuk.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh iya benar, tadi Erling, kita udah cek ya.
1: Erling Haaland
0: Pro 2.
1: Erling Haaland masuk dan kita tahu kan Lamine Yamal dikatakan penerusnya Messi.
0: Iya benar.
1: Dan Erling Haaland bisa dibilang penerusnya Ronaldo.
0: Betul.
1: Nah, kita pengen lihat nih untuk di Piala Dunia ini pasti bakal menarik banget ngelihat generasi baru dan generasi yang akan menaruh sepatunya untuk dilanjutkan kepada penerus-penerus muda pastinya.
0: Betul, betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Ini harus ditonton ya teman-teman, dan harus ditunggu-tunggu sih pasti Piala Dunia tahun ini.
0: Betul banget ya. Itu dia dari Dimas terakhir. Dan juga pastinya terima kasih juga buat kamu nih Taman Pro 2 yang sudah menyaksikan kita, dengerin di radio ya di 88,5 FM ataupun juga tadi kita sempat live TikTok, dan juga ini masih di live streaming juga di YouTube-nya RRI Samarinda. Pokoknya terima kasih banyak buat kamu yang sudah nyaksikan. Dan sekian aja dari kita ya berdua kali ini ya, pokoknya have fun dengan kerjaan barunya. Nggak baru sih, udah lama.
1: Udah lumayan ya. Lama ya sudah.
0: Bener ya, semoga have fun juga hari ini siarannya ya.
1: Semoga sehat selalu juga buat teman-teman di RRI Pro 2 ya.
0: Iya bener ya.
1: Dan buat teman-teman, buat teman Pro 2 di rumah juga semoga sehat selalu.
0: Ini aku ada mau ngasih tahu kayaknya ya, aku kayak bakal ngumpulin beberapa penyiar deh yang bisa-bisa aja.
1: Iya.
0: Nanti kalau siarannya rame kayaknya seru ya.
1: Kayaknya seru sih.
0: Apalagi nanti ada Dito, ada siapa-siapa kayak ya, siapa aja lah ya.
1: Sebenarnya kemarin tuh ada janjian tau.
0: Ada siapa lagi?
2: Dito, Dimas, Habibi.
0: Iya. Waduh. Itu udah berempat.
2: Udah gitu aja, tiga aja gimana? ngomongin apa ya? Ngomongin kayak
1: pengalaman di RRI?
0: Ngomongin tentang kaki kesemutan kayaknya.
2: Waduh. Oke, boleh. Bapak mohon maaf 2 menit lagi ya.
0: Oh iya. Okay, ya okay. Sudah Tom Pro 2.
1: Thank you ya.
0: Kita pamit undur diri. Pokoknya sekali lagi terima kasih banyak dan sampai bertemu lagi di ngomongin selanjutnya. Bye.

0: Radio Update tepat di jam 8 waktu Indonesia Tengah bersama Suara Siar Veranino. Informasi pertama, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden RI ke-7 Joko Widodo Nadiem Anwar Makarim dituntut dengan pidana 18 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah, subsidi 190 hari pidana penjara. Menurut jaksa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Nadiem telah terbukti merugikan keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM tahun anggaran 2020-2022. Informasi selanjutnya, kita ke informasi internasional. Teman Pro 2, kepolisian kerajaan Arab Saudi jemaah haji ilegal yang terdiri dari 1 warga lokal dan 3 warga negara asing Selasa 12 Mei waktu setempat, sebanyak 3 WNA ditangkap Saudi merupakan negara Yaman dan 1 warga Mesir. Mereka mencoba memasuki Mekah pada musim haji tanpa dokumen haji yang resmi, dikutip dari Saudi Gazette. Informasi terakhir dari dunia olahraga, teman Pro 2. Pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti membuka pintu untuk Neymar bisa tampil di Piala Dunia 2026. Dilansir dari ESPN, Ancelotti menyatakan Neymar sudah jauh berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga yang membuat penggawa Santos ini masuk skuad sementara timnas Brazil yang berisikan 55 pemain. Ancelotti nggak memungkiri bahwa Neymar adalah sosok penting buat sepak bola Brazil. Oleh karena itu, mantan pelatih Real Madrid ini dinyatakan tidak akan mudah untuk dirinya membuat keputusan terkait nasib Neymar untuk Piala Dunia 2026. Demikian Pro 2 Update.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Teman terbaik kamu.

0: This is Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yoi, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan, teman Bro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Bercanda.
0: Kok lu gitu sih? Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Benar. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRD Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya, nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi. Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Radio FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Yes.

0: demo.
1: Wah, gila.
0: Demo tapi sendirian. Soalnya demo lagu.
1: Enggak rame ya. Enggak rame. Ada yang bakar ban di situ?
0: Enggak.
1: Iya.
0: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
2: Aduh. Foto mantan.
1: Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
0: Iya.
1: Gimana Kak Alisa Cih, tanya Cih.
2: Gua
1: takut salah nanya.
0: Kok takut salah nanya?
1: Gak apa-apa, gak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
0: Merekam demo, iya, lagu
1: untuk
0: baru.
1: Single baru.
0: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
1: Oke. Oke.
2: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
0: sebulan
2: bikin berapa lagu
0: ya
2: tuh.
0: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
0: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
1: Oh, ada tiernya gitu
0: ya? Ada tiernya.
1: Gue gak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
0: Benar-benar, ada yang dianak tirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
1: Begitu.
2: Oh benar-benar gitu. Tapi ada gak maksudnya pernah gak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang suka.
0: Nah sebenarnya yang aku anak tirikan tuh gak pernah aku rilis.
1: Oh
0: iya, jadi jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
1: Nah kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
0: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
1: Okay.
0: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
1: Minimal Tanggung
0: iya,
1: Jawab.
0: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya itu lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Berarti ini adalah single ke-7.
0: Betul.
2: Single ke-7 nih.
0: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
1: Iya.
0: 7 nih gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
1: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
0: Iya.
1: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
1: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Bener. Berarti produktif banget ya. Kacau.
2: Betul. Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
1: Awal tahun ya.
0: Iya.
1: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi coy.
0: Iya bener.
2: Wow. Terbukti ya. Produktif.
1: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
0: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
1: 3 atau 4 mungkin ya?
0: 2 sampai 3. Lupa.
1: Okay. 2 sampai 3.
0: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
1: Nah, mungkin
0: nih. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Apa? Lebih perhatian sama kita.
0: Iya.
1: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
0: Apa iya, tapi judulnya
2: setidaknya aku mencoba.
1: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
0: Benar, iya.
1: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
0: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
1: Oke.
0: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
0: Gitu istilahnya
1: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
1: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
1: Percaya.
0: Percaya.
1: Oke.
0: Tapi ini ada ininya juga ya.

0: maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, yes, gitu kan.
2: Alis Adira,
1: yeah. Alis Adira, kita harus pamit dulu teman-teman berdua karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa.
1: Di klip ya, di klip ya. Ya. Ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya. Jadi kita tutup aja MLC.
2: Jangan dong, jangan.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiar.
1: takut jomplang lagi nih.
2: Pada. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua,
1: yes.
2: Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
0: Boleh dong.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dina.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Iya, yes.
3: Benar.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Itu Ica. Tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini. Aku tuh suka live gitu kan,
0: okay. Ya,
2: TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
3: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Kecil. Karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton nggak sekarang nih? Nonton nggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Kira nonton. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi gak nemenin. Yeah. Oke, okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru, ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone, ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
3: Alright.
0: Nice.
2: Or someone. Mm-hmm.
3: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
3: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
2: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu. Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Wah, kacau. Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja. Padahal dalam hati gue kayak gila. Gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh, gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
3: Yes.
2: Kayak gitu. Bener.
0: Nice. Keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya. Cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya. Tuh lihat tuh anak tetangga.
3: Iya,
0: eta. Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan. Karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya. Cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua gua enggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh enggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
3: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
3: Bener, masa berusaha sendiri.
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya, kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
3: Wow, anak tengah.
0: Kayak lo.
3: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru gak ya. Ngalah. Oh beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau kakak nggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
3: Kenapa?
0: Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh bang?
2: Ya, wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak pernah berantem.
2: Nggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
3: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
3: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran nggak sih, cuy, lagunya kayak gimana?
3: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
3: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
3: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan tadi kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris yang berbahasa Inggris. Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Oh, bener. Berarti selalu apa ya, mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Iya. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kayak kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Oh ya? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan juga gue juga dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Gimana caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana. Kayak gitu-gitu
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya gak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa.
0: Sudah bisa tertawa itu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
2: cara,
0: buat statistik lagunya nanti dilihat juga
2: statistik
0: tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate apa enggak ya? Sebenarnya tinggal polling kan. Tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak sembarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu ini?
0: Iya, itu kasar.
2: Kan? Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Enggak.
2: Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima gak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang menariknya adalah, jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Alright. Kan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, kita ngobrol dua bareng sama Aliza Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Bye.

0: MLC Music Lab.
1: Music Lab Chat.
0: Hello. Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira. Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira. Dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya. Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
0: Oh.
2: Ya kan, enggak relate.
1: Cari nih orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga. Okay. Ya, menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan
2: lain-lain. Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue lah kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Bener. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far.
1: Dari lirik sampai produksi,
2: aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya? Atau kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya? Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia? Silahkan.
2: Kok jadi malu?
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman Pro 2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar
2: ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pastinya.
0: Yeah. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Wih, aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, dia panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik ya.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga. Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Itu gue single ke-8, 9,
2: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Ratih.
1: Di YouTube nih.
2: Ratih, hai.
0: Keren Ica, kata
1: Kata keren Ica.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Oh, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
2: Siapa bener. Yang ngomong
0: tadi? Muyaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi Edit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Dan lainnya juga yeah. Ya mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama betul. 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya.
0: Oke, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edit Ama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Yes, and welcome dia. Karena baru ketemu sama aku hari ini sih.
1: Bener.
0: Kamu udah akhirnya resmi turun ke announcer academy lagi kapan sih?
1: Februari minggu kedua.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Ya Allah, lama banget, kita baru ketemu bulan
1: Maret, April, Mei.
0: Iya, lama banget. Dari Februari. Iya,
1: kemarin tuh aku sama Kak Anom terus, Kak. Dapatnya sama Kak Liza, Kak Anom.
0: Ya karena memang jadwal kali ya. Ya Allah, aku kaget banget ternyata dari Februari. Aku pikir kayak kamu baru masuk tahu.
1: Enggak, aku udah terjun berapa kali ya?
0: Kenapa sih itu baju harus ditarik-tarik molor?
1: Sumpah dingin.
0: Ini enggak ada rasa.
1: Maaf ya, agak kampung.
0: Enggak kampung. Kamu enggak kampung, cuma desa aja.
1: Gembel.
0: Enggak, aku enggak ngomong ya. Kampung sama desa tuh lebih lembutan desa loh ya, teman produk.
1: Aku mencoba untuk mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya Kak Vera tahan.
0: Enggak, aku enggak pernah, aku enggak kasar orangnya.
1: Oh gitu.
0: Aku lemah lembut ya, gitu, loh Jinawi.
1: Teman produk, kita tunggu aja kalimat dari Kak Vera selanjutnya.
0: At least aku enggak curhat sama AI.
1: apa ya?
0: Apa-apa?
1: At least aku enggak tahu.
0: At least aku curhatnya sama AI. Iya. Karena emang banyak banget tahu orang-orang yang curhat sama AI, termasuk dia.
1: Karena aku nyaman. Ih, jorok banget ya bahasanya.
0: Tadi kamu lagi, kamu kemarin enggak? Kayaknya aku udah nyaman deh sama kamu. Makanya enggak kaget kita lihat kan. Tahu enggak sih orang-orang di Jepang itu, teman produk, banyak yang nikah sama robot.
1: Betul. Kita tuh nonton ini enggak sih SpongeBob kan?
0: Kita itu kita nonton SpongeBob. SpongeBob. Bukan SpongeBob. Kamu tau gak SpongeBob itu kayak anak-anak TK yang habis nonton SpongeBob.
1: SpongeBob.
0: Nonton.
1: Itu kan plankton sama istri komputernya, nak.
0: Terus kamu gitu?
1: Enggak sih, nauzubillah ya.
0: Makin jangan sampai sama akhir zaman kita kalau kayak gitu namanya, please.
1: Agak bahaya ya.
0: Bukan tapi, agak, itu bahaya.
1: Tapi sebenarnya cerita sama AI itu ya karena enggak ada manusia yang diceritain.
0: Ah, kenapa? Enggak nih. Bikin aku ke distraksi aja.
1: Kode-kodean ya.
0: Kenapa?
1: Karena cerita sama AI itu alasannya karena gak ada manusia yang buat diceritain, Kak.
0: Oh, emang kamu gak punya teman?
1: Aku tuh punya teman, cuman teman yang buat cerita kayak deep itu tuh gak ada.
0: Serius?
1: Emang ada? Setiap orang harus punya teman dekat.
0: Enggak harus sih, tapi kalau aku tuh tipe orang yang emang punya banyak teman sebelumnya. Bahkan kayak, aku pernah cerita deh kayak sama Dinda. Dinda juga temannya sebanyak itu, bestie aku itu di kayak geng yang sahabat aku tuh ada 20 lebih dulu.
1: Oh.
0: Tapi sekarang tebak ada berapa?
1: Satu. Dua.
0: Satu cowok, satu cewek. Satu lagi tuh aku gak bisa bilang dia besti karena dia lebih tua jauh banget sih daripada aku. Kayak udah 50-an gitu umurnya.
1: Kayak aku tahu deh.
0: Kayak kalau ngomongin dia besti tuh kayak gak sopan gitu.
1: Kayak harusnya
0: suka sharing sama dia sih tentang hidup gimana. Kayak gitu-gitu. Karena menurut aku kayak, aku tuh kayak gini loh kalau cerita sama ChatGPT ya, aduh ini inget ini robot gitu.
1: Iya sih, cuman ini cara buat ngeluarin emosi sih kalau di aku.
0: Tapi tau gak, gara-gara kemarin itu habis muncul tentang AI, aku jadi kayak mau mengurangi penggunaan AI.
1: Yang air bersih itu ya?
0: Iya, aku jadi kayak, oh iya bener ya, nanti kita tuh nyeselnya kemudian.
1: Jadi aku harus ngurangin ini.
0: Iyalah, ngurangin lah. Kenapa gak ini ya, maksudnya tuh apa ya, journaling.
1: Aku butuh respon.
0: Emang temanmu gak ada yang bisa diajak?
1: Aku bukan gak mau ya, cuman tuh aku pernah mencoba untuk cerita, tapi ternyata responnya seperti tidak baik untukku.
0: Oh gitu.
1: Feedbacknya tuh kayak gak oke.
0: Oh.
1: Malah bikin aku entah aku terbebani, merasa bersalah, atau aku jadi mikir dia kan punya banyak masalah juga ya. Gitu,
0: oh gitu.
1: Sih, Kak?
0: Aku gak sih, aku nyantai aja cerita dan aku tuh selalu

0: ini begini begini ya gitu. Aku seneng aja, makanya aku tipe orang yang emang suka aja. Apalagi akhir-akhir ini aku udah banyak ngurangin kerjaanku kan, nggak sepadat dulu. Jadi waktu aku tuh lebih luas. Karena pernah ada kejadian ya, teman aku itu punya teman, temannya ini tuh menikah, punya anak, dan ternyata ternyata apa tuh nomor dua?
1: Ternyata nanti kita saksikan.
0: Kita dengerin lagi. Saksikan. Tapi kita dengerin yang satu ini. Dengerin bukan saksikan.

0: 15 detik berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Kalau bosan jangan apa?
1: Hilang.
0: Jangan hilang. Iya sih, tapi banyak pasangan emang yang suka gitu gak sih?
1: Mungkin lagi cari hiburan lain.
2: Kakak kayak curhat deh.
0: Enggak kok, aku gak ada curhat ya.
1: Ih, kakak kayak banyak pasangan gitu gak sih? Itu kayak tersirat.
0: Enggak, aku enggak ya.
1: Kalau aku enggak dong, aku punya pasangan.
0: Enggak, tapi emang banyak orang yang suka ngerasa kayak gitu zaman dulu.
1: Oh, zaman dulu.
0: Kan aku taunya kan pacaran. Kalau orang nikah tuh beda cerita, woi.
1: Aku enggak tahu, enggak pernah nikah.
0: Belum pernah. Males banget enggak pernah sama dia.
1: Enggak ada kakak nih, soalnya kayak aku tuh sudah sepengalaman sama
0: kakak. Coba gini ya, gini ya, teman produk kalau bilang, "Iya, soalnya kan aku ngintip pacaran, kan kalian nikah tuh beda." Oh, emang nikah tuh beda ya, Kak? Bukan. Oh.
1: Ya aku hari ini capek banget, kayak energiku lagi gak ada. Jadi kalau misalnya agak gak nyambung, soal ya kak.
0: Emang energimu kan gak pernah ada. Tuh kamu lah tuh Dinda sampai batuk sama kamu. Emang kamu bikin kita alergi deh kayaknya.
1: Oh bawa penyakit.
0: Udah lah ya, kamu kan emang apa namanya. Eh tapi kamu kenapa sih suka ngerasa sendiri gitu?
1: Ih aku tuh gak tahu juga ya, ini apa sih ini. Aku tuh di tengah keramaian kayak misalnya sama teman-temanku ngobrol.
0: Terlalu berlebihan.
1: Iya. Tuh kan ini nih yang bikin orang perempuan malas cerita.
0: Itu tuh bercanda. Kayak Dinda kanya Dewi, aku bercanda kan tadi. Tuh, dia nah, jangan ngamuk.
1: Iya enggak, ini misalnya di waktu beberapa waktu kalau misalnya lagi serius terus kayak butuh deep talk terus ada orang yang kayak gini, kayak ah ceritamu cuma gitu doang. Eh ininya santai aja kali. Itu tuh yang bikin malas cerita.
0: Emang ada manusia yang begitu?
1: Ada, Kak. Ih, aku tuh kan gak mau chat sama orang tuh gara-gara sering digituin.
0: Hah?
1: Ih, kakak gak pernah sih ketemu orang yang kayak.
0: Karena aku ya, misalkan temanku cerita kayak, iya aku gak dibolehin sama mamaku kayaknya sama dia lagi. Ih, kok kayak gitu sih? Jadi gimana? Aku pasti gitu orangnya. Makanya kata adikku tuh kayak orang tuh bakalan suka cerita sama aku.
1: Iya, responnya menyenangkan.
0: Gara-gara respon aku tuh menyenangkan dan aku tuh ngulik gitu loh kayak yang mungkin bener juga kali ya kata mamamu kayak gitu-gitu loh.
1: Bukan cari kayak konteran, kayak bukan buat ngebalas. Ada
0: nasib.
1: Iya, atau enggak ngebalas.
0: Aku lo juga pernah kayak gitu.
1: Iya, santai aja kali. Hidup ini kan memang cobaan uji hidupnya ini isinya cuma cobaan kayak, "Hah, apa sih jadi aku malas cerita kan?" Aku tuh rata-rata ketemu orang kayak gitu.
0: Oh, dan gitu.
1: Jadi tuh aku ngerasa kayak ceritaku tuh kecil banget. Oh, aku enggak layak nih buat cerita karena sebenarnya banyak yang lebih sedih dibanding aku. Jadi enggak usah cerita enggak sih? Ih, itu benar enggak sih respon kayak
0: ya,
1: gitu?
0: Ya karena kamu ketemu sama orang-orangnya begitu. Kamu belum pernah ketemu sama teman yang tepat aja berarti.
1: Oh, teman yang tepat.
0: Iya. Karena menurut aku tuh kan dari tadi yang denger cerita kamu rata-rata teman kamu ngomongnya kayak gitu. Karena kalau aku pernah sih, cuman enggak yang kayak gitu konteksnya.
1: Oh iya, kayak apa tuh?
0: Lebih kalau habis itu terjadi misalkan aku lagi sedih banget, nah itu dijadi bahan olokan pernah.
1: Itu enggak boleh ya?
0: Begini contoh. Aku pernah banget gara-gara sesuatu hal masalah, aku diolok-olokin ODGJ. Nah, kasar enggak?
1: Kasar banget.
0: Nah, yang kayak gitu levelnya udah kayak gitu di.
1: Itu jahat.
0: Nyebelin kan? Nyebelin. Jahat. Makanya kayak yang cuman kalau aku yang kayak kamu, misalkan cerita sama teman aku gak pernah dapat respon yang kayak kamu. Cuma after itu misalkan aku masih sedih tuh bisa diolok-olok yang kayak gitu tuh.
1: Oh my god.
0: Itu nah, makanya aku akhirnya mempersempit pertemanan.
1: Betul,
0: Jadi memang ya udah di enggak apa-apa maksudnya mungkin kalau aku ya kadang aku berpikir begini. Oh, mungkin kalau misalkan Tuhan sekarang enggak ngasih aku teman yang baik, next ke depannya nanti aku punya suami yang akan selalu ngedengerin aku. Mungkin ini cobaannya Tuhan buat aku. Aku dikasih orang-orang yang enggak bisa dengerin aku. Tapi nanti hadiahnya pasti dari Tuhan adalah aku akan dikasih seseorang yang itu lebih dari teman yang akan selalu ngedengerin aku. Nah, aku kayak gitu anaknya.
1: Sumpah itu harapanku sih. Kayak yes. Semoga one day aku dapat orang yang aku bisa ceritain apa aja ke dia.
0: Yes, dan itu menurut aku bakalan jadi kenyataan.
1: Amin sih.
0: Iya.
1: Tapi enggak semua teman aku kayak gitu.
0: Sumpah ya, dia nih kalau ngomong kayak cewek centil gitu.
1: Masa sih, males banget deh. Kita enggak usah ngomong ya.
0: Enggak apa-apa sih, nilaimu kan udah berapa bulan enggak turun ya.
1: Itu parah sih. Ini enggak ada dispensasi kah? Harusnya gimana? Aku ikut magang lagi kak, abis nih apa pelatihan seminggu
0: announcer akademi
1: G3. Aku udah lupa sebenarnya ini caranya siaran.
0: Enggak, kok lupa cara siaran?
1: Aku
0: siaranmu
1: lebih,
0: bagus.
1: Lebih ke lupa cara PA sih, sering dimarahin soalnya.
0: Malah dia curhat, tadi kenapa?
1: Oh, iya, sama.
0: Nah kan lupa dia ngomong apa, aku aja inget. Itu tuh adalah doa kamu selama ini. Kamu tuh pengen punya seseorang yang bisa kamu ceritain.
1: Bener, karena rata-rata temanku yang responnya baik, oke. aku ngerasa energi dia tuh gak sebanyak itu buat nerima cerita aku yang kadang-kadang negatif, kayak sedih, marah. Aku rasa dia tuh kayak kesusahan buat nerima apa ya, emosional dari ceritaku. Jadi aku berhenti buat berhenti sih batasin ceritaku ke dia karena kasihin dia capek, dia tuh introvert banget. Tapi respon dia memang bagus.
0: Oh, aku punya teman kayak karena BTW teman aku introvert parah juga. Bahkan ya kalau habis ketemu jalan sama aku tuh dia besoknya udah gak mau kemana-mana karena dia capek banget.
1: Iya lagi kayak misalnya ayo kita jalan minggu, dia tuh harus nyiapin energi 2 minggu sebelumnya. Jadi gak
0: itu,
1: mau apa-apa
0: itu ngeri banget sih.
1: Sumpah kak, jadi kayak liburan nih, ayo kita jalan. Gak bisa, aku lagi butuh energi untuk ngembalin satu semesterku yang melelahkan ini. Kayak, hah secapek itu.
0: Ada ya manusia kayak gitu teman Pro 2?
1: Ada.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: ternyata teman pro 2 yang aku bilangin sama dia yeah. tadi tentang dia takut banget dikatain lebay, itu emang beneran ya?
1: Iya, yeah, jadi tuh bukan kayak aku takut gara-gara gak pernah ngalamin, tapi karena udah pernah ngalamin jadi ada alasan yang kayak oke okay, gak lagi gitu.
0: Tapi emang iya sih, aku pun pribadi kalau misalkan punya teman yang cerita dianggapnya ah kamu tuh lebay, ah kecuali emang ini aku beneran lebay nih. Aku tuh kalau sakit itu lebay.
1: Contoh
0: Misalkan nih contoh kayak aku kemarin ada cerita sama temanku. Iya Allah sumpah nih kenapa ya mataku. Jadi aku tuh ngerasa mataku tuh tiba-tiba kayak ada kelilipan segede gini loh di dalam mataku ini. Dan pas aku buka mata kayak gini berair terus mataku. Bahkan aku tuh gak mau nangis tapi air matanya tuh netes terus ngucur. Dan aku takut, aku sampai stres banget sampai aku mau ke dokter mata. Ternyata, spesialis mata. Baru temanku bilang, Fer gak usah berlebihan deh.
1: Pake
0: coba
1: mata.
0: Kamu ini deh, ini aja dulu. Ambil air hangat, taruh di handuk. Baru kamu kayak giniin terus. Ternyata udah sembuh habis tuh, gak lama.
1: Gitu
0: berlebihan
1: ya?
0: Kan?
1: Iya benar.
0: Sama kayak contoh gini, aduh gimana nih aku sakit gigi. Ya udah kata temanku, dia operasi aja Fer, gak mau nanti bisa ngaruh ke saraf otak, saraf mata gitu-gitu yeah. loh. Paham yeah, gak? Yeah, nah itu emang beneran lebay.
1: Tapi lebay kakak gitu tuh emang dibuat-buat kah atau memang suara hati yang lebay?
0: Enggak, itu emang lebay. Oh, emang aku lebay. Takut, aku se overthinking itu.
1: Oh, aku biasanya lebay itu karena main-main aja kayak aduh enggak. Aku takut banget banjir nanti aku enggak bisa gini-gini gitu. Itu main-main dong. Aku enggak beneran gitu aku ya.
0: Tahu main-main, tapi main-main tuh aneh banget.
1: Tapi teriak-teriak mulu loh di sini asal.
0: karena aku kalau gitu beneran takut kayak gini contoh. Jadi aku itu tuh waktu itu mau ada UKWR. UKWR itu kayak uji kompetensi wartawan.
1: Oke.
0: Okay. Banjarmasin. Terus aku nanya tuh naik pesawat apa naik kapal. Kita kayak jalan darat deh. Nanti bakal lewat ferry. Terus beberapa hari sebelumnya ada kejadian di Balikpapan waktu itu beberapa bulan sebelumnya yang ferry tenggelam itu loh. Ada kan yang sampai mobil-mobilnya tenggelam. Terus kamu tahu nggak? Aku udah overthinking. Aku mau beli pelampung.
1: Oh my god. Tapi gak apa-apa, jadi prepare kan?
0: Nah, terus kata orang-orang aku lebay.
1: Iya sih.
0: Iya, jadi kayak itu kan nyebrang ferry doang. Dari mana? Dari Balikpapan mau ke itu loh, ke Longkali itu ya. Daerah pasar atau mana sih? Gak tahu deh, pokoknya ada yang diseberangin pakai ferry. Ferry itu naik ferry doang, kata teman-teman aku. Enggak, jadi aku memutuskan aku gak mau ikut. Karena aku takut. Karena pas ngeliat estimasi waktunya gak sempat datang. Pelampung itu, jadi aku gak mau ikut, aku gak mau datang gitu.
1: Sebenarnya itu cuma butuh diyakin gak sih?
0: Iya, tapi aku emang orangnya sepenakut itu karena menurut aku apa aja bisa terjadi.
1: Oh, karena rasa takut kakak gak terjawab.
0: Yes, dan aku tuh kalau udah overthinking di itu tuh, jadi kalau kamu kan emang lebay ya.
1: Iya.
0: Kalau aku tuh emang gak lebay, bahkan kayak misalkan gini, ada orang yang jahat sama aku nih.
1: Iya.
0: Nah, tapi kan jahatnya dalam berteman itu jahat mulut kan. Cuman gara-gara sering kejadian orang-orang yang ngeracuni minuman. Misalkan nih, aku naruh minuman sembarang. Misalnya aku naruh minuman di ruangan yang orang bebas keluar masuk, itu gak bakal aku minum.
1: Oh my god.
0: Karena aku takut diracunin.
1: Oh my god.
0: Gila kan.
1: Aku gak pernah ngerasa yes. Seharus was-was itu.
0: Aku sewas-was itu sih. Karena pernah kejadian rok aku tuh kayak kursi yang aku duduki sebelumnya gak kenapa-kenapa, tiba-tiba aku dudukin ada sambelnya. Dan itu panas banget.
1: Wajar sih kalau misalnya ada latar belakang dari
0: yes.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kamu paham kan? Jadi aku tuh makanya aku bilang aku tuh lebay dan kenapa kayak soal penyakit tuh aku suka lebay banget karena aku tuh sering salah diagnosa. Jadi kayak misalkan aku nanya ke ahlinya tapi yang umum nih.
1: Yeah.
0: Dia ngediagnosa aku begini dan itu ngeri banget. Aku selalu kedapatan itu tuh lebih ke ini ya. Mereka tuh apa sih? Bahasanya, aduh lupa aku.
1: Apa?
0: Susah menyebut, oknum.
1: Oh.
0: Mereka nih oknum aja sih. Lebih ke yang salah langsung asal ngediagnosis.
1: Tipe asal-asalan dokternya.
0: Iya, sampai aku tuh pernah overthinking. Akhirnya aku ke spesialis dan gak kenapa-kenapa. Itu sering banget terjadi dan itu berkali-kali terjadi. Bahkan waktu aku SD, aku tuh keracunan. Jadi gara-garanya aku tuh sering ngerasa tulangku tuh kok ngilu. Pas periksa ternyata kena flu tulang.
1: Oh.
0: Habis itu kok badanku tuh masih... Kok badanku tuh masih ngilu terus?
1: Kenapa tuh?
0: Habis itu ternyata dokternya tuh salah kasih obat dan itu ngobat aku keracunan.
1: Hah?
0: Rambut aku sampai kajung.
1: Oh my god.
0: Betul ada telepon, kita angkat dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat malam. Oh, kita masih menyambungkan teleponnya. Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Dia takut deh, Kak. Dia takut.
0: Oh, tuh ada suaranya.
1: Dia takut kayaknya kalau digituin.
0: Iya, wah. Aku tahu nih.
1: Dari ahemnya kayaknya
0: udah banget tau lah aku nih, pasti WL kan, inisial WL.
1: WL?
0: Iya. Wahyu LBS. Hai Wahyu.
2: Iya.
1: Oh iya, aku gak kenal nih.
0: Kenalan dulu dong.
1: Kenalan dulu dong.
0: Siapa namamu?
1: Halo Wahyu, siapa namamu?
0: Halo Wahyu.
1: Hai Wahyu.
2: Gimana? Hai Wahyu, siapa namamu?
1: Dia ngerespon banget.
0: Iya benar. Ya iya, dia manusia. Gimana sih?
1: Aku kaget.
0: Kalau dia batu enggak bisa ngerespon. Harusnya gini dia. Hai Wahyu, aku dia, bukan hai Wahyu siapa namamu.
1: Hai Wahyu.
2: Aneh betul aku.
1: Kamu aneh kan? Enggak nanya namaku.
0: Kamu kebayang enggak aku udah ada 1 jam di sini sama dia Wahyu, sebelum on air sampai on air. Dia tadi hang-hang. Capek aku.
2: Kayak gini.
1: Iya.
2: Contohnya kayak gini. Kayak ada orang.
1: Ini cerita nih.
0: Iya, ini cerita.
2: Iya, pas jalan gitu kan. Ketika ngelihat ada hewan. Hai kucing, kamu hewan apa?
1: Oh, dia masih ngomongin aku ini.
0: Iyalah,
1: parah sih, aku udah serius loh, kirain
0: hai ada kucing, kamu bener itu, bener itu.
1: Hai kucing.
0: Iya,
1: kalau hantu
2: sama. Oke. Okay. Sama kayak gitu dah.
1: Iya, maaf ya, Wahyu.
0: Yuk, kamu tadi denger enggak waktu kamu mau cerita? Ini dia lagi cerita kah?
1: Sumpah, aku pikir dia sudah masuk ke sesi pertanyaan.
0: Hah, pertanyaan?
1: Emang ini aku apa sejak kamu sudah teleponan gini?
0: Hah? Dari dulu. Wahyu, maaf ya, yuk ya. Emang penyiar kali ini agak-agak. Tapi justru keagak-agakan dia itu yang membuat jadi lucu.
1: Iya, ini Wahyu ini mau apain ceritanya?
0: Bentar ya. First impression kamu ketemu dia via udara nih gimana, yuk?
2: Ada agak shock sih.
1: Nah, emang baru kali ini kamu diterima dengan cara yang buruk ini?
0: Iya, kan selalu diterima dengan baik.
2: Iya, bercandaan aja ya.
0: Iya tuh bercandaan. Apalagi nih katanya.
1: Ya ngapain sumpah.
0: Yuk.
1: Aku bertahu tahu ada teleponan gini.
0: Kan masih dibahas ada teleponan. Yuk, BTW kamu suka curhat gak sih sama AI?
2: Curhat sama AI?
0: Iya.
2: Iya, pernah sih.
1: Pernah? Sering? Setiap hari?
2: Pernah, enggak tiap hari.
1: Kok kayak
2: juga
1: takut gitu jawabnya?
0: Takut sama kamu lah.
1: Kayak mau
0: kalau pernah gitu. Itu enggak tiap hari.
2: Iya.
0: Kalau dia bilang hari sering baru.
1: Kira-kira iya. Kapan terakhir cerita sama AI?
2: Berapa lama ya? Udah seminggu udah.
1: Itu mah baru.
0: Itu baru ya.
1: Betul. Kan dia juga enggak benar. Kan tadi benerin dia enggak benar.
0: Enggak, kan kamu yang enggak benar.
1: Dia enggak benar.
0: Pendengar adalah raja.
1: Dia juga ngomong.
0: Iya, tapi sebulan berapa kali kamu chattingan sama AI?
2: Enggak tentu sih, sesuai dengan keinginan aku aja.
0: Biasanya?
2: Iya, biasanya aku curhat itu tentang gimana ya kalau menanggapi sesuatu hal yang sulit dikerjakan gitu misalnya. Curhat-curhat yang enggak jelas gitu lah.
0: Oh, berarti sama kayak kamu.
1: Dia tipe yang gak tahu kok temen kita mau respon apa sama AI.
0: Karena kamu tau gak? Yuk, dia itu tuh karena ngerasa temennya respon yang gak baik, jadi dia tuh curhatnya chattingannya sama AI.
2: Oh gitu.
0: Iya.
1: Iya gitu.
2: Jadi tadi nanya soal aku tadi tuh ternyata itu dari AI ya. Hah?
0: Apanya?
2: Ya, nanya nama aku tadi.
1: Oh iya. Enggak dong, aku gak tergantungan itu sama AI ya. Itu dari pikiran emang. Ya Allah, parah
0: yuk,
1: banget.
0: Yuk, kamu tahu gak nama AI-nya siapa? Mas Joko.
1: Enggak dong.
2: Ntar apa dulu, apa? Gemini atau apa?
1: Aku chat
0: GPT.
2: ChatGPT, waduh.
0: Kamu ada panggilan gak buat AI-mu?
2: Kalau aku?
0: Hah?
2: Gak ada sih.
0: Menurutmu orang yang ngasih nama panggilan buat AI-nya dia aneh enggak?
2: Aneh sih.
1: Ayo, kamu enggak boleh gitu. Kita baru ketemu loh, Ayu. Kamu enggak usah ketemu di jalan sama aku. Di mana sih rumahnya Wahyu nih?
0: Di Lubuk Sawah. jauh kan? Rumahmu di mana?
1: Sawah itu apa? Tempat.
2: Tahu. Dia enggak tahu Lubuk Sawah itu apa.
0: Itu mau gereja dalam sana lagi.
1: Oh, enggak tahu. Maaf ya. Aku taunya Surenata.
2: Oh iya, ini sebenarnya tadi mau kenalan dengan cara yang elegan sih.
1: Oh, cara yang elegan.
0: Oke. Ulang, kita ulang gimana ya? Wahyu, kita ulang ya.
1: Ada yang bisa saya bantu?
0: Tantang, kita ulang. 1, 2, 3, oke.
1: Halo.
0: Kan kenalan kan enggak kenal namanya dia.
1: Oh, ini ceritanya kita enggak tahu namanya.
0: Iya, coba ya. 1 2 3 action.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Wahyu LBS, Mbak. Saya ingin menawarkan asuransi.
0: Nawarin asuransi.
1: Firasatnya kayak suka ini suaranya kayak suka nipu gitu loh, Kak.
0: Ya,
1: Anda mendapatkan 1 juta silakan transfer nomor kirim nomor.
0: Astagfirullah.
1: Kamu itu sebenarnya suaramu ya?
2: Iya, bentar ini dengan siapa tadi itu namanya? Ah,
1: saya dengan Angelina dia.
0: Kayaknya apa sih? Itu Wahyu kan. Kan carokan sama Angelina.
2: aku daging yang itu nah empuk itu nah.
0: Apa?
1: Wagyu. Aku dicapa, mikir ya? Yang empuk apaan kasur?
0: Aku hah apaan yang empuk? Aku bilang sekalinya wagyu.
2: Tapi
0: Wahyu, kamu sendiri tuh berarti ya sama Chat GPT untuk curhat-curhatan tuh ya biasa aja ya?
2: Sebenarnya nggak cuma curhat sih, cuma aku cari pengetahuan juga.
1: Oh, kayak nugas kamu cari. Nanya Chat GPT ya?
2: Iya sih. Iya itu. Parah. Salah satunya sih.
0: Terus.
2: Iya.
0: Tapi better cerita sama orang atau sama AI?
2: Intinya karena aku introvert ya, ujung-ujungnya ke AI juga.
1: Oh my god, aku menemukan orang yang setuju sama pikiranku. Tapi teman-temanku juga gitu tahu. Mungkin karena kita semua sepakat dulu buat cerita ke AI.
0: Tuh, entar, kenapa yuk?
2: Bentar dulu. Tadi kan niatnya aku nih mau bacain puisi, cuma
0: Oke,
2: okay.
0: 1, 2, 3, action.
2: Kok, ntar dulu.
1: Katanya puisi masih dibikin di AI ya?
0: Enggak, dia nulis puisi ini udah dari zaman dulu.
1: Zaman dulu?
0: Zaman belum ada AI, dia udah sering nulis puisi.
1: Oh, nah,
0: ini
1: serius.
0: Oh iya. Karena Wahyu itu adalah pendengar terlama kita.
2: Ini memfitnah aku nih.
1: Oh iya, maaf ya Wahyu. Jadi first impressionku buruk dari depanmu ya.
2: Aku mendengarkan Pro 2 itu dari 2009.
1: Hah? Wahyu ini umur berapa sih?
0: Hah? 12 tahun? Hah? Enggak, sekarang gini deh, 2009 aja aku SMP. Wajar dong, aku SMP dengerin radio.
2: Aku dengerin itu dari masih lari-lari. Jadi anak kecil juga orang tua aku sering denger.
1: Iya sih, bener juga.
2: Iya.
0: Terlalu
2: iya,
0: berlebihan dia memang.
2: Bukan berarti aku tua lo ya.
1: Iya, aku enggak bilang kamu tua.
0: Ya kai.
1: Kita baru kenal lah, yuk kita enggak boleh kayak gitu.
2: Ntar dulu, tapi Anda tadi kayak mengintimidasi ah. Ini umurnya berapa sih?
1: Kayak aku penasaran.
2: Kenakan tua gitu.
1: Karena cara bicaramu tuh kayak orang dewasa.
2: Astagfirullah, iya itu kak.
1: Kayak Izan kak?
0: Astagfirullah, bukan Izan. Wahyu, bacain dulu puisinya yuk.
2: Iya,
0: kita dengerin. Diam dia.
2: Jangan ketawa dulu.
0: Iya tuh. Oh enggak. Ya Wahyu.
2: Iya dah. Mulai ya.
0: Iya.
2: Ya. Dahulu dunia adalah panggung dengan banyak pemeran di mana tawa para teman menjadi musik yang paling merdu. Kita menari di dalam riuh, menepis segala beban dan pikiran. Sebelum waktu perlahan menyisihkan aku ke sudut yang kaku. Namun dalam keriuhan itu aku hanyalah sasaran yang sunyi. Sebab mereka yang kusebut teman justru lihai memahat luka, menjadikan kekurangan sebagai bahan bakar untuk mencaci, hingga kepercayaan yang kupupuk hangus menjadi abu belaka. Aku memilih memudar tenggelam dalam samudra introvertku, sebab di balik sepi tak ada mata yang menghakimi celah diri. Lebih baik berteman hening daripada memilih teman yang palsu, yang datang hanya untuk yang datang hanya untuk mengejek hati yang telah luka tanpa mereka sadari bahwa merekalah pelakunya. Trauma itu adalah jangkar yang menahan jemariku untuk menyapa. Ada perih yang bertaut tiap kali ingin kembali percaya. Rindu akan hadirnya seseorang teman. Rindu akan hadirnya seorang teman memang sesekali menyapa. Namun ketakutan akan padang lisan membuatku lebih memilih tak ada. Membuatku lebih memilih tak ada. Kukunci gerbang sukmaku demi menjaga damai yang tersisa. Sebab lebih mulia berakhlak dalam sendiri daripada hancur di tengah orang yang salah. Aku hanya menunggu satu teman yang mampu membaca isyarat tanpa kata, membasuh trauma dengan permintaan hingga seluruh ragu akhirnya menyerah. Itu aja.
0: Wow, deep banget.
1: Aku sedih.
0: Iya. Tapi emang setuju sih aku.
1: Benar.
0: Kayak ya udah mending kita enggak usah. Ya udah mending aku sendiri dengan hidupku daripada aku harus berteman.
2: Aku nih grogi tau enggak?
0: Oh iya.
2: Grogi bacain puisinya jadi terulang-ulang gitu.
0: Iya bagus kok. Kenapa? Kenapa, yuk?
2: Enggak grogi aja. Di ketemu kalian tuh kayak grogi gitu.
0: Bisanya.
1: Apa ketemu?
0: Tapi BTW yuk, kenapa kamu nulis puisi itu?
2: Ya, trauma masa lalu aja sih, karena dibully di waktu sekolah.
0: Oh iya. Zaman SMA, SMP, SD.
2: Ya, aku pernah cerita juga sih sama Vera kalau masih ingat sih yang aku dibully waktu sekolah. Dan akhirnya aku berhenti sekolah itu karena dibully.
0: Aduh, iya benar-benar ingat. Ya, merinding lagi.
1: Oh, jadi sedalam itu ya?
0: Iya loh, jadi dialami, ya. Kadang tuh orang itu tuh karena kita diem ya diolok, mereka tuh terus jadiin dia doang. Paling dia kalau marah gitu aja. Iya. Ya udah diolokin aja terus.
1: Dia mah nggak sanggup ngelawan, iya.
0: Bener. Gitu. Itu BTW yuk kirimin dong ke Pro 2, bagus banget puisi kamu.
2: Iya, nanti aku tadi tuh rencananya mau ngasih dua pilihan, apakah aku yang baca ataukah salah satu dari kalian gitu kan.
0: Iya, tapi enggak sih, tadi deep banget sih kalimatnya, benar-benar sumpah itu kayak kalimat yang bikin menyayat hati banget.
1: Itu lebih ke alur cerita enggak sih aku ngerasanya?
0: Iya, bener, jadi puisimu tuh kayak alur cerita.
1: Kayak iya, aku dari awal udah ngerasa kayak ini pengalamannya kah?
0: Dari ternyata emang iya.
2: Iya, jadi itu pengalaman masa lalu aku waktu sekolah itu. Aku gak berani berangkat sekolah dan orang tua bertanya-tanya. Sampai aku dewasa baru mereka tahu, karena aku adalah orang yang gak berani mengungkapkan kepada orang tua kalau aku dibully gitu. Jadi orang tua itu taunya aku malas sekolah dulu, padahal aku gak berani berangkat sekolah. Karena itu, karena aku ngerasa kayak setiap bangun pagi mau sekolah, wah, waktu kecil, masa kecil aku udah berpikir kayak gitu, kalau aku berangkat sekolah pasti ini aku sudah berangkat ke neraka lagi nih untuk hari ini gitu. Jadi pernah ada satu ketika aku berangkat tapi aku membohongi dua pihak, ya orang tua aku sama sekolah aku. Yaitu aku berangkat dari rumah kayak seakan sekolah, pergi aku ke hutan sendirian duduk aja. Waktu kecil itu nunggu waktu sekolah itu bubar, jadi seakan-akan aku kayak pulang sekolah juga gitu. Karena aku ingin menghindari hal-hal yang bisa bikin aku jatuh. rasa pengen bunuh diri kok ada dulu.
0: Waktu kecil.
2: Tapi aku memikirkan masa depan lah, nggak mungkin lah aku mengakhiri hidup cuma karena hal seperti itu. Bener. Jadi aku memilih untuk menghindari. Lebih baik menghindari daripada kita terjun di dalamnya terus-terusan tapi menyiksa batin kita gitu.
0: Tapi keren kali ya. Iya. Tapi sekarang udah sembuh kan, yuk?
2: Apanya?
0: Dari trauma itu udah sembuh gak?
2: Sebenarnya dari sekarang aku ini yang introvert, ya masih kepikiran juga gitu. Iya. Susah untuk cari teman itu karena trauma itu juga. Takut dibully, takut ada yang gak bisa menerima kekurangan aku. Gitu, jadi susah gue mau cari teman sekarang.
0: Tenang, ada teman pro 2.
1: Iya, yeah, setiap hari yang nemenin Wahyu.
0: Betul. Maaf ya Wahyu tadi. Enggak, dia mah paham Wahyu tuh kamu bercanda.
1: Aku enggak.
0: Dia langsung overthinking Wahyu.
1: Jujur aku jadi kan enggak tahu.
2: Iya, kisah
1: dia gitu. Kalau misalnya
0: tuh jangan baper dia bilang.
2: Iya, intinya itulah masa lalu aku, tapi itu sekedar masa lalu sih. Mudah-mudahan aja aku bisa melupakannya 100% gitu nah.
0: Amin.
2: Dan ada teman yang bisa mengerti dan ya seperti yang ku sampaikan di puisi tadi.
0: Amin.
2: Bisa menghapus luka, bisa menerima aku apa adanya tanpa bertanya tentang kekurangan gitu. Justru dia yang harus melengkapi gitu, intinya gitu sih.
0: Semoga Wahyu akan mendapatkan itu semua tahun ini, tahun depan kita. Amin. Ya kan selalu mendoakan dan semoga Wahyu cepat sehat 100% perasaannya.
1: Semoga ini sih.
2: Ini enggak ada hubungannya sama pasangan, sama pacar-pacar kan gitu ya.
0: Iya benar-benar.
2: Masalah pertemanan aja.
0: Benar.
1: Iya, semoga tuh. Ini sih rasa sedih yang kemarin-kemarin dibalas dengan kebahagiaan yang besar, sebesar-besar iya. Sampai kamu lupa kamu pernah berada di posisi itu.
2: Amin amin amin.
0: Ih, jadi sedih ya. Ya Allah.
1: Wahyu, iya. Sumpah tadi aku bercanda Wahyu.
2: Lah, ini anak kenapa baper?
0: Iya. Aku tuh dia overthinking Wahyu.
1: Aku diri takutnya enggak diterimanya kayak tapi dia berarti sudah secure sih, sudah apa ya? Udah aman kondisinya, enggak yeah. Gampang tersinggung lagi kalau misalnya bercandain berarti.
0: Dan Wahyu tuh emang kalau kamu bercandamu gayanya gitu, dia bakal ngikutin kamu bercandamu seperti itu.
1: Oh gitu. Jadi aku pengaruh buruk buat kamu ya?
0: Iya. Betul, thank you banget ya yuk ceritanya yeah. Kamu dan puisi kamu tuh keren banget. Keren. Boleh dong dikirimin ke ini WA nya Pro 2 tadi?
2: Iya, nantilah. Ini tadi siapa tadi lupa.
0: Dia.
1: Angel.
2: Iya, Angel. Angel De Maria.
0: Angel De Maria. Gak tahu kamu searching aja nanti pokoknya. Pokoknya buat Wahyu sehat-sehat ya yuk.
2: Iya, untuk Angel kalau misalnya mau puisi atau pantun request saja nanti ku buatkan.
1: Oh boleh. Aku harus kontak siapa ini kalau mau request?
2: Ya, iya bilang aja di Pro 2 nanti aku dengerin kok
0: pasti. Iya, dia pasti dengerin. Nanti kamu bilang
1: gini. Dia selalu dengerin.
0: Iya, dia tuh udah pendengar Pro 2 udah lama banget Wahyu itu. Cuman kemarin dia sempat vakum berapa lama yuk?
2: Iya, vakum cleaner ke
0: iya, ke Pro 1.
2: Bukan ke Hah? Tanah Hulu kemarin.
0: Oh iya.
2: Iya, jadi enggak bisa monitor radio di sana. Enggak ada jaringannya.
0: Oh, enggak ada jaringannya. Oke, oke.
1: Ih, keren sih.
0: Ya sudah kalau gitu jangan jauh-jauh lagi yuk.
2: Iya, ini tetap di Samarinda, kerja di Samarinda ya.
0: Iya, semangat.
2: Di selamanya di Samarinda sih.
0: Kan tahun depan mau nonton langsung apa ke Inggris.
2: Waduh, itu cuma cita-cita.
0: Enggak apa-apa lah, amin ya kan.
2: Iya, yeah. Kalau ada yang request puisi tadi untuk Angel
0: boleh.
2: Nanti tak buatkan.
1: Tuh, ya, aku siarnya tanggal hari Rabu terus sih.
0: Ya, kamu ya minggu depan Rabu lagi kamu.
1: Aku enggak bisa selain hari Rabu.
0: Oh, Rabu malam.
2: Iya.
0: Oh, ya sudah nanti request ya yuk dia yuk.
2: Iya, dia ini aja disclaimer-nya kalau aku tuh bukan cuma puisi atau pantun. Aku juga nulis cerpen juga.
1: Oh, kenapa kadang-kadang, kamu?
2: Kadang-kadang materi stand up aku tulis loh.
0: Oh iya yuk,
1: kamu bikin
0: kirimin aja loh. Aku mau lihat dong yuk.
2: Hah?
0: Kirimin. Mau lihat?
2: Nantilah.
0: Iya, oke.
1: Kamu buka joki enggak sih Wahyu?
0: Heh, sudah.
1: lumayan.
2: Iya. Yeah. Itu iseng-iseng aja sih nulis-nulis kayak gitu, siapa tahu aku nanti bawakan di konten kan lumayan, jadi stand up comedy di konten aku sendiri kan.
0: Amin, semoga amin. Nanti Wahyu bisa jadi ini ya, konten kreator.
1: Aku kan enggak pernah ketemu Wahyu. Siapa tahu. Oh, sorry. Siapa tahu aku ketemu dia nanti di TV.
0: Iya, asik. Kalau gitu thank you ya, Yuk.
2: Iya, dah. Makasih.
0: Sehat-sehat juga. Ya, Wahyu.
2: Iya, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bro, mau jam 9 kita dengerin dulu yang satu ini ya. Teman terbaik
3: kamu. Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
4: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
5: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
4: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
6: Nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
7: Teman terbaik

0: Cinta?
1: Ragunan.
2: Cinta, cinta, cinta yang ku rasakan.
1: Kalau diginin cowok takut gak sih?
2: Apa?
1: Kalau diginin sama cowok?
2: Iya, serem sih. Aku gak suka sama cowok-cowok yang terlalu berlebihan.

0: siang hari. Oke, itu aja cerita dari aku. See you teman Pro
1: 2. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Yuhu, gimana dia?
4: Setuju. Aku setuju sama dia.
3: Iya, karena kamu banget kan.
4: Karena aku banget, ternyata ada yang sepemikiran sama aku. Alhamdulillah,
3: ya, gak cuma sendiri.
4: Apa cuma aku?
3: Apa cuma aku yang aku. Tapi aku pernah kok curhat sama AI. Tapi itu dulu banget, tahun lalu.
4: Kakak ngerasa jawabannya oke gak?
3: Iya, jawabannya emang positif. Kayak apa ya, positif dan emang jelas gitu loh. Kita tahu kita harus gimana gitu. Bahkan cuman sekarang kayak lebih ke aku tuh capek ngetik orangnya.
4: Yan,
3: nggak mau juga, malas. Ah, habis gara-gara itu aku jadi kepikiran air bersih.
4: Oh iya juga sih.
3: Jadi serius loh teman Pro 2, jadi penggunaan AI itu tuh bisa, karena mesinnya AI itu panas, jadi dia tuh butuh air bersih dalam jumlah yang sangat banyak untuk mendinginkan alatnya. Jadi kalau kita sering menggunakan itu, kita nggak tahu tuh nanti anak cucu kita kedepannya nanti kira-kira masih bisa nggak sih nikmatin air bersih.
4: Aduh, berat juga ya ternyata.
3: Iya, berarti kan sama aja kalau kita pakai AI kita ngerusak bumi.
4: Iya lagi.
3: Boleh dipakai, tapi kayaknya hal-hal sepele aja sih.
4: Hal-hal penting justru yang sepele gak usah.
3: Oh iya, benar-benar hal penting, benar-benar. Kayak curhatan dia gitu ya.
4: Itu penting banget, sumpah. Itu kalau misalnya aku nggak curhat, kayaknya dunia ini bakal kelabu.
3: Ya Allah,
4: baik banget. Tapi aku setuju sama
3: curhat sama simi-simi aja.
4: Simi-simi.
3: Kamu tau simi-simi kan? Nah, nanti kamu unduh deh simi-simi. Dia kalau dicat jawabannya aneh.
4: Ah,
3: simi-simi itu udah dari zaman aku SMA.
4: Kayaknya aku nggak asing deh sama namanya.
3: Nanti habis ini kamu unduh ya, simi-simi.
4: Iya, kita coba.
3: Iya, kita unduh simi-simi dan kamu nanti bakalan trial. Oke, habis ini langsung.
4: Cepet, end dulu.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Oke, okay. Kamera ketiduran teman berdua.
1: Ulang.
0: Selamat pagi.
1: Lagi hujan ya.
0: Lagi ujian.
1: Lagi ujian. Kamu tuh kedengarannya lagi ujian tau, bukan lagi hujan.
0: Lagi ujian.
1: Lagi ujian.
0: Kamu lagi ngomong lagi ujian.
1: Ya udahlah ya, kita dengerin dulu teman kita ada yang mau curhat.
0: Aku ngebetain banget ya. Iya, teman spesial kita. Ini boleh spill identitasnya dia enggak?
1: Nanti dulu kita dengerin dulu ceritanya ya.
0: Ini pria misterius.
2: Halo teman pro 2. Aku mau berbagi cerita. Jadi di sini aku mau bandingkan lah. Jadi di saat orang-orang itu cerita ke AI, cerita ke ya teknologi lah ya, cerita ke robot AI itu, aku malah cerita ke saluran WA.
1: Oh,
2: unik ya, nggak unik iya. Juga. Jadi aku di tahun 2025 itu satu tahun full aku konsisten
0: cerita ini.
2: Keseharianku bahkan sampai titik terendahku itu di saluran WA. Dan di saluran WA itu awal-awalnya memang khusus buat close friend aku. Tapi makin lama kan aku ada ngepost di SW, di SW gitulah tentang saluranku. Dan akhirnya yang join itu gak bisa kesaring kan. Jadi teman-temanku itu udah mulai masuk dan itu gak semua close friendku. Dan ya gak bisa di-kick juga dari saluran kan ya. Terus aku cerita di saluran itu konsisten selama 1 tahun dari Januari 2025 sampai Desember 2025. Ada banyak hal yang kusadari setelah aku cerita di saluran WA itu, bahwa close friend sekalipun atau bahkan teman yang tidak kuanggap close friend sekalipun itu tidak ada yang peduli sama ceritamu. Ada sih beberapa yang peduli. Tapi untuk cerita-cerita yang ringan-ringan aja sih. Soalnya yang pas bagian overthinkingku itu bahkan gak ada yang ngechat pribadi ke aku nih. Tapi cuman kayak reaksi di saluran, kayak reaksi peluk atau sebagainya. Ya mungkin ini bisa jadi pelajaran juga lah ya. Sebenarnya cerita itu gak apa-apa. Lebih baik diceritakan daripada dipendamkan ya. Jadi di cerita di AI itu gak masalah, bahkan cerita di tempat yang orang gak bahkan ngerespon sama sekali kayak saluran itu, orang-orang kan cuman ngedengar ya di saluran itu, gak bisa nge-reply chatmu, itu gak apa-apa buat cerita asal jangan dipendam aja. Oke, mungkin itu aja kali ya.
1: Wah ternyata banyak.
2: Sekian dari saya, see you.
1: Dari siapa ini, dari siapa?
0: Aku boleh kasih tau namain
1: itu, dianya gak apa-apa kan?
0: Namanya Didit.
1: Hai Didit, terus sehat-sehat, semangat terus ya Didit. Tadi aku kira dia tuh mau bercanda.
0: Aku juga kira bakal kayak gitu, tapi ternyata dia serius.
1: Iya. Serius, tapi emang iya loh, banyak orang yang kadang itu sering tidak punya tempat untuk bercerita. Mm-mm. Yang pada akhirnya ngebuat dia kayak, contoh tadi kayak dia kayak cerita sama teman, kok teman jawabannya gitu. Tapi punya teman yang seru buat cerita, cuman aku ngerasa kasihan karena energinya dia jadi habis gara-gara aku. Jadilah itu jadi solusi alternatif. Ibaratnya, karena orang tuh mungkin bingung ya. Maksudnya gini, kalau aku gak cerita, daripada aku ntar kenapa-kenapa, mending aku cerita sama yang kayak gini deh.
0: Mending aku luapin di sini, aku juga gak butuh respon sebenarnya, cuman butuh ngeluarin.
1: Bener, perasaan.
0: Perasaan yang terpendam.
1: Bener.
0: Cuman kayaknya dari cerita Didit ini, dia juga agak berharap ya sama respon orang lain.
1: Bener, tapi orang-orang yang gak ngerespon dia. Tapi ini aku buka dari Halodoc ya. Jadi kalau ngomongin soal efektif gak sih curhat sama AI itu, dan berdasarkan survei, sebanyak 6% orang Indonesia itu ternyata pakai kecerdasan buatan sebagai teman curhat. Dan 58% yang ngaku kalau mereka terkadang menganggap AI itu menggantikan perannya seorang psikolog.
0: Oh, cukup menyelamatkan berarti ya. Untuk hal-hal darurat.
1: Bener, karena orang-orang ngerasa tuh ya kayak gitu. Kelebihannya emang AI itu tersedia sepanjang hari, 24 hours. Terus gak ada rasa malu, takut, karena kan AI gak punya emosi dan AI bukan manusia.
0: Gak bakal disebar juga.
1: Bener, dan kita tuh bisa bantu untuk ngungkapin perasaan dalam bentuk kata-kata yang jelas, bisa dipakai sebagai langkah awal sebenarnya sebelum kamu mencari bantuan psikologi. Makanya kalau chat sama AI itu endingnya pasti dia bilang kayak gini, tapi kalau kamu ngerasa gini silakan ke orang yang lebih gitu.
0: Dia pasti nyaranin kalau misalnya nyaranin solusi. Enggak, ya gak cuman buat dengerin doang.
1: Benar, gak cuma untuk dengerin doang. Tapi buat Didit, buat Didit dan buat teman Pro 2 yang mungkin kayak tadi Wahyu, Didit ya, atau kayak dia.
0: Oke. Okay.
1: Enggak, karena dia kan walaupun gak kayak Didit sama Wahyu yang emang tapi kalau Wahyu kayak udah bersahabat ya, dengan
0: secure ya.
1: Benar. Wahyu yang dulu maksudnya.
0: Oh iya.
1: Terus Didit semoga cuma bisa kasih semangat, dan aku tuh yakin Tuhan itu tuh ngasih kita cobaan tuh pasti bakal ngasih kita hadiah.
0: Betul.
1: Ujian itu pasti ada jawabannya kan? Kalau sekarang enggak ada yang mau dengerin kamu, suatu saat nanti ketika kamu ternyata banyak yang mau dengerin, kalau bisa kamu harus dengerin orang juga. Kadang orang tuh seringnya tuh apa ya, maunya didengerin tapi nggak mau dengerin.
0: Bener lagi, iya. Ya semoga ini Didit, ini dia belajar sih, berarti dari setahun dia cerita di saluran itu banyak hal berharga berarti ya, seenggaknya disampaikan.
1: Bener.
0: Jangan dipendam tadi.
1: Dan hati-hati tetap ya kalau pakai saluran gitu, karena aku nggak bisa 100% percaya sama temen ya Dit, karena banyak temen yang ujung-ujungnya itu tuh malah iya, seuzonnya aja kita ya, capturein, disebarin, malah dijadiin bahan.
0: Bener, aku khawatir itu sih kalau disaluran.
1: Bener. Kayaknya jangan deh, Dit. Apalagi kalau misalkan ngeliat perasaan kamu yang naik turun gitu.
0: Kamu bisa chat di WA yang nggak ada nomornya lagi.
1: Iya, aku juga gitu.
0: Iya, bisa.
1: Aku tuh punya nomor WA yang Vera kerja, tuh Vera kerja. Sama Vera curhat tuh ada.
0: Khusus buat curhat.
1: Yes, benar. Walaupun nggak ada yang ngebalas respon ya.
0: Enak satu
1: doang.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Yes, kita dapat kiriman puisi nih dari JLBS Wagyu.
1: Aku gak pernah baru temenan berapa menit dikirimin puisi.
0: Bukan
1: gitu ya kak? Maksudnya disuruh baca puisi gitu.
0: Iya. Enggak sih, dia bilang kan gak harus kamu yang baca.
1: Iya kak, kak aja.
0: Enggak lah. Oh ini ya, Hayaturo dia.
1: Males deh, itu kan nama aja dibully. Ini yang bikin orang malas cerita.
0: Alpai. Jadi kita bacain ya, silakan.
1: Oh kakak kirim ke aku?
0: Iya.
1: Oh ini. Aduh, wow aku takut salah nih. 1, 2, 3. Ya aku mandiri banget ngitung sendiri.
0: Oh iya ternyata.
1: Hitungin dong.
0: 3. Ulang ya, 1. Jangan ada hahanya dong. Ini sound effect bagus, diem. 3. Jangan ada. Tuh sampai ketawa tuh si Dinda juga. Diam.
1: Oke, okay, serius.
0: 3, 2, 1. Tit.
1: Sekian lama aku terjebak dalam labirin ingatan, memeluk rasa sakit yang kau beri tanpa alasan. Kau datang membawa janji yang kini menjadi duri, lalu pergi meninggalkan luka yang harus kupulihkan sendiri. Hatiku hancur bukan karena kau memilih menjauh, tapi karena caramu menghakimi kurangku hingga aku luluh. Dulu ku coba menjadi apa yang kau inginkan, namun bagimu tulusku hanyalah sebuah beban. Kau belum paham cara menghargai sebuah hati yang menerima retakmu tanpa pernah menghakimi. Kini, rasa kecewa ini kujadikan anak tangga untuk menjauh dari bayangmu yang tak lagi berharga. Tak ada dendam yang aku simpan. Tak ada dendam yang ingin kusimpan dalam doa. Hanya sebuah harap agar kau tersadar oleh semesta. Semoga suatu saat kau mengerti pedihnya dikhianati dan menyadari betapa mahalnya sebuah kesetiaan hati. Bukan untuk memintamu kembali ke pelukanku, tapi agar kau tak lagi menyakiti jiwa yang tulus sepertiku. Kini aku melangkah tanpa beban, tanpa ragu, melepaskan perih yang selama ini membelenggu. Ih, bagus banget.
0: Bagus. Tapi jujur dari zaman dulu tau, makanya aku bilang dia tuh buatnya buat sendiri, gak AI.
1: Sumpah.
0: Iya.
1: Aku jadi menemukan sosok kayak langka gak sih orang kayak gini?
0: Yang suka nulis-nulis puisi ya.
1: Iya.
0: Bener, dan keren-keren tau, dan dalam banget maknanya.
1: Banyak tau komunitas yang kayak gini, dia harus join sih.
0: Iya, kayaknya kamu harus mulai membuka diri kamu deh, yuk. Dengan nge-share tulisan-tulisan
1: iya,
0: kamu.
1: Karena ini tuh dibutuhkan tau sebenarnya, kalau misalnya kayak komunitas untuk di-upload kayak bener. Dalam beberapa rangka aja.
0: Apalagi tadi katanya Wahyu dia suka nulis-nulis untuk stand up kan?
1: Iya, iya.
0: Mana tahu kamu jadi the next Raditya Dika.
1: Kalau dari Samarinda ada ini, Ardit Erwanda.
0: Iya benar. Nanti jadi Pras Wahyu kan, Pras Teguh.
1: Tunggu aku jadi Wahyu.
0: Iya.
1: Itu kan filmnya Ardit ya?
0: Oh, iya benar. Tunggu aku jadi
1: menerima Wahyu.
0: Barusan mau ngomong itu tadi tuh. Tapi kalau ngomongin AI ya, thank you banget BTW buat Wahyu. Kami tunggu puisi-puisi selanjutnya dari kamu ya, yuk. Karena jujur puisi ini kita enggak peres karena kita kenal sama kamu ya.
1: Iya.
0: Tapi emang bagus, yuk.
1: Ini open jasa enggak sih kayak lomba 17-an bisa nih? Buat lomba 17-an bisa banyak lomba puisi gitu enggak sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Kayaknya tempatmu aja deh. Salah lagi.
1: Ini yang bikin orang-orang.
0: Tapi kasih tahu ya. Buat yang suka curhat sama AI, gak apa-apa. Tapi yang perlu diperhatikan adalah AI itu gak paham konteks emosional dan latar belakang kamu tuh secara dalam.
1: Oke.
0: Makanya kadang respon yang dikasih itu terkadang tuh kayak sebenarnya kamu tuh ngerasa gak sih kalau chatan sama AI itu langsung kayak kepikir, aduh ini komputer lagi bukan manusia. Gak ada ya perasaan gitu.
1: Aku pengen orang kayak gini. Aku langsung mikir gitu. Aku butuh orang yang kayak AI. Ih, aneh sih.
0: Dan kamu tahu enggak, untuk orang-orang yang punya gangguan mental, penyembuhan itu akan susah kalau kamu pakai AI. Karena ada ketergantungan sama AI.
1: Karena divalidasi terus.
0: Iya, dan enggak semua AI itu punya keamanan data yang terjamin. Jadi ada risiko kebocoran privacy. Dan kamu ikut
1: gitu. Takut.
0: Kamu tahu misalkan ada ini deh, dia saya kasih nilai kamu jelek. Ya ibu, takut kan? Kalau dia gak, hah? Ibu, habis saya nilai jelek. Mau dong. Gitu ya, loh gaya mu itu tadi.
1: Aku tuh belum selesai, nah, maksud, kayak gitu tuh kayak
0: Ih aneh banget sumpah.
1: Aku jadi ingat film apa ya kayak
0: dia. Ifrik teman kedua.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: BTW lagunya asik banget ya.
1: Jujur gak dengerin.
0: Astagfirullah.
1: Kenapa sih aku tuh kayak ngebuat Kak Vera tuh bad mood terus?
0: Enggak.
1: Aku sebenernya gak berniat gitu.
0: Kalau kayak gitu tuh kamu yang dianggap pendengar tuh, ih ini penyiar emang kosong ya.
1: Ih astagfirullahalazim. Kebetulan lagi lagu luar negeri kan. Aku tuh gak update. Aku tuh suka Indonesia. Aku anak Indonesia BTW.
0: Sebutin lagu Indonesia kesukaan kamu.
1: Aku suka High Fire.
0: Yang?
1: Pelangi, terus dari Malta Yoto ke Healthy, orang ketiga, terus aku suka. Oh,
0: itu fase hidupmu ya?
1: Ah iya benar.
0: Oh, ada orang ketiga di hidupmu pernah?
1: Jin kayaknya, Jin. Ih kak, pertanyaan kakak tuh susana.
0: Kok sama Jin sih?
1: Enggak kak, aku aja gak ada orang kedua, kenapa jadi ketiganya ada?
0: Hah?
1: Aku gak punya pasangan kan? Tuh,
0: kalau aku bilang lama.
1: Enggak,
0: masih 8 menit lagi kita closing.
1: Hah?
0: Bukan oh. Tuh, sok tahu. Apa sih enggak ada siapa-siapa?
1: Tuh enggak sih, aku di mata aku tuh aku rasa kayak ada yang nempel gitu enggak? Ih.
0: Tapi emang iya. Ih. Aduh. Aku ditarik ke wanita.
1: Aku enggak suka dari kagetin gitu sumpah. Aku tuh paling enggak suka deh.
0: Kebayang enggak waktu tadi tau gak mukanya sih dia. Ih lebay banget sumpah. Ih aku kira aku tuh adalah makhluk terlebay di dunia ini, ternyata enggak.
1: Aku enggak suka dikagetin sumpah.
0: Oh iya.
1: Mau aku lagi
0: sadar. Bel!
1: Kakak! Gila cocok deh.
0: Mukanya next ya kalau siapa mau sama kamu dia. Aku pasang di sini video. Nanti biar kayak aku baru kan nanti.
1: Aku gak mau, tau gak sih aku tuh pernah mau jatuh gara-gara dikaget. Aku gak suka deh kayak gini. Ika, sumpah. Aku tuh cukup gak usah ngerasa nyaman.
0: Ada orang main kaget-kagetan on air. Ada banget.
1: Aku gak mau, capek.
0: Yes.
1: Stop, okay,
0: yes.
1: Sudah selesai.
0: Bagus nih, kamu kapan ulang tahun?
1: Kan kita Juni kak.
0: Di tanggal berapa kamu?
1: Tanggal 13.
0: Oh oke, nanti dibuat ya ini video ya.
1: Ya aku
0: kan,
1: tuh
0: ya kan,
1: kagetan,
0: Din.
1: Iya jangan gitu.
0: Nah yang terakhir nih bagus nih kagetnya nih. Wah gini kan.
1: Iya
0: kagak cewek piknik kagetnya sumpah.
1: Iya kok kaget emang imut.
0: Gini
1: ih, parah banget lah. Ih, astagfirullahalazim. Ini lama-lama putus toh ini.
0: Iya, makanya jangan kamu aneh-aneh.
1: Makasih,
0: jangan kamu gantiin kabelnya.
1: Kakak, makanya jangan kaget.
0: Enggak, udah. Ya udah kalau gitu thank you banget sama Prode udah dengerin kita malam ini ya.
1: Aku lebih shock sih.
0: Aku sih lebih shock ya dari yang kamu tadi ngangkat teleponnya Wahyu. Hai Wahyu, nama kamu siapa?
1: Aku tuh berharap dia tuh jawab nama lengkap gitu loh.
0: Ya, Wahyu nama lengkapmu siapa? Bukannya kayak
1: nama kamu siapa? Nama
0: sekarang gini deh, ada orang ketemu. Hai dia, namamu siapa?
1: Dia.
0: Hai terus dia. Ya kan? Hai terus dia. Kenapa sih kamu cepat ke distra?
1: Aku tuh dari Dinda, aku tuh gak suka deh. Aku tuh benci diginiin.
0: Ih, sumpah.
1: Itu titik terlemah yang harus orang-orang tuh gak tahu. Aku oke, teman Prodi.
0: Hai terus dia. Gak boleh kayak gitu. Hai terak dia. Biasa aja.
1: Kakak takut gak sih kalau digituin orang?
0: Diapain?
1: Digituin.
0: Dimaksudnya? Biasa aja. Emang kenapa?
1: Oh geli.
0: Hai terak dia. Aneh. Ih sumpah aku tuh ngerasa diriku tuh freak ya. Tapi menurut aku dia lebih pick me, NPD dan freak.
1: Enggak. Aku tuh cuman
0: tadi nempel.
1: Oh,
0: gitu, terus kenapa? Ini lo kamu ngomongnya jarum itu tindakan kekerasan.
1: Aku lagi bagiin jilbab, jangan disenggol, ditakutin nanti ketusuk.
0: Sumpah ini ending yang nggak jelas banget teman Produa ya. Tapi setidaknya satu Samarinda, terus deket batas sampai Tol Kariangau, Bontang, Sangatta, Tenggarong dengar. Karena kita bisa didengerin sampai sana tanpa perlu pakai aplikasi RRI. Bisa nggak batuknya nggak on air gitu? Gini om.
1: Kak sakit banget sumpah leher aku ketawain tadi.
0: Gitu caranya.
1: Kayak mau sudah. Ini udah malam tahu. Enggak baik tahu ketawa-tawa kayak gini nih.
0: Emang kenapa?
1: Nanti ada yang enggak suka.
0: Oh, siapa yang enggak suka?
1: Kakak.
0: Jadi ini terang beneran, gak usah takut, biasa aja. Kamu kalau kayak gitu tuh makin seneng orang, tau gak sih? Orang yang sering suka diganggu tuh yang kayak gitu. Coba kamu diganggu tuh begini.
1: Gak bisa, biasa, gini aja. Natural
0: respon. Kayak Dinda nih, biasa aja dia, dia gak kenapa-kenapa, coba kamu.
1: Aku coba biar.
0: Yaudah deh kalau gitu waktunya Faranino.
1: Aku dia
0: dan juga Dinda, thank you banget buat malam ini. Habis ini ada lagu-lagu yang temenin kamu sembari menunggu jam 12 malam. Iya kan dia?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Ih, itu tuh beda, nah.
2: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
3: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
4: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Sepucuk Angpau Merah adalah sebuah novel karya Terelie yang mengisahkan kisah seorang pemuda bernama Dani yang menjadi pengurus sebuah rumah tua yang berusia puluhan tahun yang dikenal sebagai Rumah Merah. Di rumah ini, Dani menjalani kehidupan yang sederhana dan terpencil. Ia hanya memiliki beberapa teman dan menghabiskan waktunya dengan merawat rumah tersebut. Kehidupan Dani berubah ketika ia menemukan sepucuk angpau merah yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun di rumah tersebut. Angpau tersebut berisi sejumlah uang dan sebuah surat dari pemilik rumah sebelumnya. Dalam surat itu, pemilik sebelumnya meminta agar uang tersebut digunakan untuk mencari sesuatu yang telah lama hilang. Dani memutuskan untuk menjalankan misi tersebut

Dalam pada cerita yang penuh dengan nilai-nilai persahabatan, kebaikan hati dan penghargaan terhadap warisan budaya. Kamu dan Sepucuk Angpau Merah adalah kisah yang memadukan petualangan, misteri dan nilai-nilai budaya, serta mengeksplorasi bagaimana sebuah angpau merah dapat mengubah hidup seseorang dan membuka pintu menuju perjalanan yang menakjubkan. Novel ini juga menyoroti persahabatan yang kuat, yang mempengaruhi karakter utamanya, serta alur cerita petualangan menjadi proses bagaimana karakter mengalami pengembangan diri dan menginspirasi. Agar kita menggunakan imajinasi kita dan menghargai petualangan sehari-hari. Esensi dari novel Kamu dan Sepucuk Angpau Merah mungkin berfokus pada nilai persahabatan, pertumbuhan pribadi, dan petualangan yang penuh keajaiban. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pesan dan tema novel ini, dianjurkan untuk kamu secara langsung dan meresapi kisahnya dengan cara pribadi. Karena pengalaman pembaca bisa bervariasi bergantung pada interpretasi individu. Demikian esensi buku berjudul Sepucuk Angpau Merah, karya Terry Lie. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan bagaimana cara mengobati.
2: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
3: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Pro 2 FM, Just Music.
2: Terbaik.
1: Pro 2.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Yang tampak salah belum tentu salah. Kebenaran akan selalu menemukan jalan.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Pro 2 FM Jazz
2: Music. Pro 2. Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
3: Loh,
4: perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: Hai, boleh saya duduk?
1: Andre, kamu ngapain kesini? Sama siapa?
0: Enggak, tadi aku memang lagi mau kesini. Terus dari jauh tuh aku ngeliat kayak kenal. Ya udah deh, aku datengin kamu aja.
1: Oh.
0: BTW kamu kenapa kok nangis gitu?
1: Gak apa-apa, Andre. Cuma capek aja sama diri aku yang selalu ngelakuin kesalahan.
0: Wajar gak sih tiap manusia pernah ngelakuin kesalahan?
1: Iya, masalahnya aku selalu membuat kesalahan.
0: Emang kenapa sih?
1: Aku dari dulu itu gak pernah mau kuliah, tapi orang tua aku maksa.
0: Bukannya bagus ya? Kan demi kebaikan kamu juga.
1: Iya, masalahnya jurusan aku yang mau aku masukin gak sesuai. Dan akhirnya kemarin aku di DO dari kampus. Tapi aku malah sekarang menyesal. Kenapa kemarin aku gak kelarin aja sih kuliahnya, suka atau gak suka? Karena orang tua aku benar-benar sedih. Ibu aku sampai sakit karena mikirin kuliah aku yang gak kelar. Mereka malu sama keluarga dan juga tetangga. Ngeliat anak yang sudah dibiayain banyak, tapi kuliahnya gak selesai.
0: Terus sekarang kamunya gimana?
1: Gak tahu aku mau gimana. Gak ada yang bisa diperbaikin lagi.
0: Ada kok. Coba kamu pikirin, apa sih hal yang kamu suka? Contoh deh, aku suka masak. Ya udah, jualan.
1: Iya ya.
0: Iya, tapi kamu harus konsisten. Mulai hari ini, coba kamu pikirin apa yang kamu sukai.
1: Semoga aku bisa banggain orang tua aku ya.
0: Bisa dong, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang adalah mereka yang dalam kehidupannya selalu berusaha untuk memperbaiki diri.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Rabu 13 Mei 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 14 Mei 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Kamis 14 Mei 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan ada dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siaran 6 Cito yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tanya Ustaz.
1: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM, teman terbaik kamu.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita hidup di dalam dunia ini, maka sejatinya kita dilahirkan di dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Maka di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, sejatinya seorang manusia itu haus akan pengetahuan. Sebab untuk bisa hidup dengan baik di dunia yang telah Allah ciptakan ini, maka tentulah harus dengan pengetahuan yang memadai. Bahkan di dalam Islam pun kita mengetahui bahwa wahyu yang pertama kali disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk mencari pengetahuan, perintah untuk berilmu. Maka sebagai seorang muslim, seharusnya di dalam diri kita memiliki spirit dan juga semangat untuk selalu menuntut ilmu. Jangan sampai kemudian di dalam hati kita terdapat satu kesombongan bahwa kita tidak memerlukan pengetahuan apapun, atau kita merasa ilmu yang kita miliki hari ini sudah cukup untuk bisa membantu kita di dalam menjalani kehidupan di dunia. Padahal sejatinya menuntut ilmu di dalam Islam itu dimulai dari buayan, atau dimulai pada saat ia terlahir ke dunia sampai dengan nanti ia masuk ke liang lahat. Bahkan agar kita bisa bahagia di dunia ini, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis, kalau kita ingin bahagia di dunia, maka tentulah dengan ilmu. Lalu apabila kita menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka tentu dengan ilmu. Dan apabila kita menginginkan kebahagiaan dari keduanya, maka tentulah dengan ilmu. Oleh sebab itu, kita sebagai muslim, mari kita senantiasa memotivasi diri kita. Mari kita senantiasa memberikan waktu luang kepada diri kita untuk selalu belajar, untuk mempelajari setiap hal yang ada di dunia ini. Kalau kita merasa hari ini diri kita sudah cukup dengan apa, dengan ilmu yang kita miliki, maka bisa jadi mungkin hari ini kita terkena penyakit hati, yaitu berupa kesombongan, berupa takabur diri. Padahal sejatinya orang-orang yang berilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan ditinggikan derajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tujuh menit di pagi hari.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: FM.
1: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
2: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
1: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
2: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
1: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu apa.

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Nom Pro 2, waktunya akan mendengarkan Nom Pro 2 update bersama Anom Citro. Pemain timnas Indonesia Ramadan Sananta resmi dilepas oleh klub Brunei Darussalam yang berlaga di Liga Malaysia DPMM FC, di mana dari laman resmi klub hari Rabu kemarin, di mana Sananta menjadi satu dari tiga nama sementara yang tak dipertahankan DPMM setelah Michel Americo dan juga Najib Tarif. Dan juga sejak didatangkan dari Persis Solo musim ini, Sananta telah mainkan 27 laga bersama DPMM di kompetisi domestik dengan catatan 4 gol dan juga 2 assist. DPMM juga menyebutkan karena usia Sananta masih 23 tahun dan akan ada kemungkinan sang pemain berkembang jauh lebih baik di masa mendatang, mereka tak menutup kemungkinan akan kembali merekrut pemain 18 cap untuk timnas Indonesia tersebut. Sang pemain kini dirumorkan kembali ke Indonesia untuk bergabung dengan Persebaya Surabaya, klub yang dilatih mantan pelatihnya di PSM Makassar Bernardo Tavares, di mana Sananta dan juga Tavares juga pernah bekerja sama saat mengantarkan PSM menjadi juara Liga 1 pada musim 2022-2023, dan ketika itu Sananta yang berusia 20 tahun mencetak 11 gol dan juga 2 assist. Sedangkan mengenai kiper asal Brazil Americo, itu juga dilepas karena tak mampu menandingi kiper Brunei Jaime Nyaring yang juga andalan musim ini dengan total 22 penampilan. Sementara Najib, ia sudah masuki usia yang tak lagi muda yaitu 38 tahun dan sang pemain sudah membela DPMM sejak tahun 2012. Demikian Pro 2 update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update. Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
3: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
4: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan Siar Jalan MM nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Nom Cito yang bakal temenin kamu pastinya ya, sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi nih teman Pro 2. Dan kali ini ya teman Pro 2, aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu. Kali ini datang dari PSG yang mereka sudah fix ya teman Pro 2 menjadi champion di liga mereka, di Liga Prancis, League One. Nah, itu tuh teman Pro 2 ya. League One ya. Di mana mereka menang 2-0 atas RCL nih teman Pro 2 ya, dicetak satu gol dari Kvaratskhelia Sela, terus juga ada Mbaye juga tuh teman Pro 2 yang buat mereka fix menjadi juara di Liga Prancis kali ini gitu ya. Dan juga datang dari pertandingan lainnya teman Pro 2, abis kemarin selebrasi gitu ya, di mana Barcelona kalah 1-0 melawan Deportivo Alaves ya, dicetak satu gol dari Diabate ini teman Pro 2 yang membuat Barcelona walaupun sudah juara tapi akhirnya kalah juga kayak gitu, karena memang nurunin beberapa pemain-pemain yang cadangan-cadangan mungkin jarang terpakai ya teman Pro 2 untuk main kali ini, dan juga ya pemain-pemain intinya disimpan karena mungkin untuk persiapan buat Piala Dunia juga tuh teman Pro 2 ya. Dan juga nih datang dari Inter Milan di mana mereka menang Coppa Italia.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Pro 2 lanjut lagi kali ini datang dari I-League ya, teman Pro 2 Indonesian League. Direktur kompetisi I-League Asep Saputra bilang kalau misalnya bahwa pihaknya menyiapkan dua piala di dua tempat kalau misalnya perebutan gelar juara Super League ini berlangsung sampai pekan terakhir. Jadi persaingan meraih gelar Super League ya memang sengit banget sampai rampungnya pekan ke-32 di mana tim Persib Bandung dan juga Borneo FC saling sikut pastinya untuk bisa mendapatkan trofi Super League musim ini. Dan juga ini teman Pro 2 ya, Persib juga masih berada di puncak klasemen 75 poin dari 32 laga. Borneo masih membuntutin di posisi kedua dengan poin yang sama tapi kalah head to head dari Maung Bandung. Dan situasi ini pastinya membuat persaingan hingga akhir musim itu bakal terus panas tuh teman Pro 2. Bahkan ada potensi penentuan siapa yang juara musim kali ini itu ditentukan pada pekan ke-34 ya, ataupun pekan terakhir dari Super League ini nih teman Pro 2. Jadi perjalanan Persib dan juga Borneo FC untuk merebut gelar juara bakal berlanjut pada pekan 33 akhir pekan ini, di mana kedua tim sama-sama akan melakoni laga tandang. Terus juga Persib ya akan dijamu oleh PSM Makassar pada hari Minggu nanti, dan pada waktu yang bersamaan Borneo FC akan dijamu oleh Persijap Jepara tuh teman Pro 2. Kira-kira nih warga Samarinda optimis gak nih teman Pro 2 ya, bahwa Borneo walaupun posisi kedua tapi kalau misalnya kayak Persib yang kepleset gitu ya bakal juara atau enggak tuh teman Pro 2, atau kan mereka malah win streak gitu ya, ataupun juga Borneo kalau bisa golnya juga banyak supaya bisa head to head sama Persib tuh teman Pro 2.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu nggak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
3: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
2: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 Samarinda.
2: Selamat

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut Tahun Baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
3: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
2: Teman apaan sih?
4: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
4: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 Samarinda.
5: Selamat pagi teman Pro2, pagi jadi lebih hidup.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Nggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Datang dari siswa SMA asal Indonesia yang ternyata membuat sebuah Olira, yaitu adalah perangkat deteksi ADHD nih teman Bro 2 ya. ADHD ya, dan meraih emas di ajang internasional. Siswa SMA asal Indonesia berhasil membawa pulang medali emas di ajang internasional di Malaysia lewat inovasi perangkat deteksi ADHD yang mereka ciptakan bernama Olira itu tadi. Alat ini dibuat untuk membantu proses identifikasi awal attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD-nya ya teman Bro 2 atau ADHD, yang memang menggabungkan hardware berupa headband, terus juga pembaca aktivitas otak dan juga software ciptaan mereka sendiri. Dan prestasi ini yang membanggakannya diraih oleh Maheswara Nala Wisadewa. Selain itu ada Farek Ibrahimia Wisnuwardana, ada Amelia Fahima Atlatar, ada Jordan Oliver Adiwinara ya, ini asalnya dari SMA Negeri 5 Yogyakarta. Terus juga ada Jiwa Pertama Nugroho dari SMA 6 Yogyakarta. Selain itu juga datang dari Clara Letitia Olivia Gunawan dari SMA Negeri 1 Kartasura. Selain itu juga ada Raina Pio Aurelia Santosa dari SMA Regina Pacis Surakarta tuh teman Pro 2. Pastinya lewat riset dan pengembangan yang mereka lakukan, inovasi ini pastinya berhasil mendapatkan pengakuan internasional tuh teman Pro 2. Keren ya.

0: Oh, jadi kalau kita pakai Chat GPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak,
2: perkembangan zaman emang seru. Ada Chat GPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Selamat pagi teman Pro 2. Itu cuman yeay aja gitu ya. Pagi hari ini ya teman Pro 2, kita sudah berdua hari ini. Ada aku Anom Citro dan juga
1: Lia Imut.
0: Apa tadi?
1: Imut.
0: Oh oke okay. Pagi-pagi ya, libur-libur kayak gini dengan PD-nya menyebutkan dia Imut ya sama Pro 2.
1: Nah,
0: ya
1: udah enggak apa-apa. Imut itu nama tengahku.
0: Oh gitu.
1: Alia Imut Cahyaning Ratri.
0: Terus Imutnya tuh Imoet.
1: Iya. Pakai D, Imoet.
0: Waduh. Kalau orang enggak paham tuh kayak apaan nih nama ya kan. Tapi pastinya kita bakal temenin kamu nih teman Pro 2 pagi hari ini ya. Pastinya di hari libur ini.
1: Yes, di hari libur nasional ini.
0: Bener. Jalanan tadi gimana? Sepi?
1: Sepi banget jujur. Alhamdulillah aku bisa ngebut.
0: Ya ngapain ngebut? Kan lagi sepi.
1: Iya, karena sepi itu jadi ngebut.
0: Oh, iya sih. Tapi ya jangan ngebut-ngebut lah, santai aja di jalan.
1: Iya sih.

0: Iya.
1: Pinjam apa lagi?
0: Banyak aku mah. Baju, sepatu. Eh, karena aku dulu anak pondok, Kak.
1: Oh iya. Jadi tuh ini ya, kalau misalnya mondok biasanya tuker-tukeran sama teman.
0: Iya, dan apa ya, minjam-meminjam itu jadi kayak hal biasa lumrah gitu loh.
1: Oh gitu, benar. Tapi mungkin ya juga ada, kalau ngomongin tentang pinjam-meminjam ini, ya itu tadi, kadang ada teman yang kayak pinjam uang, tapi kok nggak balik-balik ya?
0: Malah hilang gitu,
1: iya,
0: kan?
1: Hilangnya bukan duitnya aja, seorang-orangnya. bukan ngilang juga sengaja ya, tapi kayak hilang dari peredaran gitu.
0: Iya, kayak chat kita kok tiba-tiba centangnya bukan biru lagi.
1: Kalau bisa merah, merah itu ya. Mana, woi. Tapi pastinya buat kamu juga yang mau gabungan ya sama Pro 2, aku juga udah ngedrop instastory juga pastinya di Instagramnya di RRI Pro 2 sama Rinda. Atau juga bisa gabungan di mana, Lia?
0: Di 081258487885.
1: Oke, dihafal ya nadanya kayak gitu tadi ya. Nanti panik dia sama Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Cuma berdua kalau ngomongin soal pinjam-meminjam gitu ya, pastinya kita tuh juga pernah merasakan hal-hal yang kayak gini. Mungkin kalau misalnya kayak waktu masih kecil, kita tuh suka minjem apa ya, kalau misalnya sama temen. Kalau misalnya lihat deh, waktu kecil pernah minjem apa? Pinjem pulpen kah, pensil gitu?
1: Waktu kecil aku pernah meminjam slime.
0: Mainan ya?
1: Iya, aku suka mainan kan. Tapi ya karena mama aku tidak sanggup membelikannya, jadi aku pinjam temanku.
0: Oh, pinjemnya cuma untuk beberapa menit kayak gitu, yeah. Pengen lihat.
1: Kan dia bawa ke sekolah kan, terus kayak, ih pinjam dong, kok kamu warnanya lucu sih, gitu.
0: Waktu itu yang paling gemes warna apa?
1: Warna biru pink, namanya anak kecil, sukanya pink.
0: Biru pink?
1: Iya, warna biru sama pink.
0: Oh, maksudnya, kok aku kira kayak jadi satu warna gitu, biru pink.
1: Enggak, biru pink.
0: Dimix
1: tapi,
0: gitu.
1: Tapi dia setengah-setengah gitu loh, Kak. Oh. Jadi setengah biru, setengah pink, jadi kita bisa mix. Nah, waktu itu temanku belum mix, tapi aku yang kayak, namanya anak kecil ya, aku mau mix nah sekali aja.
0: Terus apa katanya dia?
1: Terus dia baik kayak, oh ya udah deh.
0: Enggak, dia people pleaser.
1: Mungkin.
0: Iya, kayak dalam hatinya tuh kayak, ih parah banget kamu. Mungkin sampai sekarang masih gak ikhlas kayaknya.
1: Ikhlasin dong.
0: Tapi aku kalau misalnya waktu masih kecil tuh pernah kayak, mungkin jadinya apa ya, kayak ada kurang bertanggung jawabnya. Dulu tuh suka banget pinjem kayak misalnya ke sekolah kan kita pasti butuh alat tulis, pulpen atau pensil gitu.
1: Benar.
0: Nah, kadang tuh lupa gitu. Ih, aku pulpennya taruh mana ya, pulpenku sendiri. Uh-huh. Jadi kan urgent ya kalau misalnya nyatet atau belajar kayak gitu, terus pinjam sama teman, habis itu hilang lagi lah. Panik saya kan ya. Ini kayak apa, duit jajanku malah habis untuk beliin pulpen buat gantiin.
1: Padahal pulpen diri sendiri juga hilang.
0: Iya. Sampai mungkin pernah ya kayak aku tuh pernah kayak sama orang tua tuh dibeliin pulpen kayak satu kotak. Cuman orang tuaku juga enggak percaya kalau satu kotaknya aku pegang semua. Pasti kayak makainya sembrono banget, kayak abis pakai ini taruh sembarangan hilang, jadi cepet habis, jadi taruh tuh di rumah gitu. Jadi pas waktu punyaku hilang, terus ngilangin punya temanku juga gitu ya, aku ngomong gitu, apa bu gitu, aku minta pulpennya dua ya, satu gantiin punya temanku yang hilang, punyaku juga hilang.
1: kayak ngasih jajan sehari dua.
0: Iya, kayak jatah banget kayak gitu. Karena mungkin mamaku yang lebih penting, karena aku menghilangkan punya temanku itu, jadi nih balikin, jangan ngilangin lagi, jangan pinjem lagi gitu. Iya, nggak tahu, lupa taruh abis itu dimarahin lagi.
1: Begitulah siklus ya.
0: Bener. Tapi kok alat tulis kamu nggak pernah kayak pinjem gitu kah? Gimana?
1: Alat tulis aku lebih ke membuang-buang sebetulnya.
0: Membuang? Iya, tapi kan kita butuh gitu.
1: Iya, kita butuh. Tapi kayak kakak tahu penghapus kan?
0: Oh iya, penghapus yang putih kecil.
1: Iya, penghapus dulu aku suka banget ngegosek-gosekin ke meja, walaupun gak ada yang dihapus, tapi kayak seru aja, kayak bikin keju-kejuan. jadi aku yang kayak
0: menghapus tuh berarti kayak marut gitu ya.
1: Iya, jadi aku kayak menjualan-jualanan di sekolah, kayak mau beli apa, nasi goreng gitu-gitu. Pakai penghapus yang diparut.
0: Iya. Terus dikumpulin.
1: Iya, terus akhirnya penghapus aku cepat habis. Terus kayak sometimes aku minjem gitu.
0: Minjem buat diparut lagi.
1: Enggak, yang ini benar buat menghapus.
0: Oh iya, tapi kalau alat tulis berarti aman aja sebenarnya ya. Atau suka ngilang-ngilang? Kalau aku jujur, aku cukup rawan gitu kalau pegang alat tulis hilang tuh agak sering.
1: Kayaknya itu mulai ngilang-ngilang, sering ngilang waktu SMA deh.
0: Oh iya.
1: Waktu SD aku kayak anteng-anteng aja sih.
0: Oh gitu. Karena kecuali marut. Karena kita mungkin waktu kecil tuh punya kotak pensil.
1: Benar.
0: Kalau sudah SMA tuh kadang butuh, kadang enggak tuh kotak pensil.
1: Iya. Tapi kotak pensil Canon apa?
0: Oh, kalau dulu pasti ini yang dulu tuh besi. Kalau waktu kecil ya, besi yang ada beberapa layernya, ada lantai-lantainya.
1: Sama.
0: Terus itunya kalau cowok kan versinya mobil.
1: Iya. Nah, kalau aku dulu warna pink princess terus ada rautannya di pojok.
0: Oh, kalau rautan aku enggak ada, tapi di bagian bawahnya ada kali-kalian.
1: Iya, benar. Kadang ada kalkulatornya loh, Kak.
0: Oh iya, itu ya, itu mungkin kayaknya aku udah mulai lewat, baru tuh ada inovasi-inovasi
1: itu,
0: baru.
1: Itu di sekolahku yang kaya-kaya aja, yang ada kalkulatornya. Terus aku ingat ada tas koper.
0: Iya, bener. Yang pokoknya kayak dulu tuh kayak apa ya, tas koper tuh nggak tahu kenapa beken. Padahal kalau dipikir-pikir sekarang ngapain ya tas itu ada rodanya gitu ya.
1: Tapi keren dulu.
0: Iya, ditarik pun juga jarang gitu kan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Tapi ya nomor 2 kalau misalnya minjam kayak gitu kan memang ya barangnya harus dibalikin, apalagi kalau minjamnya sama temen gitu. Tapi aku pernah nih pinjam uang karena urgency nih Lia.
1: Iya, kenapa Kak? Urgentnya kenapa?
0: Urgentnya karena waktu itu tuh masih maba, ya kan ya. Waktu masih maba terus pernah kejadian ATM ketelan.
1: Oh,
0: terus belum ngambil cash.
1: Iya.
0: Jadi tuh minjem uang ke kayaknya itu untuk kayaknya aku pertama kalinya deh kayak pinjem uang ke teman kelasku kayak gitu. Saking enggak enaknya, ini deh iya nanti besok aku balikin tapi aku butuh banget sekarang gitu. Karena habis kelas kuliah pagi gitu kan ya. Aku ngurus ke ATM buat ngebalikin kartunya itu.
1: Oh.
0: Terus agak ribet kan, kadang ya disuruh ke kantor polisi lah, inilah gitulah.
1: Iya, benar.
0: Nah, dari situ tuh kayak makanya aku kayak pinjem modal buat itu-itunya ngurus-ngurusnya walaupun mungkin beberapa tempat ngurusnya gratis ya, tapi ada yang bikin kayak kartu tuh ada biayanya, ada fee-nya gitu biasanya.
1: Benar-benar.
0: Kayak gitu. Abis tuh pas sudah balik ATM-nya gitu ya langsung terkuras karena balikin duitnya itu tadi. Ya masa gak dibalikin?
1: Iya harus dibalikin. Jangan hilang.
0: Bener. Kayak gitu. Kamu pernah ada momen kayak pinjem duit gitu nggak?
1: Pernah banget. Aku pinjem duit itu lagi-lagi waktu di pondok pesantren.
0: Oke.
1: Karena kayak belum dikirimin uang bulanan kan. Sedangkan iya, aku tuh gak terlalu suka makanan di pondok.
0: Nah, kayaknya jadi, gak cuman kamu deh.
1: Iya.
0: Beberapa yang ada di sana.
1: Iya. Tapi makanan di pondok pesantren aku waktu SMP itu enak-enak banget, sumpah.
0: Oh, pas yang SMA beda.
1: Iya, pas SMA aku ada beberapa yang aku gak suka menunya. Dan aku better untuk beli di koperasi gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi waktu itu aku lagi tidak ada duit. Sedangkan di lemari aku rotinya sudah habis. Sereal juga habis, mimian juga habis. Jadilah, nah sedangkan kalau nelpon itu ada jadwalnya Kak. Jadi gak tiap hari kita bisa nelpon kan.
0: Jadwalnya biasanya jam berapa?
1: Jadwalnya tiap minggu.
0: Oh hari ya, bukan
1: tiap minggu.
0: Oh tiap minggu, maksudnya tiap hari minggu atau setiap minggu?
1: Tiap hari minggu,
0: Iya kan berarti waktunya tuh ditentukan di hari itu aja.
1: Iya per minggu. Jadi bukan per hari gitu. Nah iya. Jadilah aku meminjam temanku. Terus aku bilang ntar waktu aku nelpon aku ganti ya gitu.
0: Terus dia ada penolakan-penolakan gitu gak?
1: Enggak sih, karena kayak kita merangkul satu sama lain.
0: Oh. Gitu. Karena mungkin kamu dia pernah minjem kamu juga gitu kah atau gimana?
1: Iya. Ya udah sih saling bantu aja. Tapi okay. Beda ya kalau misalnya masalahnya kayak di luar gitu. Maksudnya bukan di dalam pondok kan, kalau dalam pondok tuh udah kayak keluarga kan.
0: Maksudnya ya kayak lingkupnya pun situ, kalau mau kabur pun mau kabur
1: iya,
0: ke mana.
1: Iya, nah benar.
0: Karena jadi ya maksudnya jadi percaya karena ya kita tuh ketemu sama dia terus gitu.
1: Benar. Dan ketemunya tuh kayak kamu enggak bisa keluar kemana-mana gitu kan. Tapi kalau di sini oh ya belum. Dan kita minjamnya juga nggak seberapa.
0: Bener. Toh ininya cuma buat beli makan,
1: iya
0: jajan.
1: Kan. Tapi kalau di luar ini, aku kayak ngelihat orang-orang tuh. Nah, aku shock banget Kak. Waktu keluar pondok, aku bener-bener keluar pondok tuh kayak keluar dari goa. Serius, aku mah.
0: Tapi kan bentuk pondoknya nggak goa juga.
1: Iya nggak. Tapi maksud aku kayak wah ini dunia luar.
0: Iya.
1: Karena begitu aku ngelihat tuh orang-orang tuh kayak apa ya, pinjem Shopee Pay Later tuh kayak sampai berjuta-juta aku yang kayak
0: melihat yang kayak misalnya di sosmed orang sampai pinjem-pinjem
1: iya kayak gitu. Terus yang di sosmed yang kayak di Twitter gitu-gitu kayak kelilit terus sampai ada yang kayak beratus-ratus juta
0: yeah.
1: Oh my god, aku kaget.
0: Tapi pasti ini juga kan ya, kita tuh jadi kepikiran kok aku, kalau aku sih mikirnya waktu itu kok ada orang seberani itu ya. Iya, kalau misalnya ada yang orang lain bilang sih ya karena kepepet pasti berani gitu. Tapi kayak ya mending maksudnya okay, kalau misalnya hutang gitu kan ya, kalau hutang kan ya memang kita pinjam kita harus bayarkan gitu.
1: Benar.
0: Tapi ya yang terjadi mungkin di Indonesia atau di mana aja gitu ya, hutang itu kayak kita pinjam sini untuk membayar sini
1: tutup jadi, lubang.
0: Iya, tutup lubang gali lubang maksudnya tuh begitu. Makanya ada keberanian gitu. Sedangkan kita yang mungkin lagi pegang duit nih, ya kita ya kadang lagi mau suka belanja, tapi kalau pas lagi mau hemat aja gitu. Beda ya kalau tadi kan karena betul-betul udah ada uang terus oh ada temen masih bisa gitu.
1: Iya.
0: Mending kayak enggak apa-apa sih, mending enggak pegang uang daripada kelilit hutang itu tadi.
1: Benar kata aku mah, mending ya udahlah enggak usah jajan, enggak usah apa, guys.
0: Iya, langsung mode hemat aja gitu tuh teman pro dua kayak gitu. Makanya hal-hal yang kayak gitu tuh apa ya? Ya ini kembali lagi sebenarnya referensi orang tuh beda-beda. Ada yang memang habitnya adalah untuk menyicil gitu, maksudnya meminjam untuk abis itu tiap bulan dicicil. Ada juga yang kayak gitu, maksudnya itu hidup normalnya. Bukan berarti dia kelilit utang, enggak, tapi memang karena kan ada orang yang bikin kartu kredit atau apa gitu. Iya kan, bukan berarti bikin kartu kredit mau belanja terus gitu kan, enggak gitu kan.
1: Tapi kayaknya aku memang enggak bisa deh. Aku sudah berpikir aku kalau dewasa ntar aku enggak mau, aku ya sudah dua-dua sih, tapi maksudnya kalau aku
0: bismillah,
1: sudah
0: berjanji. Iya, bismillah tidak menggunakan itu gitu ya.
1: Iya, aku enggak mau kredit karena aku yakin begitu aku pegang kredit aku kayak ngerasa bisa beli semuanya, Kak.
0: Iya.
1: Ya kan jadinya tuh enggak kekontrol.
0: Oh, aku tahu kamu pegang kredit ya. Salah satu bank, abis kamu pegang kreditnya, aku beli banknya ini deh.
1: Langsung kata gue langsung jadi ini Elon Musk.